0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
2: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, 2. menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
12: Senang.
13: Iya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pembangunan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
16: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
16: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyesmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan seperti tadi disampaikan di Warta Berita Pagi, ini kalau misalnya Mahkamah Konstitusi ini sudah mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan kuota internet yang hangus gitu ya. Nah ini kabar baiknya seperti apa nih? MK ini menegaskan kuota internet yang sudah dibeli harus bisa digunakan konsumen sampai habis tanpa ada biaya tambahan apapun. Ya memang secara real, kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati ini harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun. Ini disampaikan oleh Hakim MK Adis Kadir dalam sidang pengucapan putusan seperti itu ya di MK Jakarta Pusat. MK menyatakan bahwa ini ya pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 ayat 2 lampiran undang-undang cipta kerja bertentangan dengan undang-undang 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. MK menyatakan tidak dapat mengabaikan layanan internet yang telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. MK menyebutkan formulasi tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang komersial penyelenggaraan telekomunikasi. MK menegaskan aturan yang ada harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi. Nah, bentuk perlindungan ini, kata MK, tidak harus selalu berbentuk satu model layanan yang seragam. MK menyatakan perlindungan dapat dilakukan dengan penyediaan berbagai pilihan paket yang lebih fleksibel gitu. Misalnya, ini menurut MK ya, lewat paket dengan fitur akumulasi kuota atau rollover, paket tanpa rollover, maupun inovasi layanan lain yang memungkinkan pengguna jasa telekomunikasi memilih layanan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaan secara proporsional dan tidak merugikan pengguna jasa telekomunikasi. MK ini punya banyak sekali opsi seperti itu ya. Dan pastinya juga dalam hal penyesuaian tarif, menurut MK, pemerintah pusat dan penyelenggara telekomunikasi ini juga harus dilibatkan dan pastinya juga harus melibatkan kalangan yang concern terhadap jasa telekomunikasi dan juga lembaga perlindungan konsumen biar nggak ada yang dirugikan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pendengar pagi hari ini sebenarnya sejatinya dijadwalkan untuk uji coba jalan tembus Soekarno-Hatta ini ya, di Perumahan Griya Santa sampai ke Candi Panggung seperti itu. Dan pemerintah Kota Malang ini memang sudah menetapkan rencana untuk melakukan uji coba fungsional jalan tembus yang menghubungkan kawasan Soekarno-Hatta dengan akses di sisi barat Perumahan Griya Santa. Rencana ini akan tetap dijalankan meski akses utama menuju Jalan Griya Santa kini masih dibatasi dengan menggunakan sistem buka tutup portal. Akses di pintu depan perumahan ini ditutup di luar jam operasional yang telah ditentukan. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang Suparno mengatakan bahwa jalan yang akan digunakan dalam uji coba ini telah berstatus sebagai aset Pemkot Malang dan ya ini merupakan jalan umum jadinya gitu. Dan menurutnya Pemkot Malang ini akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan juga Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan uji coba yang akan dilaksanakan di kesempatan hari ini. Nah, seperti apa nanti update-nya? Di jam 8 pagi sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa membahas ini semuanya terkait dengan pro kontra dan juga dua sisi di Jalan Tembus Griya Santa Candi Panggung yang akan dibahas bersama dengan Kabah Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Malang Bapak Dr. Suparno SHM HUM dan juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nur Rahmadi SAPMAP yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda pun nanti juga bisa bersuara dan juga berpartisipasi terkait dengan polemik yang terjadi di sejelang uji coba pembukaan dari Jalan Tembus Griya Santa Candi Panggung. Ya, pagi hari ini nanti di Halo RRI sepertinya juga akan dibahas gitu ya. Soalnya Esti katanya sudah ngintip-ngintip ini. Tadi proses uji cobanya ini seperti apa dan hasilnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Di Dialog Interaktif Malam Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda di jam 8 pagi. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan menghadirkan untuk Anda di program Halo RRI di jam 9 pagi.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Lintas informasi, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. Revitalisasi trotoar Jalan Cokro Aminoto diupayakan tuntas di tahun 2027. DPRD minta tambahan anggaran. Khairul Umam yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam, silakan.
4: Baik, Ruli dan pendengar, pemerintah kota Probolinggo mengupayakan penyelesaian revitalisasi trotoar sisi barat Jalan Cokro Aminoto pada tahun 2027. Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan tambahan anggaran agar proyek tidak berlanjut hingga tahun berikutnya. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo, Gofur Effendi, menjelaskan total kebutuhan anggaran revitalisasi trotoar sepanjang sekitar 1,3 km itu mencapai 28,5 miliar. Pada tahun 2026 telah dialokasikan sekitar 4 miliar sehingga masih membutuhkan 25 miliar untuk menuntaskan pekerjaan. Dalam usulan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027, Dinas PUPR PKP mengajukan anggaran sebesar 20 miliar. Menurut Gofur, apabila usulan tersebut disetujui, sisa pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun 2028. Namun, Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo meminta agar alokasi anggaran ditingkatkan menjadi 25 miliar sehingga proyek dapat selesai seluruhnya pada tahun 2027. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Muhlas Kurniawan, menilai penyelesaian revitalisasi trotoar Jalan Cokro Aminoto sejalan dengan tema pembangunan Kota Probolinggo tahun 2027 yang berfokus pada infrastruktur. Ia berharap proyek tersebut tidak menjadi pekerjaan yang berlarut hingga tahun berikutnya. Menanggapi masukan tersebut, Sekda Kota Probolinggo Budiono Wirawan mengatakan Pemda atau Pemkot Probolinggo akan mengupayakan penambahan anggaran sebesar 5 miliar agar total alokasi mencapai 25 miliar. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan dana cadangan. Dengan penambahan anggaran tersebut, revitalisasi trotoar Jalan Cokro Aminoto ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang sehingga tidak perlu dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sekian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia program 1. Dan di jam 8 ini saatnya kami hadirkan untuk Anda program Prioritas Nasional Dialog Malam Menyapa yang kami hadirkan setiap pagi pukul 8 pagi untuk Anda. Isu-isu terkini dan pastinya juga topik-topik menarik akan kami hadirkan untuk Anda untuk bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif dan pastinya juga untuk bisa menghadirkan banyak sekali sisi yang bisa kita carikan solusi di Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini. Yang masih menjadi pembicaraan hangat ini adalah terkait dengan ini ya, dengan jalan tembus Griya Santa Candi Panggung yang dijadwalkan sebenarnya hari ini sudah mulai akan diuji cobakan. Nah, progresnya seperti apa dan terkait dengan polemik yang terjadi antara pemerintah Kota Malang dan juga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Griya Santa ini nanti juga akan coba kita bahas untuk bisa mendapatkan gambaran dari dua belah pihak nantinya akan menjadi seperti apa, seperti itu ya. Dan pastinya juga berkaitan dengan jalan tembus Griya Santa Candi Panggung yang menjadi ini ya, yang menjadi sorotan ini sendiri saat ini jalan dibuka dengan beberapa sistem seperti itu ya. Dan pastinya juga pemerintah Kota Malang ini memang tetap akan melaksanakan uji coba fungsional jalan tembus yang menghubungkan kawasan Soekarno-Hatta dengan akses di sisi barat perumahan Griya Santa dijadwalkan hari ini. Dan pastinya rencana tersebut tetap berjalan walaupun akses utama menuju perumahan Griya Santa ini kini dibatasi dengan menggunakan sistem buka tutup portal. Nah, di akses pintu depan perumahan ini ditutup di luar jam operasional yang telah ditentukan. Apakah nantinya saat pengoperasionalan secara penuh ini akan dilakukan buka tutup seperti itu atau seperti apa? Nah, kita akan bahas ini semuanya bersama dengan sesaat lagi. Kita akan berbincang bersama dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Malang, Bapak Dr. Suparno SHM HUM. Dan nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dan juga sekaligus anggota DPRD Kota Malang dari Dapil Lowowaru Dito Arif Nur Rahmadi SAP/MAP. Dan sejatinya kita ini juga sudah berusaha untuk menghubungi tim Malang Menyapa dan RRI Malang ini juga sudah mencoba mengundang pihak RW 12 Griya Santa, tapi di kesempatan pagi hari ini tidak berkenan hadir untuk bisa memperbincangkan ini semuanya di dialog pagi ini. Dan sekarang kita sudah tersambung bersama dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Malang, Bapak Dr. Suparno SHM HUM. Selamat pagi Pak Parno.
1: Pagi, suaranya Mas Luli kok cili yo.
0: Oke, sebentar. Ini sambil akan dibantu sama teman-teman ini Pak.
1: Ya.
0: Ya, oke. Kalau sekarang gimana Pak? Sudah aman Pak suaranya?
1: Lumayan.
0: Oke, baik.
1: Ini ngapunten, saya ini perjalanan dari Jember ke Malang ini ya. Nanti mungkin kalau ada gangguan sedikit bisa dimaklumi.
0: Nggih, enggak apa-apa Pak. Yang penting masih tetap bisa memberikan gambaran dan juga jawaban ini atas keresahan masyarakat ini ya. Pak, uji cobanya ini jadi dilaksanakan hari ini nih, Pak.
1: Rencana hari ini kalau pelaksanaannya sih kalau saya belum, karena saya masih di luar kota mulai kemarin, saya belum dapat berita satu dari Dinas Perhubungan. Tapi yang jelas hari ini ada rapat dengan jajaran samping. Terkait dengan operasional rencana uji coba fungsional.
0: Ini juga belum ditentukan ya Pak. Kalau misalnya hari ini rencananya akan dilaksanakan di jam berapa seperti itu juga masih belum ini ya Pak ya.
1: Kalau rasanya belum, karena kan kemarin itu ada kita masih terkendala kekurangan peralatan yang seperti rambu, lengkapan jalan itu. Ada kemarin yang pemasangannya belum pas gitu.
0: Ini tadi tim dari RRI Malang juga sudah mencoba untuk ngintip-ngintip ke sana karena memang nggak terlalu jauh ini dari kantor ini. Sepertinya rambu juga sudah terpasang seperti itu. Nah, apakah ini ada kemungkinan mundurkah atau akan tetap dijalankan hari ini Pak berdasarkan update terbaru ini Pak?
1: Kalau memang hari ini sudah siap mungkin siang atau sebenarnya kalau kita itu rencananya pagi ya. Kalau pagi memang mau dilakukan ya. Tapi kalau hari kayaknya nanti jam 9 ini masih rapat Mas Ita dengan jajaran samping.
0: Nah, kesiapannya ini yang dilihat ini apa saja sih, Pak? Soalnya di sana rambu-rambu, terus juga beberapa portal kalau misalnya harus menggunakan skema buka tutup ini juga sudah disiapkan gitu. Ini kesiapan apa lagi nih, Pak Indi?
1: Kalau memang semua kelengkapan jalan sudah sesuai standar dari Dinas Perhubungan, akan kita lakukan uji coba fungsional. Mungkin kalau tidak hari ini, maksimal ya besok lah kita akan melakukan uji coba. Tapi kan namanya uji coba fungsional itu belum bisa dibuka 100%.
0: Okay.
1: Mungkin ada beberapa portal yang dijaga, jam-jam tertentu, mungkin juga akan diterapkan.
0: Ini kan judulnya uji coba seperti itu, Pak ya. Nanti pada saat uji coba berlangsung ini yang dianalisa ini apa saja ini, Pak? Nanti terkait dengan kelayakannya atau apa saja ini, Pak, yang bisa dinilai?
1: Namanya uji coba itu, uji coba fungsional itu pasti akan dilihat seperti apa pengguna jalan tingkat kepadatannya seperti apa, mungkin dari segi teknis konstruksi juga akan dilihat. Kira-kira setelah dilewati selama 10 hari ini seperti apa kondisi jalan, kondisi aspal, apa memang harus dilakukan perbaikan atau peningkatan, ini semua akan dikaji oleh tim secara terpadu, mulai dari mungkin ya forum lalu lintas lah, mulai dari jajaran samping, juga ada di lipatan, juga dari infrastruktur bangunan jalan, ini dari PUPR dan kelaikan jalan, mungkin penggunaan terkait dengan pasti tidak di rambune kurang tepat apa gimana, nanti dari Dinas Perhubungan juga akan menganalisa itu.
0: Jadi gitu, Mas Abli. Jadi ini diperkirakan 10 hari ya, Pak ya, untuk uji cobanya ini ya, Pak ya?
1: Ya, rencana awal kita akan lakukan uji coba 10 hari.
0: Nah, yang lagi rame juga ini kan masih ada gelombang penolakan ini dari warga Gria Santa ini sendiri. Menanggapi hal ini dari Pemkot sendiri seperti apa ini, Pak?
1: Tidak semua sih ya, Mas, yang menolak itu tidak semua. Warga Gria Santa pun kan untuk yang kemarin pembukaan yang terakhir kan dianisasi oleh pengurus RW juga, oleh pengurus dari Gria Santa sendiri. Nah, kita diminta untuk menyaksikan dan terus-terusan dalam pembukaan yang tahap akhir kemarin. Jadi memang monggo, ada yang menolak, ada yang menyetujui. Ini nanti proses yang berjalan akan melihat, kita semua akan ketahuan.
0: Kemarin yang melakukan penolakan itu alasannya itu apa sih, Pak, yang mereka sampaikan ini, Pak?
1: Kalau dari awal perkara ini bergulir di pengadilan kemarin, pihak yang merasa keberatan itu, beliau menyampaikan itu asetnya masih aset pemberi rumahan. Beliau juga menyampaikan itu dia pelihara sendiri. Juga menurut informasi beliau itu dulu waktu membeli itu sudah dengan PSU-nya membeli juga, itu sistemnya one kit system. Nah, itu versi-versi mereka. Cuman kan kita pemerintah Malang ini kan ya juga punya dokumen, punya bahwa PSU di lingkungan Gria Santa ini kan saat administrasi bangun fisik itu sudah diserahkan ke Pemkot. Dan rencana pembukaan jalan tembus ini kan sudah tertuang di perda RT/RW yang lama, dan perubahannya cuma tertuang, bukan setahun dua tahun ini, bahkan 10 tahun yang lalu sudah di perda kita sudah ada rencana pembukaan jalan 11 segmen jalan di Kota Malang ini akan kita buka baru, seperti mungkin yang selang berjalan, mungkin Pak Suli dan dengar semua kelihatan seperti ya di Jutimoro. Nah, itu kan banyak ada ruas-ruas jalan yang baru untuk mengatasi kemacetan.
0: Oke, nah berarti kalau misalnya dari data ataupun juga bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemkot ini, jalan utama masuk Gria Santa ini sebenarnya ini sudah jadi asetnya Pemkot gitu ya, Pak ya?
1: Sudah. Bahkan sudah ada SK jalannya itu, Mas.
0: Oh, sudah ada SK jalannya juga.
1: 2003 zaman Pak Setiaji itu sudah menerbitkan SK jalan itu.
0: Oke, okay. Nah ini kan warga yang ada di Gria Santa ini kan menerapkan sistem mereka sendiri seperti itu, kayak jam operasional untuk buka tutupnya gitu. Ini artinya kan warga juga masih ada penolakan seperti itu. Ini kalau misalnya menanggapi hal ini, bagaimana ini dari pemerintah Kota Malang ini, Pak?
1: Nah, terkait itu akan ada rapat khusus hari ini. Mungkin saya juga tuh undangan untuk jam 9 ini ada rapat. Jajaran samping, karena kan penutupan jalan yang selama ini sudah nggak ditutup, kok ditutup itu kan harus ada izinnya,
0: betul,
1: ada ketentuan di undang-undang lalu lintas. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut.
0: Jadi nanti akan lebih didetailkan lagi setelah duduk bersama ini ya, ya Pak ya.
1: Harapan juga nanti dari perwakilan warga, perwakilan masyarakat di lingkungan RW 12 tidak serta akan hadir.
0: Nah itu yang diinisiasi oleh Pemkot. Tapi kalau misalnya bersama dengan warga sendiri yang menolak kayak gitu, apakah sudah ada kayak semacam inisiasi dari warga gitu untuk duduk bersama dengan Pemkot ini sendiri, Pak?
1: Sudah beberapa kali dengan beberapa kali dalam waktu masa perkara ini berlangsung sudah ada kelompok masyarakat, warga jadi kesana pun menemui di jajaran PUPR juga ingin audiensi, ingin mencari solusi, karena kan sebenarnya kan kita harus pahami bahwa fungsi jalan itu fungsi umum untuk tidak kecuali kalau memang perumahan bersifat khusus yang belum diserahkan ke pemerintah Kota Malang, ya monggo silakan, karena itu kan karena kalau jalan ini kan sudah menjadi aset pemerintah kota, maka tetap harus gunakan fasilitas umum. Itu kepentingan umum saya kira harus menjadikan perhatian kita semua untuk lebih diutamakan.
0: Ini kalau misalnya seandainya nanti setelah duduk bersama dengan Pemkot, ini kalau misalnya warga masih menginginkan skema yang buka tutup ini seperti apa ini, Pak? Nanti kira-kira
1: kita lihat dulu, nanti ada pembicaraan. Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, tentukan kita ini pemerintah kan harusnya mengedepankan pelaksanaan regulasi yang ada. Kita kepentingan umum intinya itu akan menjadi perhatian kita semua dan menjadi prioritas untuk kegiatan ini.
0: Oke, jadi uji coba ini tetap akan dijalankan, tetapi nunggu kepastian kapan ini setelah semuanya sudah ready dan duduk bersama dengan masyarakat ini juga ya, Pak ya?
1: Ya, mungkin sebagian itu, tapi ini kan untuk uji coba yang fungsional tadi mungkin yang kita segera kita lakukan.
0: Oke, baik. Dan pastinya kalau misalnya nanti setelah melewati masa 10 hari uji coba ini, nanti apakah akan ada kemungkinan untuk dibuka total atau seperti apa ini nanti, Pak?
1: Nanti kan harus ada evaluasi dulu, Mas. Evaluasi seperti apa, nanti next akan kita sampaikan lagi.
0: Nanti akan ada di update lagi seperti itu ya, Pak ya?
1: Oke.
0: Nah, setelah jalan tembus yang dibuat di Gria Santa Candi Panggung ini, kira-kira nanti kalau misalnya ini berhasil uji cobanya dan juga yang lainnya, kira-kira bisa mengurangi kemacetan berapa ini ya, Pak ya? Efektivitasnya itu kira-kira sampai berapa efektif untuk bisa mengurai kemacetan di daerah-daerah Perlimaan Tunggul Wulung dan juga yang lainnya ini, Pak?
1: Saya kira kalau ini bersifat nanti akan berlaku efektif, pasti akan mengurangi tingkat kepadatan yang ada di perlimaan atau bukannya di jalan Candi Panggung. Karena kan mungkin masyarakat yang akan mengantar anaknya di sampai 18, di jalan mana, terus di TK yang mana, itu kan lebih bagus melalui jalan itu, tembus itu dari tembusan. Terusan Candi Panggung daripada harus muter ke jalan Candi Panggung. Itu kan lumayan menguras tenaga ya, dan waktunya juga lebih singkat. Saya yakin ini nanti akan banyak manfaatnya teman-teman dan warga yang dari

0: nanti bisa menambah ruang jarak dan lebih luas nanti.
1: Ukuran berapa itu Pak? Masing-masing 1 meter atau setengah meter atau seperti apa? Pak,
0: menyesuaikan lokasi di lokasi Mas, sesuai dengan nanti seberapa yang menjadi luas milik jalan akan kita lakukan itu.
1: Dan di sana kan juga ada kayak semacam polisi tidur ataupun juga untuk mengurangi kecepatan seperti itu. Apakah ini nantinya pada saat ini jalan dijadikan sebagai jalan tembus yang terbuka karena kemarin-kemarin masih jadi jalan kampung seperti itu Pak, nanti juga akan dihilangkan atau seperti apa Pak?
0: Akan kita tertibkan Mas, speed bump ataupun pengurangan kecepatan ini kan ada aturannya. Bisa kita kurangi, tapi kalau enggak ya kita perlandai lah supaya enggak terlalu mengganggu. Atau paling enggak, kalau memang mungkin kalau yang jalan tujuh terlalu cepat ya bisa kita pasang speed bump.
1: Okay. Ini nanti kalau misalnya boleh tahu Pak Parno, pertemuannya akan berlangsung jam berapa ini Pak? Dan siapa saja yang diundang untuk hadir ini Pak?
0: Di jam 9 rasanya ya. Saya ini masih perjalanan sudah kalau mau tadi masih perjalanan ini.
1: Oke, baik. Okay. Pak Parno, matur nuwun, kami tunggu update-nya nanti seperti apa, kayak gitu ya. Kalau misalnya ada pesan untuk warga ini dari Pak Parno ini sebelum mengakhiri perbincangan ini, ada pesan apa ini untuk warga Gria Santai?
0: Kita kembalikan kepada kepentingan umum menjadi prioritas utama. Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Dan mari kita manfaatkan, kita dukung program pemerintah yang pasti sesuai dengan regulasi, seluruh pihak, seluruh masyarakat hendaknya bisa menjadi supporting system dalam setiap program-program yang dijalankan oleh pemerintah, tentunya program-program yang pastilah kalau kita pasti ada analisa tersendiri, pastikan program itu pasti akan mempunyai kemaslahatan yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang perlu dibicarakan, segala sesuatu yang perlu kita omongkan, pemerintah tidak menutup pintu, pemerintah itu juga untuk masyarakat, mari kita duduk bersama dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang, kita makan untuk kebersamaan dan kenyamanan untuk kita bersama. Demikian Mas Rizky.
1: Okay, baik. Terima kasih Pak Parno sudah berbicara di dialog Malang Menyapa untuk pagi hari ini. Sekali lagi selamat jalan sampai di Malang, nanti tugas-tugas ini sudah menanti ya Pak ya.
0: Siap.
1: Okay, ya. Terima kasih sekali lagi kepada Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Malang, Dr. Suparno SHM HUM, yang telah bersama dengan kita dan juga memberikan gambaran seperti apa sih pandangan dari pemerintah Kota Malang terkait dengan polemik yang terjadi, termasuk juga uji coba jalan tembus Gria Santa Candi Panggung yang dijadwalkan sebenarnya hari ini, tapi ternyata memang masih dilakukan lagi pengecekan untuk kesiapan dari rambu-rambu yang sudah ada, termasuk juga jam 9 pagi ini ternyata dari update yang tadi disampaikan oleh Pak Parno, ada semua pihak termasuk juga warga yang berpolemik ini diajak untuk duduk bersama untuk bisa menyampaikan unek-uneknya seperti apa, dan nanti kalau misalnya uji coba ini sudah dijalankan akan seperti apa, dan progres serta prosesnya ini juga nanti akan seperti apa, nanti akan kita nantikan update-nya karena memang dijadwalkan sekali lagi untuk pertemuan bersama dengan beberapa pihak yang terkait dengan ini semuanya masih akan dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat seperti yang disampaikan oleh Pak Parno tadi. Ya, sekali lagi tim Malang Menyapa dari RRI Malang ini sebenarnya juga ingin sekali untuk bisa melihat dari sisi lain, yakni dari pihak RW12 Gria Santa, tapi sekali lagi belum berkenan hadir dalam dialog pagi ini untuk bisa mengutarakan bagaimana sih dari sisi warga ini ya, dari sisi warga RW12 Gria Santa ini sendiri. Tetapi kita juga punya sudut pandang lain dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, sekaligus juga beliau ini adalah anggota DPRD Kota Malang dari Dapil Lowowaru. Ini ada Mas Dito Arif Nur Rahmadi, SAP MAP. Mas Dito, selamat pagi.
2: Selamat pagi.

0: Pagi, Mas Ruli.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya ini masih ada di Jakarta, tapi masih bisa menyempatkan untuk on air bareng RRI ini hari ini.
0: Iya, Mas, lagi pansus ruang terbuka hijau.
1: Oh, baik.
0: Kita mau konsultasikan dan perda terkait ruang terbuka hijau.
1: Oke. Mas Dito, ini kan uji coba untuk jalan tembus Griya Santa Candi Panggung ini kan direncanakan dilaksanakan hari ini seperti itu ya. Dan polemik ini juga masih terjadi gitu. Nah, sebagai wakil rakyat dari Komisi C, ini bagaimana sih sikap Dewan terkait dengan pro kontra yang ada di jalan tembus Griya Santa Candi Panggung ini, Mas?
0: Iya, terima kasih Mas Luli. Jadi memang polemik jalan tembus Griya Santa ini kan sudah muncul dari tahun kemarin ya, dari pertengahan tahun atau bahkan awal tahun. Kami juga sudah menerima kelompok masyarakat yang menolak dan juga yang mendukung dari warga RW 12 Griya Santa. Artinya kami di DPRD ini kan harus berada di kepentingan umum, kepentingan bersama, dan juga harus melihat berbagai perspektif dan pandangan dan sikap dari masing-masing pihak yang terkait dalam polemik ini. Itu. Nah, kalau kami telusuri, apalagi kalau saya pribadi, kan memang dapil Lokwaru ya, jadi cukup banyak apa masyarakat atau kelompok masyarakat yang kemudian saya coba menelusuri. Sebetulnya memang polemik di RW 12 ini bukan pertama kali ya, Mas Uli. Dulu waktu munculnya RSUB itu kan juga sempat berpolemik juga. Artinya bukan satu hal yang apa mengagetkan ketika ada penolakan-penolakan dari sebagian masyarakat. Nah, kemudian kalau kita telusuri kan seolah saat ini yang berpolemik antara masyarakat yang menolak dengan pengembang yang seolah-olah dinarasikan di backup oleh pemerintah. Nah, setelah kami telusuri sebetulnya tidak seperti itu juga gitu. Karena kan kita harus menelusuri siapa yang mulai berkepentingan ketika jalan tembus ini dibuka. Tentu kami mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, di sana memang ada beberapa entitas ya Mas Ruli yang memiliki lahan di sana. Jadi ada beberapa developer, kemudian juga ada aset pemerintah Kota Malang di sana, kemudian ada aset Universitas Brawijaya juga di sana, yang sehingga sebetulnya banyak yang berkepentingan terkait jalan tembus ini, termasuk juga masyarakat di balik tembok yang kawasan Jalan Simpang Candi Panggung. Saya dalam beberapa kesempatan meminta pendapat, meminta saran dan masukan dari warga di RW 5 Jatimulyo, RW 9 Mojolangu, kemudian RW 8 Mojolangu juga. Artinya beberapa RW yang berdempetan dengan jalan tembus ini. Begitu pula juga dengan masyarakat yang secara luas dalam beberapa kesempatan. Secara umum sebetulnya masyarakat mendukung ketika ini dibangun jalan tembus karena untuk kepentingan bersama, untuk bagaimana memecah kepadatan kendaraan di Jalan Candi Panggung, di Jalan Pisang Kipas, termasuk di Jalan Mata Jingga yang arah ke Candi Panggung. Artinya kan dan tentunya Jalan Soekarno Hatta ya sebagai jalan boros. Artinya ketika ada jalan alternatif, ini bisa ikut mengurai kepadatan trafik lalu lintas, khususnya di jam-jam pagi dan di sore hari ketika padat-padatnya. Artinya seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat polemik ini kan kadang-kadang narasinya terlalu berlebihan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang menolak. Dan sebetulnya sejak awal, kami pun ingin mendudukkan ini bersama, Mas Ruli, antara kelompok yang menolak, kelompok yang mendukung, kemudian pemerintah Kota Malang, entitas dan entitas-entitas yang ada di sana. dari pengembang, kemudian juga Universitas Brawijaya, bisa duduk bersama. Tapi ternyata sampai hari ini kan sulit sekali. Terakhir itu saya berkomunikasi dengan warga yang menolak, saya tanggal 17 Juli kemarin, Mas Rui. Saya minta segera saja dilakukan audiensi dengan semua yang berkepentingan. Saya minta hari Senin kemarin segera memasukkan surat sehingga bisa kita atensi supaya disegerakan agenda, namun tidak dilakukan. Yang dilakukan malah sekarang kemarin melakukan langkah-langkah yang saya kira kontraproduktif ya, dengan menutup portal di depan pintu gerbang Riasan. Artinya saya sudah coba melihat dari berbagai perspektif, dan ketika secara legal standing ini juga sudah melalui mekanisme hukum, pengadilan ombudsman, pengadilan terkait analisa mengenai dampak lingkungannya, kemudian juga di pengadilan negeri juga sudah dilalui, banding di pengadilan tinggi juga sudah dilalui, dan putusannya adalah memberikan kewenangan itu kepada pemerintah Kota Malang untuk melakukan kewenangan untuk membangun jalan tembus yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan RDTRK juga. Saya kira itu mungkin dari kami.
1: Ini kan sudah dilakukan upaya gitu ya Mas Dito, ini coba untuk biar sama-sama duduk bareng, tapi masih aja mereka tidak berkenan untuk melakukan itu gitu. Alasannya kalau misalnya boleh tahu, ada nggak alasan apa yang mereka kemukakan kepada Mas Dito gitu, sehingga akhirnya kok agak susah gitu kalau misalnya untuk diajak duduk bareng ini?
0: Itu dia Mas. Jadi hingga terakhir tanggal 17 Juli kemarin, ketika saya minta segera menyampaikan surat, sampai hari ini pun tidak ada surat masuk. Dan dari berbagai penelusuran juga, upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya kami, tapi juga dari kelurahan, dari Pemkot, dari pengembang yang dinarasikan itu diuntungkan dengan jalan tembus ini, untuk meminta berdiskusi, berdialog, itu juga tidak mau untuk dilakukan. Seolah-olah ini kan harga mati. Dari narasi-narasi yang kita dengar ini kan seolah-olah harga mati harus ditolak. Padahal sebetulnya banyak hal yang ketika bisa duduk bersama, banyak yang kemudian bisa kita komunikasikan, diskusikan, langkah-langkah mungkin kompensasi yang diharapkan atau kekhawatiran dari warga masyarakat yang menolak ini bisa terklarifikasikan. Karena saya kira cukup banyak narasi-narasi yang kurang tepat. Nah, saya khawatir kok ada dalam tanda kutip provokatornya Mas Rusli atau ada yang berkepentingan berkepentingan secara kelompok atau mungkin pribadi-pribadi ketika jalan tembus ini kemudian dibuka. Itu yang kemudian saya juga mendengar dalam beberapa waktu terakhir juga ya, ada sebetulnya ini bukan kepentingan masyarakat yang kemudian menolak, tapi ada kepentingan pribadi yang khawatir kami menunggangi terkait penolakan masyarakat yang sebagian ini.
1: Memang sejauh ini apakah sudah kayak semacam tercium indikasi menuju ke arah-arah sana ya Mas?
0: Belakangan seperti itu Mas Rul. Karena memang tanah ini kan tanah yang di balik tembok Gria Santa ini sudah puluhan tahun ya Mas. Puluhan tahun dimiliki oleh entitas-entitas yang ada. Bahkan Brawijaya itu menyampaikan kepada kami juga sampai membeli beberapa rumah untuk membuka jalan untuk kepentingan akademik di sana, itu tidak diperbolehkan. Itu artinya kan kita nggak tahu juga apa sebetulnya secara ini ya. Tetapi ketika ini bukan kepentingan bisnis tapi kepentingan pendidikan dan kepentingan akademik, itu saja ditolak.
1: Bahkan sampai ada yang mengarah ke mengarah ke penolakan-penolakan yang seperti itu ya, padahal untuk kepentingan masyarakat banyak juga kayak gitu ya. Apakah ada mungkin ada kemungkinan ada harga yang kurang cocok atau alasan lain gitu mungkin yang diterima sama Mas Dito gitu?
0: Ya, ada informasi juga kepada kami ketika apa jalan apa tembok itu tidak dirobohkan kemudian dibangun jalan tembus, kan otomatis tanah-tanah yang ada di dalam sana itu secara komersil kan mungkin akan jatuh ya. Sehingga itu coba dipertahankan dan coba nanti suatu waktu tetap akan dibuka oleh kelompok yang lain. Gitu. Nah, kemudian diambil alih dan lain sebagainya. Itu kan cukup banyak informasi-informasi yang masuk kepada kami yang saya kira kami coba menetralisir. Bagaimana yang penting adalah kepentingan umum, karena ketika itu dibuka kan juga ada secara komersil juga menaikkan kawasan pemukiman penduduk yang sekarang sudah ada, Mas Ruli. Itu bukan hanya menguntungkan yang ada di balik tembok itu, tapi juga masyarakat yang di kawasan Jalan Simpang, Candi Panggung, dan lain sebagainya. Kalau tuduhannya adalah kaitan masalah bisnis misalkan.
1: Oke. Ini ada yang bergabung bersama dengan kita juga ini ya. Ini ada yang menyampaikan, kalau dari kacamata warga yang menolak, kita coba berada di posisi warga yang menolak. Mereka merasa terzolimi atas keputusan ini karena proses hukum gugatan juga masih berlangsung. Ini gimana ini pandangan Mas Dito?
0: Iya, saya pernah di beberapa kesempatan ketemu dengan warga masyarakat Gereja Santa. Disampaikan ketika itu, kami menunggu putusan dari pengadilan negeri, Pak. Nah, ketika nanti sudah ada putusan, kami ikut dengan putusan pengadilan. Nah, ternyata setelah putusan pengadilan juga mereka melakukan langkah banding, kan begitu. Kemudian juga ada putusan-putusan pengadilan yang lain yang sudah ditolak oleh pengadilan. Sekarang mengajukan kasasi. Bahkan juga kami mendengar, kalaupun nanti kasasi ditolak, mereka akan menempuh langkah hukum yang lain. PTUN dan lain sebagainya. Artinya kan ini sudah semua cara dilakukan untuk menolak, kan begitu. Artinya tidak mau melakukan langkah-langkah yang kompromistis untuk kepentingan umum. Padahal, Mas Rudi, ini sebetulnya kontradiktif dengan kondisi perumahan-perumahan yang lain yang ada di Kota Malang. Jadi perumahan-perumahan yang ada di Kota Malang itu pingin menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah Kota Malang. Jadi dari 600 sekian perumahan, itu mereka semua ingin ada penyerahan PSU kepada pemerintah Kota Malang, sehingga pemerintah Kota Malang bisa melakukan pembangunan, bisa mengintervensi APBD ke kawasan-kawasan infrastruktur yang ada di perumahan-perumahan. Nah, ini PSU sudah diserahkan secara administrasi dan juga secara fisik. Sehingga sebetulnya ketika ini ditolak, kan suatu hal yang anomali. Ketika banyak perumahan-perumahan ingin menyerahkan PSU-nya supaya pemerintah Kota Malang bisa membangun, ini sudah diserahkan PSU-nya tapi malah menolak pembangunan. Itu saya kira.
1: Oke, ini ada pendengar yang sudah masuk ke WhatsApp kami di nomor 081-555-6915. Ini juga menyampaikan, jadi Dewan ini sebenarnya berpihak ke siapa? Bapak adalah wakil rakyat. Tolong bela juga kami yang menolak jalan tembus ini. Dari 221 nomornya.
0: Iya, tadi saya sudah sampaikan ke terkait polemik ini kan. Kami sudah mencoba mendengar dari berbagai pihak. Kemudian kami juga sudah melakukan penelusuran juga. Sejatinya, Mas Ruli, masyarakat yang mayoritas di kawasan Gereja Santa itu sebetulnya setuju saja ketika ada pembangunan atau jalan tembus ini. Cuma yang tidak mereka mau, masyarakat mayoritas ini, adalah ketika muncul intimidasi, konflik sosial, konflik sesama warga. Saya itu sudah ketemu dengan 3 atau 4 ketua RT, Mas Ruli. Ada dokumentasinya. Dan itu sekarang seolah-olah menolak, padahal aslinya mereka mendukung. Saya punya dokumentasinya. Artinya kan ini kan banyak narasi-narasi yang kemudian intimidatif, seolah-olah yang menolak ini mayoritas. Padahal tidak seperti itu sejatinya. Itu Mas Rui.
1: Ya. Ini memang banyak sekali suara-suara ini yang muncul di media sosial dan juga yang lainnya gitu. Sebenarnya kita pun juga ingin mendengarkan secara langsung bagaimana suara warga yang menolak, utamanya warga RW 12 seperti itu ya. Tapi ternyata masih belum berkenan juga untuk bisa bergabung bersama dengan kita di Dialog Malang Menyapa. Tapi nanti semoga juga mau untuk bisa bergabung di Halo RRI nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi untuk bisa mendengar secara langsung unek-uneknya ini seperti apa, biar gak unek-uneknya ini hanya lewat media sosial ataupun juga lewat WhatsApp saja ini ya. Sebenarnya kita pengen dengar langsung juga ini. Nah, kalau misalnya dari Mas Dito lagi ini ya, terkait dengan tentang tujuan jalan tembus ini, kan spekulasi masyarakat ini kan sudah macam-macam dan segala macam gitu. Kalau misalnya dari Mas Dito ini, kira-kira ada solusi apa ini agar permasalahan ini tidak berlarut-larut gitu, biar ya semuanya pada enak, dapat enaknya, semuanya dapat terpenuhi kebutuhannya seperti itu. Kalau misalnya solusi dari Mas Dito seperti apa ini?
0: Iya, saya sejak awal menginginkan semua yang berkepentingan dengan jalan tembus ini, baik yang dirugikan, kemudian yang mendukung, kemudian juga pihak-pihak seperti pemerintah Kota Malang, kami di DPRD, entitas yang juga mungkin nanti diuntungkan dengan jalan tembus ini bisa duduk bersama. Itu. Nah, itu yang saya kira sulit betul dari tahun kemarin itu kita wujudkan. Bahkan hingga terakhir kemarin, tanggal 17 Juli saya minta untuk ada surat untuk audiensi. Saya cek belum ada surat masuk juga. Padahal kami sangat membuka diri untuk bisa memfasilitasi terkait warga yang yang menolak maupun yang mendukung maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait masalah ini. Saya kira solusinya harus duduk bersama, Mas Luli. Kalau mungkin ada kompensasi atau mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang butuh klarifikasi baik dari Pemkot maupun mungkin dari pihak-pihak yang berkepentingan, itu bisa tersampaikan secara langsung. Jadi tidak menduga-duga, tidak berasumsi, tidak berpolemik. Nah, kemudian yang muncul juga kalau saya lihat yang mendukung kan hanya itu-itu saja yang bersuara. Padahal saya tahu banyak RT yang sebetulnya mendukung. Dan warga masyarakat di Gria Santa yang juga mendukung. Seperti itu mungkin, Mas Suri.
1: Oke. Baik, Mas Dito, terima kasih sudah berbicara di Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan kita sama-sama berharap semoga ini di jam 9 pagi ini sebenarnya juga dijadwalkan lagi untuk bisa duduk bersama. Karena ini berkaitan dengan uji coba yang harus dilakukan di kesempatan hari ini. Semoga kita semuanya berharap untuk bisa mendapatkan solusi terbaik gitu ya, Mas Dito ya.
0: Betul, Mas Dito, untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Dan semua tidak ada yang dirugikan, akhirnya bisa ada win-win solution.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mas Dito Arif ini sebagai anggota DPRD Kota Malang dari Dapil Lowaru yang ada di lingkungan sini gitu ya, sekaligus juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang sudah berbicara bersama dengan kami. Dan monggo silakan untuk bisa melanjutkan agenda kegiatan selanjutnya, semoga juga bisa memberikan ya, kontribusi positif untuk Kota Malang nantinya ya Mas Dito ya.
0: Ya, terima kasih banyak Mas Luli dan pendengar RRI dimanapun berada. Matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dan juga anggota DPRD Kota Malang Dapil Lowaru Mas Dito Arif Nur Rahmadi SAPMAP yang sudah menyampaikan pandangannya seperti itu ya, dari sebagai wakil rakyat gitu kan di Komisi C DPRD Kota Malang. Dan ini juga menjadi sudut pandang lain seperti itu ya, karena memang pro kontra itu ternyata tidak hanya antara yang gak setuju dengan pembukaan ini ataupun juga yang harus melakukan pembukaan jalan ini, tapi ternyata di dalamnya juga ada yang setuju untuk dibuka jalan ataupun juga gak disetuju dibuka jalan dari warga yang ada di Gria Santa ini sendiri. Nanti akan coba kita lanjutkan lagi di program Halo RRI yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda di jam 9 pagi sampai dengan jam 10. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, karena masih banyak sekali acara-acara spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-6915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Halo, halo, halo. Jam 9 pagi saatnya Halo RRI hadir kembali untuk Anda pastinya seperti biasa. Hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 pagi saatnya Halo RRI. Kami hadirkan untuk Anda, ini adalah ruang untuk kita bersama bisa mencarikan solusi dari berbagai macam permasalahan ataupun juga aduan yang muncul di di ruang publik dan yang Anda sampaikan di Halo RRI. Jangan sampai lupa untuk mencatat nomor 081555600915. Nomornya ada di bawah sini untuk Anda yang sedang menyaksikan siaran kami melalui live TikTok RRI Malang ya. Silakan, nomornya ada di bawah sini untuk bisa dicatat, dan pastinya juga ini adalah nomor yang bisa Anda gunakan untuk bisa menyampaikan berbagai macam aduan publik ataupun juga terkait dengan ada pelayanan publik ataupun juga bisa fasilitas-fasilitas umum yang mungkin kurang terperhatikan ataupun juga mungkin kurang terawat, ini boleh sekali untuk disampaikan kepada kita, termasuk juga kejadian-kejadian terupdate, ini juga bisa disampaikan kepada kami di program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, sekali lagi di nomor 081555600915, ini adalah nomor yang kami dedikasikan untuk Anda, untuk bisa dijadikan sebagai sarana, untuk bisa kita tidak hanya saling bersilaturahmi, tetapi juga kita bisa bisa mencarikan solusi dari berbagai macam permasalahan di program Halo RRI. Pastinya Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok, jangan sampai lupa untuk tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Sekali lagi kita harus segera mulai untuk pasukan tap-tap layarnya ini, jangan sampai lupa untuk bisa di tap-tap layarnya sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang bisa terbantu ataupun juga bertemu dengan solusinya di program Halo RRI ini sendiri ya. Dan di kesempatan hari ini Anda juga bisa juga bisa mengupdate berbagai macam informasi, termasuk juga kita juga akan mengupdate tentang beberapa case yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, termasuk juga ini ya terkait dengan jalan tembus antara Griya Santa dan Candi Panggung. Ini kita masih akan segera melanjutkan perbincangannya gitu ya. Nanti akan ada update apa, nanti juga akan disampaikan oleh rekan saya yang kalau misalnya Anda nonton di TikTok itu posisinya ada di bawah, jilbabnya warna hitam hari ini. Esti, ada update apa hari ini Esti?
1: Ya, Esti ada di bawah ini, tapi gede loh di bawah. Pagi Ruli.
0: Pagi.
1: Pagi utak-atik nih, ternyata banyak laporan dari warga yang nanya sebenarnya soal kapan uji coba jalan tembus. Ada yang beberapa testimoni lewat sana tadi kayaknya belum dibuka, cuma dibuka separuh ya. Terima kasih, saya mau sapa dulu yang sudah bergabung bersama kami pagi ini. Update informasinya tentang beragam peristiwa di tanah air, khususnya di Malang Raya, karena banyak peristiwa yang mungkin sempat gak terpotret oleh kita ya selama 2 hari ini. Jadi kemarin kan terakhir hari Rabu kami hadir untuk program Halo RRI. Waktu itu juga sempat ada pertanyaan soal jalan tembus. Pagi tadi saya memang meluangkan waktu untuk melintas di jalan, namanya Simpang Candi Panggung ya.
0: Simpang Candi Panggung.
1: Simpang Candi Panggung. Jadi saya udah janji sama Ruli kan besok pagi aku berangkat tak lewat sana. Nah, saya ceritakan. Jadi tadi saya lewat sana pukul 7 lebih 45 menit. Saya cek portal pintu masuk itu pagar yang cat hitam hitam
0: kuning,
1: kuning itu terbuka separuh. Kemudian di sana ada satu mobil plat merah. Nampaknya dari punya dinas perhubungan kayaknya ya. N berapa nih, 38 AP lah pokoknya, 8458 AP. Kemudian ada rambu sudah semuanya terpasang. Jadi kalau misalnya yang belum pernah kesana, di seberang sebelahnya pintu masuk itu ada satu pos gitu. Pos ukuran berapa ya, sekitar ukuran 2x2 lah. 2.5x2.5 warnanya hitam, posnya itu ada kacanya. Nampaknya itu untuk petugas, barangkali mau buka tutup atau gimana saya juga enggak tahu. Okay. Saya mau wawancara apa siapa di sana juga, tadi pagi kebetulan enggak ada petugas di sana. Oke, okay, kemudian rambu sudah terpasang. Nama jalannya adalah udah ada nama jalannya.
0: Oh, sudah ada di
1: 2 hari lalu saya lewat soalnya belum kepasang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi namanya Jalan Terusan Griya Santa.
0: Terusan Griya Santa.
1: Jalan Terusan Griya Santa, kode kode posnya 65142. Itu dari arah kalau kita dari Simpang Jadi Panggung. Ada tanda gambar truk dilarang melintas gitu, sama ketinggian maksimalnya 2,1 meter.
0: 2,1.
1: Ya. Jalan rambu udah terpasang juga, ada rambu kecepatan 30 km, kemudian kayak jalan petunjuk belok dan sebagainya juga sudah ada. Sebelum kita sampai ke pertigaan baru ini, di dari sisi barat juga sudah ada rambu yang menunjukkan pertigaan, ya. Jadi ada warna kuning tuh yang kemudian ada lambang pertigaan warna hitam itu. Nah, di atas pagar besi kuning hitam ini juga ada ini besi ya kayaknya ya, besi yang besi enteng kayak gitulah ya, yang dipasang di atas itu sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa itu juga larangan untuk kendaraan besar untuk melintas di sana. Nah, intinya tadi saya tanya, "Pak, kapan bukanya?" Kan ada bapak-bapak di sana. Aduh, belum tahu, Mbak, ini nunggu kabar selanjutnya. Nah, tadi terjawab ternyata menurut Pak Kabak Hukum kan baru ada pertemuan ya pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini. Jadi kayaknya sekarang nih sedang ada pertemuan untuk membahas. Nah, kita agak curious juga gitu,
0: penasaran.
1: Kita penasaran siapa saja yang hadir, kemudian nanti poin-poin bahasanya seperti apa. Nanti kami akan update untuk Anda. Saya tadi, Pak Parno, nanti apapun hasilnya saya tunggu ya, saya gitu. Siap, nanti akan di-share. Lanjut, saya juga prihatin ini ada beberapa teman yang mengadu. Kebetulan ada beberapa teman PKL di Batu yang juga punya kontak saya kan, karena sempat beberapa kali kita wawancara dengan para pedagang kaki lima di Batu. Ya, sedih karena sekarang omset turun. Jadi ini karena
0: berita yang ramai kemarin,
1: ada yang viral.
0: Jadi
1: gini katanya, masa karena satu ulasan aja ekonomi kami jadi sangat terganggu. Kami sekarang omset turun katanya gitu. Nah, ini berkaitan dengan viral yang kemarin katanya ada. Perlu kita sebutin gak sih?
0: Boleh.
1: Yang katanya ada sisa apa namanya, salah satu jenis minuman ya, katanya kemudian
0: dibalikin ke panci lagi,
1: dipancikin panci lagi gitu ya. Nah, nanti kita akan minta informasi. Saya sudah coba untuk searching nih informasi teman-teman pedagang kaki lima di sana. Jadi kalau bisa jangan cuma satu atau dua yang bicara gitu ya, supaya kita bisa tahu seperti apa sih sebenarnya di sana gitu. Kemudian ada juga ini di luar dua informasi tadi ya. Jadi PR kita pagi ini tentang jalan tembus Gria Santa, terus pedagang kaki lima di Batu. Lanjut ada juga yang, oh kok angin kenceng sih beberapa hari belakang. Kan emang sudah ada peringatan ya dari BMKG.
0: Iya,
1: soal angin kencang. Terus ada juga, ini masih komentar-komentar yang tidak jauh soal Batu. Ada lagi.
0: Apalagi
1: ini yang mau lewat sumber sekar lo ya, ada penutupan ruas jalan. Ada apa gerangan? Ada karnaval.
0: Iya.
1: Itu kayaknya banyak ini yang ikut lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
0: tim
1: Ahok ya.
0: Ya,
1: tapi kayaknya bisa jadi lebih sih. Cuman ini lokasinya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Startnya nanti di SD Negeri 2 Banjar Tengah Sumber Sekar, finishnya di itu mana tuh? Gang Tamrin ya. Gang Tamrin Semanding Sumber Sekar. Jadi kalau yang mau lintas di kawasan Sumber Sekar, penutupan sudah mulai dari tadi malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian Sabtu Minggu ya. 25 sampai 26. Betul. Maksudnya pukul 6 pagi tadi pagi sampai pukul 3 dini hari besok pagi. Jadi ada penutupan jalan di seputar jalur yang dilalui. Startnya dari SD Negeri 2 Banjar Tengah Sumber Sekar, finishnya di Gang Tamrin Semanding Sumber Sekar, Dau, Kabupaten Malang. Get ready for the very loud sound. Saya tadi malam tanya sama suami saya kan, kok kayak ada rame-rame cekson itu kayaknya, kata suami. Kedengaran soalnya sampai rumah.
0: Jauh ya.
1: Nanti malam kita coba dengarkan lagi. Insya Allah sampai juga suaranya ke daerah-daerah mana sih, sekitar Karangploso dan sekitarnya, terus Kepuh itu biasanya bisa kedengaran sampai sana. Ya, itu beberapa informasinya. Kalau ada info penutupan ruas jalan yang lainnya, sharing juga bersama kami. Saya coba kontak dulu nih ke beberapa pihak. Saya sebenarnya pengen dengar suaranya dari warga di Gria Santa yang menolak jalan tembus ya. Saya kemarin udah kontak nih sebenarnya sama warga di sana. Semoga nanti bisa mau ngomong juga sama kita supaya kita tahu tadi dari DPRD sudah, kemudian dari pemerintah Kota Malang sudah, warganya juga harus bicara kan begitu.
0: Harus imbang ya kan. Ya.
1: Jadi kita berusaha cover both side lah.
0: Betul.
1: Netral gitu. Karena ya kita harus memberi porsi yang sama. Sayang sekali tadi gak sempat gabung di program dialog, tidak berkenan. Siapa tahu mau gabung di Halo RRI. Saya tunggu ya, Bapak Ibu yang tinggal di kawasan Gria Santa yang menolak atau tidak sepakat dengan jalan tembus. Jadi namanya Terjalan Terusan Gria Santa.
0: Terusan Gria Santa.
1: Dua hari lalu masih ditutup tuh yang sisi sebelah sana. Yang sebelah sini udah dibuka.
0: Sana itu mana?
1: Sana itu yang Gria Santa bagian belakang.
0: Okay,
1: itu. Kan temboknya
0: Santa
1: udah di udah roboh. Terus udah terbuka. Emang udah siap untuk dilalui, tapi sudah dikasih barrier gitu loh. Yang pakai apa sih oranye itu namanya, aduh kok lupa.
0: Oh, portal.
1: Bukan. Jadi pagar besinya ada, tapi pagar besi yang bisa digeser. Sama, hitam kuning. Terus ada barriernya warna oranye.
0: Water barrier itu.
1: Yeah, I think so, ya. Yeah. Oh iya, water barrier. Lupa namanya, maklum lah. Manusia ada lupanya.
0: Iya, okay. Soalnya airnya gak kelihatan sih, yeah, ada di dalamnya. Jadi kita bingung.
1: Kan udah bener tadi barrier, tapi kurang water ya. Oke, okay. Ya, dilengkapi infonya. Terima kasih yang sudah gabung. Jadi untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan Karnaval Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau, penutupan sementara sejumlah ruas jalan mulai tadi malam 23 WIB, lanjut hari ini 25 dan 26. Jadi tadi pagi sampai besok dini hari. Yakin nih jam 3 udah selesai. Biasanya katanya sampai subuh kan udah selesai. Kita tunggu ya laporan.
0: 6 sampai jam 3. Oh, mungkin ini bukan jam 3 sore ya. Tapi 03.00. Nah.
1: Oke, okay, saya kontak ke teman-teman pedagang kaki lima di Batu dulu ya, okay. Ruli ya.
0: Baik.
1: Kita perlu nahar cover both side juga dong. Itu kan makanya tadi ada yang prihatin kok jadi gini, kami penghasilan jadi turun. Ini perlu kita cari tahu sebenarnya gimana sih gitu ya.
0: Iya.
1: Apakah benar gitu? Saya tak coba kontak ke Pak Kepala Dinas Pariwisata juga ah, meminta informasi gimana langkah dari Pemkot. Kan perlu juga ada edukasi ya. Ya, oke, okay. Ruli lanjut dulu, saya kontak ke Batu dulu ya.
0: Baik, Esti. Nah, itu tadi terkait dengan viralnya kasus yang terjadi di alun-alun Batu. Awalnya ini dari tweets gitu, kayak gitu ya. Ini dikatakan kalau misalnya ini ada orang sedang jajan yang ada di sana, tapi ternyata dia ini sempat shock gitu ya. Setelah dia jajan, dilihat dari jauh-jauh ada kecurigaan kalau misalnya sisa makanannya tadi dimasukkan kembali ke panci untuk kembali dihidangkan kepada orang lain, kayak gitu, kepada pembeli lain gitu. Dan dikatakan seperti itu. Dan ini akhirnya memancing banyak sekali komentar yang ada di threads. Dan akhirnya threadsnya ini menjadi viral. Dan bahkan Bu Dewanti Rumpoko pun juga ikut ikut berkomentar di sana seperti itu. Nah, dikabarkan juga dari update yang ada di media sosial gitu, dikatakan kalau misalnya masyarakat yang ada ataupun juga pedagang yang ada di sana pun juga sudah melakukan, dalam tanda kutip, melakukan evaluasi terhadap sesama pedagang ataupun juga pedagang yang dikatakan melakukan tindakan yang kurang terpuji tersebut. Tetapi efeknya sudah nggak main-main seperti itu ya, karena memang ulasan yang ditujukan ke satu pedagang ternyata impact-nya ini jadinya ke satu pasar seperti itu ya. Dan kita yakinlah pasti pedagang itu ya tidak ingin untuk memberikan suatu hal yang tidak baik kepada pembelinya seperti itu ya. Nah, ini sebentar lagi kita akan coba bergabung gitu ya, untuk bisa sesaat lagi membahas itu semuanya. Kita akan nantikan apakah ST ini akan sudah tersambung bersama dengan perwakilan pedagang kaki lima yang ada di pasar ini ya, di pasar yang ada di dekatnya alun-alun Kota Batu. Ataupun juga nanti kita bisa coba menghubungi Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu untuk bisa mendapatkan jawaban dari ini semuanya. Ya, ini adalah satu hal yang memang cukup bikin resah seperti ya ini ya. Indis ekonomi dalam suasana ekonomi yang cari duit susah seperti ini, tiba-tiba ada ulasan yang kurang menyenangkan seperti itu. Dan ini akhirnya membuat pedagang yang lainnya yang tidak nakal gitu jadi ikutan terdampak juga itu ya. Sesaat lagi kita akan coba untuk bisa bergabung untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan perwakilan dari PKL yang ada di Kota Wisata Batu ya. Sesaat lagi kita akan coba untuk bisa tersambung, untuk bisa bergabung bersama dengan kita di kesempatan hari ini, dan kita masih menantikan sambungannya itu. Nah, terkait dengan beberapa permasalahan lain, kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa menyampaikan informasinya. Ini sudah tersambung sepertinya. Oke, ini sudah tersambung. Sudah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, kita tersambung bersama dengan Mbak Puspita.
2: Betul, Mas.
0: Betul, Mbak Puspita. Nah, ini kemarin rame di media sosial ini terkait dengan ulasan yang disampaikan oleh pembeli seperti itu ya. Nah, ini ya, yang dirasakan oleh Mbak Puspita sebagai Ketua PKL Kota Batu ini seperti apa sih? Apakah impact-nya seperti apa yang dirasakan oleh PKL Kota Batu gara-gara ulasan yang diberikan oleh pembeli kemarin?
2: Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya, Mas, untuk bisa bicara di sini. Kami memahami adanya keresahan masyarakat terkait utas yang sedang beredar. Namun sebagai paguyuban, kami juga tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi di medsos, Mas. Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Tapi setiap dugaan juga perlu didukung dengan bukti, gitu loh maksudku. Yang dapat diverifikasi dan proses pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Kami mendukung apabila ada inspeksi atau pembinaan dari dinas untuk memastikan seluruh pedagang memenuhi standar kebersihan, keamanan, seperti itu gitu. Memang jika ditemukan pelanggaran tentu harus diperbaiki. Namun jika belum ada hasil pemeriksaan resmi, terus kami berharap masyarakat juga tidak buru-buru gitu menghakimi, karena satu hal itu dapat apa ya, Mas, berdampak sama pencarian banyak pedagang yang lain gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya setelah ada kejadian kemarin itu, Mbak Puspita ini sebagai Ketua PKL di Kota Batu ini berusaha nyari tahu nggak kejadian sebenarnya atau peristiwa sebenarnya seperti apa?
2: Sebenarnya saat itu pagi langsung itu Sekda dan dinas terkait itu langsung turun, Mas.
0: Waktu itu untuk ya?
2: Langsung inspeksi dan lain gitu. Kemudian memang banyak hal yang tidak sesuai dengan di utas tersebut gitu, termasuk ada panci dan lain-lain. Tapi kamu nggak masuk ke sana, itu ranahnya dinas kan untuk. Tapi ketika segala sesuatu yang diceritakan di utas itu tidak didukung dengan bukti, kami juga bisa menjatuhkan sanksi yang apa ya, ujung-ujung disanksi kalau memang belum ada bukti yang bisa diverifikasi kebenarannya gitu kan.
0: Ya. Tapi setelah rame itu, apakah dari paguyuban PKL ini juga kayak semacam melakukan investigasi mandiri kayak gitu, Pak, Mbak, untuk melakukan ini?
2: Iya, sebenarnya gini, ini nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Dari 3 minggu yang lalu, pihak pemilik tempat usaha itu sudah melaporkan kejadian-kejadian yang tidak enak ketika dialami, misalnya lapaknya pagi itu ditemukan banyak kotoran manusia di situ kan gitu. Kami juga tidak bisa memastikan, Mas, hal-hal ini ada kaitannya atau enggak. Tapi usaha tersebut dirintis bertahun-tahun dan sangat ramai, pelanggannya banyak. Punya ini pasar, Mas. Jadi saya tetap berdiri di tempat netral, maksudnya jika memang benar terbukti ada bukti beliau salah penanganan dan benar apa yang diceritakan di utas tersebut, kami juga siap ada action sendirilah dari kami untuk ketika hal itu benar bisa dibuktikan gitu.
0: Jadi sebelum rame sebelum rame di media sosial ini, ternyata memang dari pedagang tersebut juga sudah menyampaikan kalau ada beberapa kejadian ataupun juga hal-hal yang kurang mengenakan seperti itu ya, Mbak ya?
2: Benar gitu, Mas.
0: Oke.
2: Jadi harapan saya sih persoalan ini diselesaikan berdasarkan fakta bukan asumsi ya. Betul, kami mengajak pihak untuk mengedepankan klarifikasi, pembinaan, dan penyelesaian adil agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga gitu loh, sekaligus melindungi hak konsumen maupun pelaku usaha kan gitu.
0: Nah, dari ramainya pemberitaan yang ada di media sosial ini, sekarang ini dampak apa yang dirasakan oleh pedagang yang ada di Kota Batu ini, Mbak?
2: Luar biasa, Mas. Sangat berdampak. Jualan sepi juga banyak ternyata yang memang orang yang cuma lewat untuk memfoto kami.

0: Jadi yang kami juga, wow kok tambah ke ini, ya gitu, begitu mas.
1: Total ini ada berapa pedagang sih mbak, perkiraan yang ada di
0: sana
1: ini?
0: Ada 537 mas.
1: 537?
0: Iya, pedagang, gitu.
1: Wah, ini padahal pemberitaan ini baru hitungan hari, ini udah sangat-sangat terasa gitu ya dampaknya gitu ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya Mbak Puspita ini sendiri kan juga punya lapak kayak gitu di sana, punya usaha di sana kayak gitu. Betul. Ini yang dirasakan oleh Mbak Puspita ini gimana dampaknya ini, Mbak?
0: Hari ini sepi banget. Kemarin tuh sepi banget, Mas. Sepi banget. Cuman ya apa ya, efek pemberitaan ini juga luar biasa. Pemilik lapak juga mentalnya luar biasa. Jujur, kami cuma coba menguatkan karena kami sama-sama cari nafkah di jalan. Jadi alangkah bijaknya kalau saya juga berharap siapapun, karena saya juga melihat justru yang komen-komen di medsos itu ada orang-orang yang istilahnya kompetitor sendiri kan gitu kan. Jadi ya semoga ini cepat segera ditangani biar terang benderang gitu.
1: Ini yang dirasakan ini penurunannya omsetnya ini sampai berapa banyak ini Mbak?
0: Wah, kemarin itu bisa sampai 80% penurunannya.
1: Sampai 80%.
0: Betul. Jadi kan jangan sampai satu utas yang belum disertai dengan
1: kebenarannya
0: ini menghancurkan usaha yang dirintis bertahun-tahun gitu kan.
1: Ya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya dari sisi lain kayak gitu, ini kan bisa dijadikan sebagai momen koreksi dan juga evaluasi gitu.
0: Betul,
1: kira-kira sebentar lagi setelah ini apa sih yang akan dilakukan oleh para pedagang untuk bisa memperbaiki keadaan ini, Mbak?
0: Alhamdulillahnya beberapa pejabat publik, misalnya dinas terkait, responnya luar biasa. Kemarin langsung dilakukan monitoring langsung, jadi inspeksi langsung ke semua lapak terkait sanitasi dan lain-lain. Jadi, jadi sebenarnya kami nggak kurang-kurang pembinaan aja, Mas. Cuman mungkin satu dan lain hal, akhirnya hal semacam ini harus terjadi. Kalau pernah terjadi kasus seperti ini, cuman bukan di area alun-alun tapi di luar alun-alun, nasi goreng, kami bisa menindak cepat karena ada bukti.
1: Dan betul.
0: Kalau ini kan berdasarkan utas, yang setahu saya pihak dinas juga sudah berusaha menghubungi yang akun tersebut, tapi belum ada konfirmasi, belum ada balasan dan lain-lain gitu.
1: Ya, jadi ini pelajaran juga ini ya buat masyarakat. Betul. Ataupun juga netizen kayak gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang rame, belum tentu kebenarannya ini terkonfirmasi gitu. Apalagi di UTAS sendiri itu kan saya juga melihat itu kalau misalnya nggak ada bukti apapun gitu dan dia katakan saya sudah
0: semua,
1: saya nggak berani.
0: Semua orang kan bisa menulis,
1: nah. Betul.
0: Semua orang bisa menulis bercerita, tapi tidak semua bisa menunjukkan bukti dan itu kan. Jadi alangkah bijaknya ketika ini diselesaikan berdasarkan fakta bukan asumsi.
1: Betul.
0: Jangan sampai terjadi salah penghakiman kan gitu. Mematikan rezeki orang kan, akhirnya dampaknya kan gitu.
1: Dan ini impact-nya bukan hanya ke satu
0: pedagang,
1: orang itu aja, tapi
0: banyak.
1: Ini 570 pedagang loh yang terdampak.
0: 537. Dan harapan saya RRI media yang besar bisa menyampaikan bahwa kami terbuka setiap masukan, kritik, tapi mohon juga diulas dengan bijak, bahwa ada hak klarifikasi, ada hak yang belum tentu sesuai dengan apa yang diceritakan kan gitu. Tapi bagaimanapun orang akan lebih percaya dengan cerita pertama, dan itu sudah mulai terluka kita dampaknya dari satu utas tersebut kan.
1: Mbak Puspita, mewakili teman-teman PKL di alun-alun Kota Wisata Batu, apa yang ingin Mbak Puspita sampaikan saat ini?
0: Harapan saya itu tadi mas, pemerintah bergerak cepat melalui dinas terkait, bahwa ini harus segera diselesaikan. Kalau memang pemerintah juga harus bisa tetap menjaga hak konsumen, juga hak pelaku usaha. Ini harus segera ada titik temu antara, berikanlah ruang untuk pedagang untuk klarifikasi kan gitu. Kalau tidak ada campur

0: pemerintah kan kasihan juga akhirnya nanti semuanya terdampak gitu.
1: Oke. Ya, ini memang menjadi catatan kita semuanya dan pastinya juga kita sebagai netizen juga harus hati-hati untuk percaya, hati-hati Betul. Untuk bisa berkomentar, hati-hati untuk bisa menanggapi komentar gitu ya, karena memang kalau misalnya sudah jadi bola yang ini ya, kalau misalnya menggelinding panas ini menjadi bahaya gitu ya.
0: Iya, karena itu tadi Mas, selama ini outlet tersebut tuh rame, pelanggannya banyak, kerap didatangi konten kreator kan gitu, tampilannya menarik kan gitu. Jadi kita itu tadi saya berharap semuanya tidak berdasarkan asumsi. Cerita yang diutas itu alangkah laiknya kalau ditampilkan dengan bukti gitu. Dan jadi tidak sekedar asumsi yang akhirnya membunuh kami semua gitu.
1: Mbak, ini nggak berasumsi ya, tapi kalau misal ini semisal aja, kalau misalnya investigasi ini dilakukan seperti itu ya, dan ternyata hasilnya ini benar seperti apa yang disampaikan oleh netizen.
0: Akan gitu. Saat itu ketika dipanggil Pak Sekda, pemilik siap menutup usahanya memang jika benar terbukti.
1: Dia gitu, sampai mengatakan siap untuk menutup usahanya ya?
0: Iya, jika memang benar terbukti yang dituduhkan gitu.
1: Termasuk juga ini nanti kan jadi kayak semacam pembelajaran untuk paguyuban PKL juga. Kalau misalnya ada yang nakal gitu, nanti dari paguyuban PKL akan seperti apa ini tindakannya Mbak kira-kira nanti?
0: Sudah banyak yang contoh yang kita keluarkan Mas untuk yang melanggar-melanggar aturan kan gitu.
1: Ada aturan banyak mainnya ya berarti ya?
0: Betul, semua ada ADRT-nya. Sudah tidak terhitung berapa orang yang sudah kami keluarkan untuk kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sebenarnya untuk dilakukan kan gitu.
1: Oke. Baik, kalau misalnya Mbak Mbak Puspita ini jabatannya sekarang masih Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Batu ya?
0: Diamanai sebagai dinas untuk sebagai ketua umum gitu kan. Sebenarnya di sana ada 9 paguyuban, masing-masing ada koordinatornya.
1: Oke, gitu. Baik. Gitu. Baik. Baik. Mbak Puspita, terima kasih sudah berbicara di Halo RRI dan pastinya juga sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya sekali lagi jangan terlalu mudah percaya dengan seperti itu karena memang ada efek domino yang dirasakan oleh pedagang yang jumlahnya tidak hanya satu di alun-alun Kota Wisata Batu.
0: Mbak Puspita, kami terbuka untuk setiap masukan Mas. Kami sangat terbuka untuk setiap masukan. Baik. Tapi mohon dengan bijak dan disertai bukti kan gitu.
1: Betul.
0: Terima kasih kesempatannya RRI. Semoga semuanya jadi lebih baik.
1: Amin, amin. Itu harapan kita semuanya ya Mbak ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Puspita Hedi Sari, Ketua Umum Paguyuban PKL Alun-Alun Batu, sudah berbicara di Halo RRI. Sehat selalu ya Mbak. Semoga semuanya segera clear. Dan insya Allah rezekinya lancar semuanya ya.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Matur nuwun sekali lagi. Ya. Ini ada juga yang memberikan komentar di TikTok kita di RRI Malang, Oyi Sam Utap IKMR gitu. Lagi rame ini ya, memang dibicarakan jadi bahan pembahasan seperti itu ya. Untuk Anda yang lagi bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, Anda pun juga bisa memberikan komentar di sana ataupun juga Anda bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah kita bahas di kesempatan hari ini ya, rame di media sosial, terus juga tentang ini ya, uji coba pembukaan jalan terusan Griya Santa ya, yang nyambung bersama dengan simpang Candi Panggung. Nah, ini juga masih jadi pembahasan dan juga highlight kita di kesempatan hari ini. Monggo kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama dengan kami, kami juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung di WhatsApp di nomor 081-555-6915 atau di live TikTok kita di live TikTok RRI Malang ya. Saya sambil ngintip-ngintip ada apa ini di TikTok kayak gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya sekali lagi kita berbicara tentang Halo RRI, ini juga menjadi satu wadah gitu ya untuk teman-teman semuanya bisa menyampaikan unek-unek ataupun juga banyak hal, keresahan, ini boleh sekali ya. Dan ini masih terkait dengan karnaval yang sebentar lagi akan banyak sekali melanda kita semuanya. Ini disampaikan Kalau misalnya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini juga sudah menyampaikan ketegasan kalau misalnya pemerintah Kota Malang ini memastikan kalau misalnya penggunaan sound horrek di Kota Malang ini tidak diperbolehkan. Meski sebelumnya sempat muncul pawai yang menggunakan sound horrek di wilayah Kelurahan Tunggul Wulung seperti itu ya. Tapi pada dasarnya untuk ini ya, untuk aturannya di Kota Malang, sekali lagi yang di highlight adalah di Kota Malang ini tidak diperkenankan untuk mengenakan sound horrek seperti itu ya. Karena memang pemerintah Kota Malang sekali lagi menegaskan kepada masyarakat agar tidak menggunakan sound horrek dalam berbagai macam kegiatan, dan larangan ini dipastikan tetap berlaku dan tidak ada pengecualian, termasuk Karnaval Agustusan ataupun juga pawai-pawai yang lainnya seperti itu ya. Dan ini disampaikan oleh Wali Kota Malang sudah melakukan peneguran karena sudah ada larangan terkait dengan penggunaan sound horrek ini sendiri. Ya, jadi kalau misalnya di Kota Malang sudah dilarang, tapi kalau misalnya dilakukan di Kabupaten Malang, terus impact-nya ke masyarakat yang ada di Kota Malang. Nah, ini yang juga jadi ini ya, yang jadi banyak sekali komentar-komentar yang masuk terkait dengan beberapa ini ya, beberapa kegiatan yang akhirnya impact-nya tuh ke Kota Malang juga kayak gitu. Bunda Esti, ada update apa lagi ini?
2: Ada apa adikku? Panggil bunda. Saya dari tadi utak-atik nih handphone saya kontak udah dapat respon ya. Tadi makasih Mbak Puspita. Sebenarnya tadi yang gabung WA bukan Mbak Puspita, tapi saya ingat betul Mbak Puspita adalah Ketua Umum Paguyuban, makanya saya kemudian kontak ke Mbak Puspita soal hal ini. Kita ikut prihatin ya kalau omsetnya sampai turun 80% bahkan.
1: Iya, cepat banget ya impact-nya ya.
2: Ya, jadi hak dari tadi yang disampaikan Mbak Puspita, haknya pelanggan, konsumen dihormati, tetapi haknya mereka yang jualan juga coba untuk diperjuangkan gitu ya, supaya tadi omsetnya juga nggak sampai merosot sebanyak itu. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung, ini ternyata ada juga yang kasih komentar, ikut prihatin kalau memang betul begitu, jangan sampai mencoreng nama pariwisata Batu. Nah, karena ada komentar ini, saya akan kemudian juga kontak Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Oni Ardianto. Tapi kata Pak Oni ini masuk di, Mbak Esi kontak aja ke Pak Dian Fahroni. Pak Dian Fahroni itu dari Diskopindak. Ya, jadi saya sudah dikasih nomornya, ini saya sudah WA ke Pak Dian Fahroni, ini baru mau telepon lagi habis ini untuk minta informasi seperti apa sih sebenarnya langkah yang sudah diambil, termasuk saya tadi sebenarnya pengen tahu soal standarisasi ini loh, Ruli, higienitas, standarisasi kebersihan ketika misalnya di tempat-tempat pusat-pusat kuliner di alun-alun Kota Batu seperti apa. Saya mungkin agak winci ya soal hal kayak gini gitu, jadi
1: sejak, what is winci?
2: Winci is agak cerewet gitu. You know? Soal makan di tempat-tempat umum, apalagi sejak kita belajar banyak dari COVID kan. Waktu itu kan kemana-mana kita sekarang harus bawa hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, sendok sendiri bahkan. Jadi kita kan kadang kalau makan juga kayak tengok kanan kiri dulu kan, gimana ini warungnya bersih apa enggak gitu kan. Nyucinya gimana, nyuci mangkok dan sendoknya di satu ember atau di air yang mengalir gitu ya. Sehingga mungkin banyak orang yang biasanya punya standarisasi sendiri, jadi kan bikin standar sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau makan di tempat-tempat umum, kita akan ngelihat warungnya bersih apa enggak, ini dicucinya dengan cara seperti apa gitu ya. Jadi kadang juga nggak sedikit yang kemudian misalnya kayak bawa sendok sendiri gitu kan. Apakah Anda termasuk yang itu?
1: Oh, tidak.
2: Saya selalu ada sendok sih di tas saya. Jadi mana-mana pergi kalau misalnya saya kayak nggak seret, okay, saya pakai sendok sendiri. Tapi kalau misalnya bersih-bersih aja kok gitu ya, udah pakai sendok yang ada di warung atau resto itu gitu. Nah, artinya gini, standarisasi higienitas di sana seperti apa? Itu kan perlu kita tahu ya.
1: Betul.
2: Kalau tadi Mbak Puspita kan cerita kalau, oh udah teman-teman selama juga udah ada aturan mainnya. Nah, standarisasinya ditegakkan dengan benar sehingga peristiwa-peristiwa semacam ini juga nggak terjadi gitu ya. Tapi tadi soal, saya juga penasaran sih gimana sebenarnya awal muasalnya gitu ya. Kalau kita baca detail sebenarnya agak detail banget ya itu ya penjelasannya. Jadi kayak, oh kok agak curiga, terus kemudian
1: dilihat, melakukan pemantauan dari jauh.
2: Pemantauan dari jauh gitu. Jadi kita coba minta konfirmasi dulu. Ini saya tunggu kontak dari Pak Dian. Saya tak telepon dulu lah, Ruli. Ya, kalau bapaknya mungkin pakai WA tadi belum direspon. Semoga nanti kalau saya telepon langsung, oke, Pak Esti, saya siap untuk on air gitu. Ya, ada juga yang kasih komentar. Ini pertanyaan sama sebenarnya pertanyaannya soal kapan toh jalan tembusiku kok rame di media sosial.
1: Ini orang-orang ini pada penasaran.
2: Kami juga
1: pengen menggunakan jalan, atau penasaran pengen nyoba infomo aja gitu.
2: Nah itu masalahnya. Mungkin karena lagi rame aja kan, jadi kayak FYP gitu loh, bolak-balik lewat. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang saya pantau ya, pakai sepeda goes, sepeda roda 2, pakai naik motor itu masih bisa kok masuk kalau mau ngecek gitu. Itu kan panjangnya sekitar 500 sampai 800 meteran jalannya.
1: Betul.
2: Lebarnya 12 meter.
1: Jadi gede juga ya.
2: Emang lebar. Jadi kayak kalau misalnya mobil papasan juga merdeka banget karena jalannya lebar. Enggak, kalau misalnya kayak Candi Pagung kan kalau kita papasan kayak ngepres-ngepres gitu.
1: Betul.
2: Kan. Bahkan kan kadang orang spionnya kayak ditekuk gitu.
1: Betul, sampai langsung di yup, gitu ya.
2: Ya kapan hari saya tanya teman, "Loh, lewat sini kok spionnya ditutup? Engko nek kesenggol 2 juta es kata." Yo, oke. Jadi gini ceritanya, kalau misalnya Anda nunggu infonya, kita juga sedang menunggu ini ya. Bagaimana hasil pertemuan? Tadi kata Pak Parno jam berapa? Jam 9. Jam 9. Nanti apakah jadi hari ini uji cobanya atau ditunda dulu? Kan katanya kalau enggak hari ini kemungkinan besok.
1: Besok.
2: Kan? Nah, besok itu libur sekolah. Kalau sekolah mungkin agak sepi ya.
1: Iya.
2: Lah, nanti kita tunggu aja perkembangannya dari pertemuan hari ini. Nanti saya akan kontak ke teman-teman di Pemkot ya untuk informasinya. Ya, makasih Mbak Puspita. Ini bilang terima kasih udah dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Ya, kami juga konfirmasi kan harus cover both side. Mbak bisa dong kami ngejudge dari satu sisi, oke okay, kan? Lanjut, ya, ada yang gabung. Komentarnya begini nih. Oh, makasih halo RRI, kok jadi meriah pagi ini.
1: Okay. Meriah karena memang yang berkenaan dengan kami sedang meriah juga sedang urusannya.
2: Saya coba kontak ke Disko Pindad Kota Batu dulu ya. Sebenarnya saya pengen dengar suaranya Pak Oni juga. Ini kan hubungan sama Citra Pariwisata ya.
1: Betul, betul.
2: Tapi Bapak ke Disko Pindad dulu ya.
1: Boleh.
2: Bentar ya Ruli, aku tak ke Disko Pindad dulu Kota Batu, gimana nanti responnya berkaitan dengan kasus yang sedang marak. Ada yang nanya, portal utama Griya Santa itu dibuka jam berapa sampai jam berapa? Ruli punya informasinya, sambil saya kontak ke Batu dulu.
1: Oke, baik. Nah, ini kan tadi sebenarnya kalau misalnya dalam konsep ataupun juga skema yang dilakukan oleh pemerintah, ini sebenarnya nggak ada buka tutup seperti itu. Tapi sekarang diberlakukan buka tutup, jadi bukanya ini mulai dari pukul 6 sampai 8 pagi. Ya, jadi seharusnya tadi kalau misalnya Esti nyoba kesana pukul 7.45 itu sebenarnya masih dibuka harusnya ya. Dan juga pukul 15 sampai dengan pukul 17. Ini menyesuaikan dengan jam aktivitas ataupun juga pulang berangkatnya sekolah. Dan ditutupnya dari jam 8 sampai pukul 15 dan 17 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini disampaikan informasinya dari RW 12 Griya Santa. Dan seperti itu ya, jadi kalau misalnya ingin lewat sekali lagi ya di jam-jam tersebut, kalau misalnya di luar jam tersebut ya sementara ini dan juga sejauh ini masih belum dibuka seperti itu. Kita masih menantikan juga update-nya seperti apa terkait dengan bagaimana hasil pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan juga warga yang ada di Griya Santa terkait dengan uji coba yang rencananya sebenarnya dilakukan hari ini, tapi apakah akan nanti siang ataupun juga nanti sore akan mulai dilakukan. Ini juga akan menjadi poin-poin yang kita tunggu-tunggu hasilnya gitu ya. Tapi dari beberapa hal ini ya terkait dengan poin-poin yang sudah dicantumkan dalam berita acara musyawarah warga Griya Santa tadi Masjid Ramadan Griya Santa. Ini dilakukan oleh masyarakat sendiri seperti itu ya. Ini undangannya, berita acaranya ini ditujukan kepada Ketua RT 1 sampai dengan RT 8 RW 12 Griya Santa, Ibu-ibu PKK RT 1 sampai 8 RW 12 Griya Santa, Kepala SMPN 18, SD SMP Insan Amanah, TK Aba dan juga PAUD Omah Bocah. Disampaikan bahwa melihat kondisi dan juga situasi di wilayah RT 12 ini yang cukup memprihatinkan dan membahayakan bagi warga dan lingkungan di tempat tersebut, Dan dalam proses sikap tolak jalan tembus Gria Santa, pada tanggal 19 Juli telah dilakukan musyawarah warga Gria Santa yang dihadiri oleh semua pengurus RT, perwakilan warga, dan tokoh masyarakat Gria Santa. Diputuskan bahwa, 1. Proses hukum akan tetap dilanjutkan dengan mengikuti proses gugatan banding dan gugatan kasasi, serta gugatan lain di PTUN akan dilakukan untuk memperteguh sikap penolakan jalan tembus Gria Santa. Selanjutnya ada poin berikutnya, yakni demi keamanan dan kenyamanan lingkungan perumahan Gria Santa serta tetap memberikan akses pada jalan masuk bagi pengguna jalan dan aktivitas SMPN 18, SD SMP Insanamana, PAUD Oma Bocah, dan TK Aba, mulai di hari Senin tanggal 20 Juli diberlakukan sistem portal buka tutup gerbang utama. Ya, ini sekali lagi seperti yang tadi disampaikan, bukanya dari jam 6 sampai jam 8 dan juga jam 15 sampai 17. Ditutup lagi di jam 8 sampai 15 dan juga ditutup lagi dari pukul 17 sampai dengan jam 6 pagi. Sedangkan aktivitas umum warga ketika portal gerbang ditutup diharapkan menggunakan akses masuk keluar Gria Santa dari dan juga ke portal depan Masjid Ramadan Gria Santa. Seperti itu ya. Jadi di dekatnya RSUB kemarin itu memang sempat ditutup gitu ya. Jadi diharapkan untuk lewatnya di Masjid Ramadan Gria Santa. Itu poin-poin dari hasil pertemuan kemarin yang dilakukan oleh warga yang ada di daerah Gria Santa, utamanya yang ada di RW 12 ya. RT-nya dari RT 1 sampai 8. Itu hasilnya ya. Apakah di detik-detik terakhir perjumpaan kita di Halo RRI ini, apakah akan ada update lagi? Kalau misalnya yang dari dari Gria Santa kita masih menantikan update-nya. Kalau misalnya dari Kota Batu, apakah sudah ada update? Sebentar lagi kita tunggu ya. Dan kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama dengan kami, silakan juga untuk bisa menyampaikan komentar-komentarnya di live TikTok RRI Malang. Kami masih menantikan komentar Anda ataupun juga tanggapan-tanggapan Anda terkait dengan apa yang kita bahas dan juga kita sampaikan di hari ini. Oke, itu ya. Hari ini dua topik aja udah sangat meriah, semarak, gak kalah heboh sama sound horek yang juga dilakukan.
2: Oke, kita horek ya.
1: Horek, apa ini?
2: Pagi ini, sama makasih yang udah gabung di TikTok. Banyak banget nih, ada Pak Dodi, Ayah Hafiz juga gabung. Terus nomor akhir 533, ada siapa tadi? Bihan. Nah, terus Abah Adim juga gabung. Banyak ya, gak bisa disebutin satu persatu. Semuanya makasih banyak supportnya, komentar Anda juga.
1: 1122 orang 1100. Mau di absen SD.
2: Iya. Sebut beberapa dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Makasih responnya. Jadi kami tunggu kalau misalnya ada peristiwa apapun di sekitar Anda, termasuk juga komentar. Ini kan topiknya bebas menurut Halo RRI ya.
1: Betul.
2: Pendengar boleh ngadu kalau misalnya layanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan, gak sesuai SOP, soal biayanya lah, soal prosedurnya atau apapun. Betul. Ada peristiwa misalnya, peristiwa apapun itu, kecelakaan, kebakaran, Anda juga bisa sampaikan. Siapa tahu itu dampaknya juga untuk akses jalan raya ya, publik terganggu. Nah, ini akan sangat membantu bagi yang lainnya. Kemudian Bang Yos yang udah gabung juga, makasih. Lanjut, saya mau sapa ini yang udah gabung lewat WA. Yo, opo aturan penutupan jalan buat karnaval? Mesti macet dan bulet loh pengalihan jalurnya. Opo maneh lek wis ono sound horek dek Kabupaten Malang? Macet, Bos.
1: Oh, ini Kabupaten.
2: Ya, Kabupaten. Kemarin kota juga sempat ada sound horek.
1: Betul.
2: Ya, dan sempat ramai juga ya. Di medsos juga ramai soal itu. Oke, okay, tapi soal penutupan jalan, setahu saya ini ya, saya langsung searching ini. Jadi sebenarnya ada kok aturan-aturan mainnya kalau misalnya mau pakai nutup jalan. Jadi terutama kalau saya menutup jalan itu ada beberapa aturan. Kayak misalnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malang itu juga sudah menekankan kepatuhan terhadap aturan pengguna jalan untuk kegiatan kemasyarakatan. Jadi kayak karnaval, bersih desa, hajatan yang berpotensi memicu kemacetan. Jadi sampai beberapa hari yang lalu itu Dinas Perhubungan sudah menerima sekitar 80 surat permohonan rekomendasi penggunaan atau penutupan jalan dari pihak panitia karnaval.
1: 80.
2: Ya, kalau tiap desa bikin karnaval, bayangin nanti berapa banyak ya. Ini baru bulan Juli, belum nanti Agustus, biasanya sampai September kan ramainya. Dari jumlah itu ada yang sudah diproses, kegiatan yang sudah terlaksana, tapi ada pula yang masih diproses dan pelaksanaan karnavalnya bulan-bulan mendatang, Agustus dan September. Get ready. Siap-siap. Ya, jadi untuk aturan gelar karnaval di Kabupaten Malang itu Seperti misalnya aturan penutupan jalan itu harus ada jalan alternatif. Jadi kalau misalnya mau nutup jalan harus ada alternatifnya supaya nggak keblok gitu ya. Terus pemasangan rambu petunjuk, yang nggak kalah pentingnya adalah izin kepada pihak kepolisian. Termasuk pengajuan surat rekomendasi itu harus dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan karnaval. Jadi nggak sembarangan, ada aturannya gitu ya. Termasuk menyediakan kantong parkir dan juru parkir, kemudian nggak mengubah fasum ya. Jadi fasum juga nggak boleh diubah. Itu beberapa aturan bakunya sih. Tapi yang paling penting setahu saya memang salah satunya itu tadi, bikin surat pengajuan untuk pelaksanaan karnaval, karena nanti akan pakai jalan untuk kegiatan tersebut. Ya, kita masih punya PR nggak sih? Ya, nunggu hasil ini ya, nunggu hasil pertemuan hari ini. Jadi uji cobanya jadi kapan untuk jalan tembus. Kemudian saya juga akan nanti coba cari jawaban bersama teman-teman di pemerintah Kota Batu, menindaklanjuti laporan ataupun yang sedang viral, termasuk tadi keluhan dari pedagang kaki lima di Kota Batu. Omsetnya turun bahkan sampai 80% dampak dari itu. Ya, tapi tadi Mbak Puspita udah berbesar hati kan dengan teman-teman pedagang kaki lima. Bahkan yang punya usaha sampai bilang gimana tadi, Ruli? Kalau terbukti siap untuk tutup usaha.
1: Betul.
2: Sudah sampai
1: yang dituduhkan itu, tadi ya.
2: Jadi nanti kita akan update informasi untuk Anda. Terima kasih yang sudah gabung. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Saya masih PR berarti tadi sama Pak Kepala Dinas Perindak Kota Batu ya. Minta informasi, kan ada tim investigasi kan tadi.
1: Iya, yeah, betul.
2: Hasil investigasinya seperti apa? Kemudian saya coba tindak lanjut ya nanti untuk kontak ke PKL yang lainnya selain Mbak Puspita, walaupun Mbak Puspita sebenarnya sudah sangat mewakili ya, tapi kita minta komentar dari teman-teman PKL yang lain. Ada beberapa nama yang nanti saya akan coba kontak. Tapi untuk hari Senin, jadi tunggu hari Senin ya,
1: PR.
2: Termasuk perkembangan dari jalan tembus. Bentar, tadi namanya apa? Jalan Terusan
1: Griya Santa. Ketemu sama
2: Perumahan Griya Santa dan Simpang Candi Panggung.
1: Iya, dan Simpang Candi Panggung.
2: Okay. Makasih ya Ruli, terima kasih sudah gabung. Senang sekali loh hari Jumat weekend diisi dengan informasi-informasi menarik dari pendengar. Terima kasih untuk Anda pendengar Halo RRI.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, ya sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar Halo RRI yang sudah menyimak siaran kami, termasuk juga penonton di live TikTok RRI Malang, juga kami aturkan terima kasih sudah ini ya, sudah banyak sekali bergabung bersama dengan kami dan juga memberikan komentar ya. Memang Halo RRI memang dihadirkan untuk bisa memberikan ini ya, solusi terhadap apa yang ini yang menjadi permasalahan dari Anda semuanya. Sekali lagi tetap nomor 081-555-6915 ini akan menjadi nomor yang bisa Anda gunakan untuk bisa menyampaikan aduannya, dan kita akan menyambung lagi aduan Anda nanti di hari Senin. Tetap bersama kami di Halo RRI. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras, senang sekali menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Malang siang ini. Dan dalam kesempatan kali ini ya, kita akan awali dengan dialog Indonesia Sehat. Nanti pukul 10 hingga menjelang pukul 11 akan ada satu tema, yaitu tentang penyakit jantung dan dislipidemia. Nah, nanti itu apa sih? Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail ya bersama dengan dua narasumber kami yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Ada Dr. Dini Rahmani Afandi, beliau adalah PPDS Kardiovaskular dari Universitas Brawijaya. Kemudian juga nanti bersama dengan Ibu Alif Rohmah AMDGZ, beliau adalah Bidang Komunikasi YJI Cabang Malang Raya dan juga Ahli Gizi dari RSUB. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini kita sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Bu Retno yang akan menyampaikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini. Selamat pagi, Bu Retno.
1: Selamat pagi, Mbak Lara.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bu Retno, monggo disampaikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini seperti apa, monggo?
1: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI Malang Raya dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini ya, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara relatif ini ya agak lebih dingin ya, karena anginnya juga terasa lebih kencang seperti itu. Suhu udara diperkirakan untuk wilayah Kota Batu diprediksi sekitar antara 12 hingga 22 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Malang diperkirakan sedikit lebih hangat, yaitu 16 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk Kabupaten Malang diprediksi berkisar antara 13 hingga 28 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara hari ini diprediksi untuk siang hari cukup kering ya, mencapai 49%, sementara untuk malam hari mencapai 97%. Sementara untuk kecepatan angin diprediksi pada umumnya mencapai 35 km per jam dari arah timur hingga selatan seperti itu. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur, khususnya di selatan Malang, diprediksi mencapai ketinggian 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian, Mbak. Mungkin untuk ini apa namanya, untuk masyarakat ya yang beraktivitas di perairan di pantai ya, pantai selatan akan lebih ini ya, tetap mengutamakan keselamatan dan berhati-hati ya, karena kondisi anginnya saat ini beberapa hari ini agak lebih kencang dari biasanya, jadi bisa memicu gelombang yang atau ombak yang lebih tinggi seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasi yang disampaikan Bu Retno untuk pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca dan kini kita akan update informasi terbaru dari Pasuruan dalam lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Dalam waktu sehari, produksi susu segar di KPSP Setia Kawan Nongko Jajar mencapai 110 ton. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
3: Di Kabupaten Pasuruan, Koperasi Setia Kawan Nongko Jajar masih menjadi salah satu tumpuan untuk penghasil susu segar terbaik di Jawa Timur, di mana produksi dalam satu hari mencapai 110 ton. Tetapi memang ini bila dibandingkan dengan jumlah permintaan masih belum memenuhi kebutuhan dari permintaan, terutama perusahaan-perusahaan susu berskala besar. Saya sudah bersama dengan Ketua Koperasi Setia Kawan Nongko Jajar, ada Bapak Sulistianto. Assalamualaikum, Pak Sulis.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak Sulis, 110 ton ini masih belum mencukupi dari permintaan?
4: Belum, ini masih dia mintanya kalau di total misalnya semua PS itu, pabrik susu itu mengendakinya, saya harus produksinya 160 ton sehari. Nah sekarang masih 110 ton, makanya kurang 40 ton ini dengan memacu produktivitas per ekor dengan cara penambahan pakan ternak yang baik, kemudian manajemen yang baik. Di samping itu jumlah populasi kita harus tambah, terutama sapi-sapi yang darah bunting ya. Kalau tambah dari dalam negeri kayaknya sulit ya, karena pertumbuhannya lambat, maka kita harus import. Maka kemarin kita diskusi dengan pemerintah untuk bersama-sama melakukan penambahan sapi import darah bunting supaya segera produksi dan sesuai dengan kebutuhan segera kita penuhi pabrik-pabrik itu gitu
3: Pak. Baik. Nah, Pak Sulis, dari apa namanya target yang memang dipatok oleh perusahaan-perusahaan besar, ada berapa banyak sapi yang istilahnya dikelola oleh PT Kawan Unggul Jajar dengan berapa peternak?
4: Jumlah sapi kita 21.500 ekor lah kurang lebih ya. Kemudian jumlah peternak anggota kita yang tercatat itu 11.300. Kemudian yang aktif merah susunya sekitar 6.000 orang. Dan dia sapinya dari 12.000 ekor sapi ya yang diperah itu. Jadi totalnya dengan darah, kemudian dengan bedet, dengan sapi-sapi induk yang kering, itu sekitar, ya itu tadi totalnya 21.000.
3: Ya Pak, ini untuk memenuhi berapa perusahaan berskala besar Pak?
4: Kita punya supplier sekitar 7 perusahaan besar ya, kayak PT Diamond, Indolacto, Susu Bendera, Friesland, Cimori, kemudian apalagi SGM Jawa Tengah dan nah ini kita kirim ke sana semuanya, semua tiap pagi. Begitu.
3: Dan upaya untuk bisa mencapai target tersebut seperti yang Pak Sulis tadi bilang ya Pak ya, salah satunya adalah penambahan jumlah sapi. Nah ini rencananya bagaimana Pak? Sudah dilakukan?
4: Kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bersama-sama bisa melakukan. Yang penting harga sapi import memang mahal ya. Oleh karena itu kami berharap adanya subsidi. Dan yang pertama, permodalan para anggota memang agak sulit, para peternak itu, maka dicarikan fasilitas dari pemerintah yang kira-kira apa ya, apa pinjaman lunak jangka panjang lalu non apa ya, no, tanpa bunga lah kita harapkan ya, tanpa bunga.
3: Sekarang susunya harga berapa per liter sekarang Pak?
4: Ini rata-rata per ekor masih sekitar 13-14 liter per hari ya. Kita harapkan bisa sampai mencapai 20 liter. Karena masih aslinya ini sapi ini kan bisa sampai 30 liter ya kalau cuma kita manajemen. Nah, manajemen terutama pakan. Nah, kita rumput ini aja kadang-kadang kalau musim kering kekurangan. Makanya saya berharap pemerintah juga bersama-sama dengan kami untuk menanam hijauan yang kira-kira sepanjang tahun itu ada. Khusus untuk sapi ini kan sapi yang memamah biak ya. Jadi kodratnya dia harus makan hijauan. Serat kasar seperti ini ya. Jadi ini harus dilakukan.
3: Dan sekarang harga susu segar 1 liternya berapa sekarang?
4: Harga susu segar dari pabrik itu sekitar 9.000 kurang lebih lah ya. Tergantung kualitasnya dan kita kepada peternak ya 7.000 hampir 8.000 lah kurang lebih ya. Lihat kualitasnya 8.000 lebih kadang-kadang ya kualitasnya prima gitu ya.
3: Terima kasih Pak Sulis. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sulis Tianto terkait dengan produksi susu segar yang dihasilkan dari Koperasi Setiakawan Nongko Jajar. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mudah untuk Indonesia.

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali sesuai dengan tadi ya yang kita sampaikan bahwa sesaat lagi kita ada di segmen Indonesia Sehat, karena hari ini juga kita membahas topik ya yang sangat penting, karena memang seringkali datangnya itu tanpa gejala tapi ini menjadi penyebab kematian tertinggi juga di Indonesia, yaitu adalah penyakit jantung dan dislipidemia. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh gitu ya. Mungkin karena orang tuh banyak mengira kalau kolesterol tinggi itu masalah orang tua aja gitu, atau mereka yang kelihatannya biasanya postur tubuhnya tuh lebih besar atau gemuk gitu, padahal ternyata di usia-usia muda pun juga bisa mengalami kalau pola hidupnya kurang sehat. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya bersama dengan dua narasumber kami telah hadir di studio Pro 1 untuk pagi menjelang siang ini. Ada Dr. Dini Rahmania Afandi dari PPDS Kardiovaskular dari Universitas Brawijaya. Dokter, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Kabar sehat? Kabarnya gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Dokter Dini saya manggilnya ya.
1: Boleh.
0: Dokter Dini tidak sendiri karena juga ditemani beliau ini adalah dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya, sekaligus juga dari ahli gizi RSUB, ada Ibu Alif Rohmah HMDGZ. Ibu Alif ya saya manggilnya. Assalamualaikum
2: iya.
0: Ibu Alif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana Mbak?
0: Baik juga. Alhamdulillah. Sehat juga hari ini. Nah, di hari ini juga kita tadi sedikit spill ya tentang penyakit jantung dan juga dislipidemia. Nah, ini nih mungkin beberapa masyarakat atau mungkin pendengar yang saat ini sedang menyimak belum cukup familiar gitu. Mungkin bisa dideskripsikan terlebih dahulu, dijelaskan. Penyakit jantung itu mungkin seperti apa sih? Apakah ada selalu kaitannya selalu dengan apa, biasanya darah tinggi ya kalau bicara itu. Nah, kalau dislipidemia itu apa? Monggo dokter, mungkin dokter Dini.
1: Oke, baik. Untuk yang tadi yang pertama yaitu terkait untuk penyakit jantung nggih. Yang mana untuk penyakit jantung sendiri ini sebenarnya itu sebuah kumpulan beberapa penyakit jantung yang memang menyerangnya itu tidak hanya di bagian jantung tapi juga di pembuluh darah. Salah satu yang paling sering itu adalah penyakit jantung koroner, atau biasanya orang-orang bilangnya ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya, tapi memang seperti itu. Terjadinya penyakit jantung koroner ini juga terjadi karena ada penyempitan di pembuluh darah jantung akibat dari penumpukan plak lemak yang biasanya disebut aterosklerosis. Yang mana kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya adanya kekurangan aliran darah di pembuluh darahnya, sehingga biasanya kebanyakan tuh penderita akan mengalami contohnya seperti kayak gejala nyeri dada, sesak nafas, dan apabila tidak ditangani dengan segera dapat mengarah ke yang paling terburuk adalah ke arah kematian. Dan kebanyakan orang-orang bilangnya itu ke arah mungkin mengalami serangan jantung, biasanya seperti itu. Dan memang sebagian besar sebenarnya penyakit-penyakit jantung itu dapat dicegah apabila diketahui faktor resikonya, seperti itu.
0: Baik, bisa dicegah sebenarnya ya.
1: Sebenarnya bisa dicegah.
0: Oke. Nah, apalagi kalau misalnya ada apa istilahnya tuh ada di keluarga yang punya ini ya. Jadi kayak keturunan gitu ya,
1: dokter. Iya, banyak kan seperti itu memang.
0: Oke. Nah, kalau yang ini tadi apa istilahnya? Dislipidemia ini garis miring penyakit jantung atau definisinya
1: bukan
0: apa?
1: Jadi dislipidemia itu sebuah kondisi yang mana memang terdapat adanya kadar lemak dalam tubuhnya itu tidak normal. Jadi yang menjelaskannya itu bisa dilihat dari mungkin dari pemeriksaan ditemukan adanya contohnya seperti HDL. HDL itu biasanya disebut kolesterol baik. Kondisi-kondisi yang dengan dislipidemia ini biasanya itu disertai dengan adanya HDL-nya itu cenderung rendah. Padahal kan sebenarnya kolesterolnya kolesterol baik, tapi cenderung rendah. Terus yang kedua adalah ditemukan ke arah LDL. LDL ini adalah biasanya disebut dengan kolesterol jahat, yang mana berkebalikan dengan HDL, cenderungnya tinggi. Dan yang terakhir adalah TG. TG ini misalnya trigliserida. Dan memang TG ini juga sama seperti LDL. Yang kondisi-kondisi dislipidemia itu ditemukan dengan kadar yang tinggi untuk TG-nya. Makanya kenapa apabila ditanyakan sebenarnya dislipidemia itu apa sih? Sebenarnya kondisi yang mana ditemukan adanya kadar dari kadar lemak dalam tubuh, dalam darah itu tidak normal, seperti itu. Dan memang yang paling bahaya di antara yang saya sebutkan tadi, yang paling bahaya itu memang yang LDL, yang mana itu merupakan kolesterol jahat. Dengan semakin tingginya LDL, yang mana kan kolesterol jahat, yang dikhawatirkan adalah dapat masuk ke dinding pembuluh darah, yang kemudian akan membentuk plak, yang mana nanti plaknya itu kalau semakin menumpuk ujungnya menutup pembuluh darah jantung, yang ujungnya nanti seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu.
0: Oke, monggo Bu Alif.
2: Iya, kalau bisa ditambahkan, jadi sebenarnya faktor apa saja sih yang meningkatkan resiko penyakit jantung? Yang pertama ada disebutkan tadi ya, dislipidemia. Berarti ada kelainan kadar lipid dalam darahnya. Kemudian yang kedua ada pola makan yang tidak sehat. Yang ketiga merokok. Kita sering tidak merokok, tetapi dekat dengan orang yang merokok. Akhirnya kita menjadi perokok pasif. Dan itu juga sangat berbahaya. Lalu penderita hipertensi, penderita kencing manis atau diabetes mellitus, orang yang obesitas atau kelebihan berat badan, itu juga salah satu faktor, meskipun bukan utama, tetapi meningkatkan resiko sakit jantung. Kemudian ada lagi kurang aktivitas fisik. Karena zaman sekarang apa-apa pakai ini ya,
0: online.
2: Pakai online, kita nggak usah belanja, kita nggak usah ke mall mungkin ya, nggak usah jalan ke atas ada lift, nggak usah naik tangga, nggak usah jalan udah ada remote kan? Itu semua membuat kita itu merasa nyaman,
0: hidup lebih mudah,
2: lebih mudah. Sehingga aktivitas fisik kurang, dan itu juga menyebabkan salah satu dari resiko meningkatnya penyakit jantung. Kemudian ada lagi tadi disebutkan mempunyai riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Dan mungkin ada lagi nih Mbak, peminum alkohol. Jadi hati-hati ya, seseorang dengan kebiasaan minum alkohol harus dihilangkan, kalau bisa berganti dengan pola hidup yang lebih baik, lebih sehat, supaya kita semua bisa menikmati hidup dengan lebih indah. Lalu yang tadi kita katakan bahwa komponen lipid, lipid itu tidak hanya kolesterol, tadi disebutkan sama dokter Dini, ada LDL, HDL, kolesterol total sama TG. Ya. Ada beberapa batasan yang bagus atau idealnya pada taraf berapa itu sehingga tidak menimbulkan sakit jantung. Untuk kolesterol total itu kalau bisa di bawah 200 miligram per desiliter. Kemudian untuk LDL kalau bisa di bawah 100 miligram. Untuk HDL, kalau bisa lebih tinggi dari 40 untuk pria, tapi kalau untuk wanita lebih dari 50. Terus tadi ada TG, TG itu triglycerid. Itu kalau bisa lebih dari kurang dari 150. Jadi kalau kita mempunyai kadar yang tadi melebihi atau kurang dari normal, itu bisa meningkatkan resiko sakit jantung, terutama jantung koroner. Karena jantung koroner ini adalah penyebabnya lebih pada gaya hidup yang tidak sehat.
0: Nah, gaya hidup yang tidak sehat itu kan berarti sudah dilakukan selama dalam waktu yang lama begitu ya. Dan baru ketahuannya kan setelah kebiasaan-kebiasaan itu kan awalnya nggak langsung berdampak ke dirinya gitu. Jadi baru kerasanya ketika udah mulai ini nih, udah mulai tinggi, kemudian munculnya ada risiko jantung ini. Nah, sebenarnya kan tadi disampaikan dokter Dini juga bahwa bisa dicegah gitu dokter. Nah, apakah ketika sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ini yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Alif, apakah masih ada peluang nih untuk bisa lebih menurunkan risiko penyakit jantung?
1: Sebenarnya itu kan memang bisa dilihat dari siapa yang beresiko. Jadi memang harus dilihat dulu. Kalau memang memiliki riskan yang lebih tinggi, yang tadi kan sudah sempat disebutkan ya, yang mana memang kalau memang dari keluarganya ternyata ada riwayat penyakit jantung, ada riwayat serangan jantung, di mana disertai dengan ada riwayat diabetes, apalagi dengan kondisi yang tidak terkontrol, itu memang sangat berbahaya, yang mana tidak bisa disepelekan, terutama yang anak turunannya. Jadi memang kalau ngerasa, aduh orang tua saya ini yang satu udah diabetesnya udah sampai kakinya amputasi atau memang tidak terkontrol, apalagi dengan makanannya nggak mau tara, seperti itu harusnya tuh memahami bahwa memiliki resiko. Kalau sudah tahu memiliki resiko seperti itu, memang yang pertama memang harus menjaga pola makannya, pola gaya hidup seperti yang dijelaskan sama Ibu Alif. Tapi yang paling penting juga adalah sering untuk kontrol, check up yang paling sering disarankan adalah minimal adalah cek TTV. TTV itu seperti tensinya, apakah memang ada tanda-tanda mengarah ke arah darah tinggi. Karena memang sebenarnya kan banyak yang menyepelekan, aduh saya masih muda, mana mungkin kan ya, kayak gitu kebanyakan ya. Padahal sebenarnya memiliki faktor resiko yang tinggi karena dari keluarga. Jadi tidak bisa disepelekan. Oleh karena itu yang seperti saya sebutkan tadi, dicek tensinya, dan kalau memang bisa dicek untuk darahnya. Dari darahnya ini bisa dilihat dari lipid-lipid itu yang seperti yang dijelaskan tadi, dicek apakah dari HDL-nya, LDL-nya, TG-nya, kolesterol total. Sama mungkin kalau ada riwayat diabetes, disarankan untuk cek untuk gula darah puasa sama HbA1c. Tujuannya apa? Kalau memang dilihat dengan usia yang masih muda, dengan tarafnya sudah tidak normal, berarti kan tandanya memang harus dihati-hati lebih ekstra. Seperti itu. Memang benar dengan menjaga pola gaya hidup, pola makan itu bisa menurunkan kemungkinan. Tapi memang ada beberapa kondisi sudah berusaha dijaga pola gaya hidupnya, dijaga makanannya, tapi masih waktu setiap kontrol kok masih tinggi. Oleh karena itu memang harus segera periksa ke dokter untuk tandanya tidak hanya untuk menjaga pola gaya hidup saja, tapi sudah waktunya diberikan obat. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahapannya. Dan memang yang perlu diperhatikan apakah dari risiko-risiko itu memang sudah ada sebelumnya dari keluarga, apakah memang ada yang pernah ada riwayat penyakit seperti yang tadi disebutkan, atau memang ternyata memang sudah dalam kondisi yang memang sudah merokok, diabetes, terus obesitas dan lain-lain, itu memang semakin meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung.
0: Nah, kalau sering kontrol ini durasinya gimana? Apakah sebulan sekali? Terus kan kadang kalau di apa ya, di klinik itu kan juga ada layanan, atau di posyandu itu kayak ada layanan yang cek gula darah, kolesterol, terus apa asam urat gitu ya. Nah, apakah itu juga bisa cukup membantu, atau perlu juga kalau udah dirasa emang banyak riwayat dan juga dengan gaya hidup yang kurang sehat ini, perlu ada apa kontrol yang lebih, mungkin cek lab atau gimana gitu? Ada saran nggak nih mungkin dari Bu Alif?
2: Iya, jadi kalau bisa disarankan cek lab itu 6 bulan sekali. Tetapi dengan adanya posyandu ya, posyandu lansia, biasanya di posyandu lansia, kalau posyandu anak kecil nggak ada ya, Lita. Nah itu sangat membantu sekali untuk keluarga yang mempunyai riwayat diabetes, bisa cek gula darah. Kemudian yang punya riwayat hipertensi bisa cek tensinya, ya. Lalu yang punya riwayat dengan kolesterolemia bisa cek kolesterol. Paling enggak kolesterol total ya. Kalau HDL dan LDL harus ke lab. Karena di posyandu lansia tidak di apa? Tidak disediakan. Nah, harganya mungkin lebih mahal ya.
0: Siap. Baik. Nah, ini juga dokter bisa dikatakan kan kalau tadi bahwa adanya lemak yang apa tadi angkanya tidak normal gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat pembuluh darah ini menjadi tersumbat. Nah, biasanya ada gejala-gejala tertentu gitu nggak sih dokter kalau pembuluh darahnya udah mulai tersumbat? Nah, kalau misalnya orang ngerasa aku selama ini dengan gaya hidupku yang seperti ini, aku sehat-sehat aja kok sampai sekarang, nggak ada masalah. Nah itu apakah perlu diwaspadai juga? Karena kan kalau serangan jantung kan suka
1: mendadak
0: gitu kan.
1: Jadi sebenarnya yang paling sering ditakutkan adalah memang kondisi-kondisi dengan dislipidemia, hipertensi atau darah tinggi, diabetes yang dalam fase awal, itu tidak ada gejala yang terlalu khas. Yang biasanya tuh malah kadang-kadang orang-orang merasa saya baik-baik saja. Makanya kenapa sering disebut sebagai silent killer, karena memang tidak ada gejala yang khas, oh ini kayaknya saya kena hipertensi atau darah tinggi, oh ini kayaknya saya kena dislipidemia, kecuali dalam kondisi yang sudah tingkat yang sudah parah, yang dalam jangka waktu yang sudah lama, yang sudah menumpuk, ujungnya sudah kronis. Kalau sudah kronis pasti ada gejala-gejalanya. Oleh karena itu, kalau dengan kondisi-kondisi yang sudah mengarah dengan ke arah penyakit jantung koroner yang seperti yang saya sebutkan tadi, gejala-gejala yang paling sering muncul yaitu adalah nyeri dada. Yang mana nyeri dada ini ada beberapa macam. Kadang-kadang kan orang ngerasa dada saya panas di ulu hati, kerasanya itu pas tidur, habis makan dan lain sebagainya. Biasanya memang itu langsung takut, panik, ini kayaknya serangan jantung gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa kondisi seperti itu, tidak hanya untuk ke arah jantung saja. Bisa jadi mungkin ke arah asam lambung yang naik, karena memang kan kondisinya itu di lambung itu dekat dengan posisi jantung. Jadi memang rasanya tuh hampir mirip, apalagi dengan kondisi memang yang mengalaminya itu perempuan, karena perempuan itu memang gejalanya ada beberapa yang berbeda dengan laki-laki. Karena posisinya itu nanti yang paling sering ditemukan ke arah penyakit jantung koroner atau serangan jantung itu memang nyeri dadanya itu khasnya seperti apa? Khasnya itu biasanya itu tembus ke punggung, terus menjalar ke tangan, ke leher, tapi itu tidak semua. Kadang-kadang ada yang cuma nyeri dada yang sampai kayak berat, dan memang itu dipicu dengan aktivitas biasanya, dan akan ngerasa sedikit membaik dengan istirahat. Dan durasinya itu minimal lebih dari 20 menit. Kebanyakan juga rasanya itu biasanya itu dengan dipicu dengan memang sudah ada riwayat penyerta sebelumnya. Yang paling sering itu memang ada resiko-resiko yang seperti yang saya jelaskan. Mungkin dengan kondisi yang ada riwayat keluarga, sudah ada riwayat hipertensi tapi tidak mau konsumsi obat, ada riwayat diabetes, terus kondisi yang mana merokoknya itu sudah dibilangin berulang kali tidak mau berhenti, obesitas, makanannya juga tidak dijaga, yang paling sering paling makan makanan instan, mungkin makan Indomie atau fast food lainnya, yang mana di dalamnya kan ada MSG, micin, dan kandungan natriumnya tinggi, ujungnya nanti memicu ke arah kadar. Biasanya kan ada yang bilang kalau asin-asin jangan boleh, karena memang kan meningkatkan darah tinggi, itu juga benar. Makanya kenapa dengan kondisi seperti memang harus diperhatikan.
0: Baik, monggo Bu Alif ada tambahan.
2: Iya, kalau kita bisa menekan ya, menekan kolesterol total kita 1% saja itu bisa menurunkan resiko sakit jantungnya 2%.
0: Baik.
2: Jadi kalau misalnya kita sudah di atas 200 kolesterolnya ya, terus kita berusaha dengan apa makan makanan yang tinggi kolesterol baik, jadi lemak jenuhnya dikurangi, lemak tak jenuhnya ditambah, banyak sayur, banyak buah, kemudian ada beberapa misalnya kalau punya diabetes berarti dia harus membatasi glycemic index, jadi makanan yang membuat kadar gulanya cepat naik, itu harus dibatasi. Kemudian kalau tensinya tinggi, dia bisa mengurangi batasan garam berapa dalam sehari. Itu nanti akan berimbas pada menurunnya resiko sakit jantung. Tetapi kalau kita sudah ogah-ogahan, alah, wong saya itu loh ya sehat.

0: sehat, menjadi lebih baik, itu akan ada imbasnya juga.
1: Baik, nah dokter dan juga Bu Alif, ini kan kalau bicara penyakit jantung biasanya itu kan identiknya dengan lansia. Tadi aja posyandu, lansia gitu ya, iya. Rutin-rutin cek gitu kan. Bapak ibunya diajak ke posyandu lansia untuk tes. Padahal apakah memungkinkan kayak sekarang ini kan gaya hidup kurang sehat ini juga bisa terjadi pada usia-usia muda gitu. Apakah memang sebaiknya sekarang ini lebih untuk mengubah pola hidup ini dimulai dari
0: sedini mungkin
1: gitu. Nah, apakah juga sejauh ini kasus penyakit jantung ini juga sudah mulai menyerang di usia-usia muda? Dokter Dini mungkin kalau udah sering menghadapi para pasien nih gimana nih?
2: Tapi memang kalau dilihat dalam beberapa waktu ke belakang, dulu itu kebanyakan memang serangan jantung itu sering terjadi memang seperti yang disebutkan tadi ya, memang usia-usia sudah tua, mungkin di atas 50, 60, 70 segituan. Tapi memang beberapa kali saya menemukan usia 30, usia 40, itu kan termasuk dalam taraf penyakit jantung itu termasuk sangat muda untuk mengalami penyakit jantung. Dan memang di sebelumnya itu tidak ada. Kan kebanyakan memang ada beberapa kondisi yang memang sudah punya sakit jantung dari lahir. Itu berbeda cerita. Tapi kondisi-kondisi yang benar-benar baru muncul dengan usia 30-40 itu saya beberapa kali sudah sering menemukan. Dan memang khawatirnya itu memang sudah menunjukkan bahwa memang harus dari sedini mungkin untuk memperhatikan untuk dari gaya hidup, gaya makan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa disepelekan untuk itu nanti aja deh kalau sudah mungkin sudah tua, sudah sakit kayak gitu, mungkin baru puasa, baru dijaga makanannya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau ditanyakan apakah sekarang trennya semakin banyak yang masih muda itu mengalami serangan jantung, saya katakan termasuk iya. Karena memang usia 30, usia 40 saya sudah beberapa kali menemukan mengalami hal tersebut seperti itu. Karena memang 30-40 itu sudah termasuk usia muda untuk yang pasien yang mengalami penyakit jantung
1: ya, tergolong yang muda gitu, segitu. Nah, biasanya karena memang ketahuan, maksudnya kan apakah memang dari gaya hidup yang kurang sehat itu rata-rata atau memang ada riwayat dari keluarga begitu, dokter?
2: Sebenarnya sih akumulasi ya, Mbak ya. Yang mana memang kalau seumpama dari pasiennya memang di riwayatnya tuh suka merokok, yang mana merokoknya itu juga dengan konsumsi alkohol, ketambahan juga memang mempunyai riwayat diabetes, darah tinggi, ya itu bisa jadi sebuah akumulasi seperti itu. Jadi memang semuanya itu berawal dari tidak hanya cuma satu faktor saja, tapi terdapat ada beberapa faktor yang mana bisa jadi tuh semakin menumpuk dan muncullah gejala yang mengarah ke arah serangan jantung. Ujungnya itu tadi yang saya sebutkan.
1: Oke, siap. Menarik ya ini ya. Nanti kita akan bahas lagi mungkin makanan-makanan apa saja sih yang harus dikonsumsi ya, kan tadi dibahas ada lemak jahat, ada lemak, ternyata ada yang baik juga gitu. Nanti kita akan bahas mungkin Bu Alif ya sebagai ahli gizi, nanti bisa di-share ke pendengar. Saya juga undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Saya akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar, kita masih ada dalam Indonesia Sehat. Saya akan terus temani hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih juga bersama dengan Dr. Dini dan juga Bu Alif ya. Kita bahas penyakit jantung dan juga dislipidemia yang sudah dijelaskan tadi bahwa di ada istilah ya tadi tuh kayak lemak baik, lemak jahat gitu. Jadi yang bisa kita konsumsi ini sebenarnya apa aja sih supaya juga bisa menurunkan risiko penyakit jantung, terutama yang ada riwayat di dalam keluarga begitu ya, atau yang sekarang udah mulai kayaknya udah sering begadang, terus makanannya nggak sehat gitu ya, jarang olahraga juga, aktivitas banyak tapi nah ini saya mau penasaran juga nih, kalau tadi aktivitas fisik itu sebenarnya kayak apa, bersih-bersih rumah atau apa, itu kan kegiatan apa, aktivitas fisik ya, tapi sebenarnya itu bisa mewakili olahraga atau enggak sih gitu kan, yang penting kayak aktif gerak gitu.
1: Sebenarnya kalau dari beberapa yang kondisi-kondisi seperti itu tuh dikatakan untuk olahraga yang aktivitas itu, untuk olahraga ya Mbak, itu tidak bisa dikatakan untuk disamakan.
0: Baik.
1: Karena memang yang dibutuhkan adalah intensitasnya. Kalau memang dengan kondisi pasien-pasien dengan memang ada riwayat jantung dan lain sebagainya, memang kan intensitasnya disarankan ringan ke sedang, yang mana disarankan sekitar 150 menit dalam satu minggu. Di mana 150 menit itu nanti bisa dibagi dari beberapa kali olahraganya. Contohnya mungkin satu hari mau sekitar 20 atau 15 menit, terus nanti besoknya lagi yang mana nanti diakumulasi sampai 150 menit. Dan olahraga-olahraga untuk pasien-pasien jantung memang yang disarankan adalah seperti bersepeda, berenang, terus berjalan. Yang mana memang intensitasnya itu bukan standar ya, ada terus. Sedangkan kan kalau aktivitas di rumah itu kan naik turun. Naik turun dalam arti habis nyuci capek, duduk. Terus habis gitu mungkin masak. Yang mana itu kan tidak sama, tidak stabil,
0: gitu,
1: tidak stabil, tidak konsisten. Jadi memang disarankan untuk dikatakan olahraga itu bukan dari aktivitas di sehari-hari karena berbeda. Tapi bukan berarti aktivitas sehari-hari itu tidak membantu untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kadang-kadang kan ada yang seperti yang dijelaskan sama Bu Alif, cenderung kayak secondary lifestyle itu, kayak contohnya dia cuma duduk, maunya makan diambilin, terus makan makanan fast food, tidak mau jalan, tidak mau melakukan aktivitas apapun, itu malah tidak baik. Tapi kalau untuk dikatakan apakah aktivitas di rumah itu termasuk olahraga yang termasuk disarankan, sebenarnya itu tidak secara spesifik, karena seharusnya itu ada meluangkan waktu untuk olahraga sendiri, seperti itu.
0: Baik dokter. Nah, makanannya nih yang sekarang harus diperhatikan juga, karena di dalam pola hidup sehat juga makanan yang menjadi penting gitu poinnya. Karena ada katanya kalau sakit jantung tuh biasanya karena kebanyakan makan enak gitu katanya Bu Alif. Bener gak sih Bu Alif? Makan enak tuh apa Bu Alif?
2: Bener gak? Ya sebenarnya memang enak di lidah tapi badan kita sakit.
0: Nah itu.
2: Enak di rasa tapi nanti outputnya ini kok nyeri dada gitu ya. Nah, maka makanan apa yang bisa menurunkan dislipid? Jadi kalau kita lihat diet, diet itu sebenarnya tidak makan itu salah. Saya tidak makan sehari, saya cuma makan sekali saja.
0: Karena lagi diet, padahal nggak gitu konsepnya gitu ya Bu Ali.
2: Ternyata benar dia makan sekali, tapi kuenya berkali-kali.
1: Nyemilnya banyak kan?
2: Iya, nyemilnya banyak. Nah, tujuan dari diet ini adalah yang pertama itu menurunkan atau mempertahankan kadar kolesterol normal kita. Kalau yang tinggi diturunkan, kalau ada yang HDL terlalu rendah ditingkatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah menurunkan asupan lemak jenuh. Apa saja asupan lemak jenuh itu? Asupan lemak jenuh diantaranya adalah kalau ada di jeroan. Jadi jeroan, gaje, lemak-lemak yang melekat pada daging atau ayam atau kambing. Terus ada yang bilang daging kambing sama sapi tinggi mana lemaknya gitu kan. Kalau kita lihat dari komposisi, ada daftar komposisi bahan makanan, itu ternyata yang tinggi di sapi.
0: Oh, malah sapi.
2: Malah sapi.
0: Oh, baik.
2: Nah, kalau kambing itu lebih rendah. Cuma bau, yeah, rasa itu kan ada yang apa, yang apa ya?
0: Ya ada perengusnya.
2: Nah, itu loh, ada perengusnya yang membuat orang itu berpikir bahwa kalau makan daging kambing itu meningkatkan hipertensi. Hmm. Nah, kalau hipertensinya tinggi berarti garamnya kebanyakan mungkin waktu masak ya.
0: Jadi bukan salah dagingnya ya, Bu Alif ya.
2: Bukan salah kambingnya
0: bukan
2: juga.
0: Bukan salah kambingnya.
2: Nanti jadi kambing hitam. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan berat badan atau kegemukan. Jadi kalau berat badannya sudah agak tinggi, maka harus dipertahankan sehingga sampai normal itu. Yang keempat, meningkatkan asupan karbohidrat kompleks. Apa itu? Contohnya gandum. Kemudian oat. Atau oat itu apa ya? Habermut. Itu seratnya, larut airnya bagus. Jadi kalau ada kolesterol itu kayak diikat. Terus ditarik, bisa keluar lewat feses.
0: Gitu.
2: Kemudian bisa karbohidrat kompleks itu dari beras merah. Ada porang juga.
0: Porang.
2: Lalu untuk yang kelima, meningkatkan asupan sterol atau stenol. Jadi ada fitosterol, makanan di dalam tumbuhan itu yang bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Semua makanan yang dari tumbuhan itu non-kolesterol. Jadi kalau kita makan sebenarnya, kita makan apa ya? Gorengan. Kan ada minyak goreng.
0: Yeah.
2: Oh, minyak goreng ini ada tulisannya non-kolesterol. Itu benar. Yang salah itu kalau kita pakai minyaknya sudah dipakai 10 kali sampai hitam. Nah, itu yang meningkatkan kolesterol kita. Jadi minyak yang tadinya bagus jadi jahat karena teknik kita menggorengnya tidak benar. Jadi sering dipanaskan sampai menjadi hitam.
0: Baik.
2: Nah, itu. Kemudian kita harus meningkatkan asupan serat larut air tadi yang saya sebutkan tadi. Oat. Nah, itu bagus. Sehingga tujuan diet kita yang kita laksanakan bisa menurunkan kolesterol jahat, menaikkan kolesterol baik, dan menurunkan trigliserid kita. Ada yang bilang, saya ini sudah tidak makan lemak loh. Duh, lemak itu tetap bagus, kolesterol tetap bagus. Karena kolesterol itu fungsinya salah satunya adalah untuk sintesa hormon kita. Kalau kita nggak makan lemak, kita tidak bisa mensintesa hormon yang hormon itu bagus untuk tubuh kita. Jadi semuanya itu dibutuhkan asalkan dengan batas-batas yang normal. Gitu.
0: Intinya nggak boleh berlebihan. Jadi makan enak tuh boleh, tapi ya jangan terus-terusan gitu ya. Jadi memang harus ada kayak bisa ngerem sendiri gitu kali ya.
2: Betul.
0: Bu Alif ya, gitu. Karena ternyata ini saya kalau misalnya ngomongin minyak goreng nih tadi kan nggak boleh terlalu sering dipakai. Nah, ada saran nggak nih Bu Alif berapa kali pakai gitu udah buang di apa yang jadi minyak jelantah gitu kan?
2: Iya.
0: Buang. Gitu.
2: Jangan dibuang.
0: Ya, jangan dibuang.
2: Minyak
0: bisa bikin ini
2: biogas. Jadi
0: lilin juga.
2: Jadi kita itu harus memanfaatkan sesuatu yang ada.
0: Betul.
2: Paling banyak dua kali dipakai. Jadi kalau sudah dua kali dipakai, ditaruh di jurigen, nanti bisa dijual loh.
0: Betul.
2: Saya nggak saya buang gitu. Jelantahnya saya taruh, terus nanti dijual.
0: Iya.
2: Menghasilkan lagi.
0: Baik.
2: Dan nanti jelantahnya.
0: Buat beli minyak lagi.
2: Jelantahnya untuk biogas.
0: Baik. Gitu. Nah, itu dia. Jadi tuh ternyata sudah sekarang tuh banyak ini ya penemuan-penemuan untuk bisa menyelamatkan ya lingkungan juga.
2: Betul.
0: Gitu ya, Bu Alif.
2: Kalau di Jepang itu caranya apa itu? Minyaknya itu biar jelantahnya itu apa tidak cair, itu dikasih apa ya,
1: kayak tepung gitu ya Bu ya,
2: biar kayak jadi akar-akar
1: ya.
2: Terus kan mengental ya. Nah, dimasukkan ke dalam plastik, dikumpulkan.
0: Gitu.
2: Jadi tidak menyumbat aliran apa selokan.
0: Ya benar-benar. Wah, ini kalau Jepang udah dia hidupnya udah di tahun 2050 kayaknya. Baik, ini ada yang sudah gabung di WhatsApp, coba saya baca dulu Bu Alif dan juga Dokter Dini. Ada, selamat pagi untuk Mas Dimas. Ayah saya pernah mengalami serangan jantung, dokter, di usia 55 tahun. Apakah saya juga punya resiko yang tinggi? Dan sejak usia berapa saya sebaiknya mulai rutin periksa kesehatan jantung? Terima kasih.
1: Oke. Baik, kalau boleh tahu mungkin enggak bisa ya kayak ngobrol gitu ya, Mbak ya. Berarti usia berapa sekarang maksudnya?
0: Nah, itu.
1: Tapi kalau memang ditanyakan dari usia berapa, kalau semakin cepat sih semakin baik ya, Mbak. Minimal dari usia, mungkin contohnya sekarang mungkin dari masnya usianya 25 tahun, seumpama seumur segitu, langsung saya dicekkan saja. Kalau memang ternyata dengan kondisi saya usia 25 tahun itu ternyata lipid atau profil lemak HDL, LDL, TG saya masih dalam batas normal, masih dalam tidak ada tanda-tanda peningkatan atau bahkan ke arah diabetes pun juga dalam kondisi aman, tidak ada HbA1c yang meningkat ataupun gula darah positif tidak meningkat, ya berarti dipertahankan dengan menjaga pola gaya hidupnya. Terus makannya juga dijaga, aktivitasnya juga dijaga, tidak merokok dan juga konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Kalau ditanyakan per berapa bulan, sebenarnya itu kalau memang memiliki resiko yang tinggi, itu memang seperti yang dijelaskan sama Bu Alif adalah kalau bisa sekitar 6 bulanan. Tapi kalau memang ternyata dari masnya itu dalam kondisi masih muda, terus kemudian menjaga pola gaya hidup, memang sih kalau tidak itu ya bisa 1 tahun sekali atau bahkan kayak kalau memang mau 6 bulan sekali juga lebih baik juga, enggak apa-apa. Tidak ada kayak patokan wajib berapa, kecuali kalau memang dalam kondisi sakit. Kalau kondisi sakit itu berbeda.
0: Itu. Baik. Nah, selama kondisinya baik-baik aja bisa rutin 6 atau 1 tahun sekali, tapi kalau udah mulai gejala-gejala tadi gitu ya, dokter, udah mulai dirasa, nah itu udah beda cerita lagi gitu ya. Gitu. Terima kasih untuk Mas Dimas yang sudah gabung. Ada juga Bu Rina, selamat pagi di Blimbing. Saya tuh suka makan gorengan hampir setiap hari. Nah, kalau saya rutin olahraga 3 kali seminggu, itu sudah cukup belum ya untuk mengimbangi pola makan itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mungkin
2: Bu Ali. Iya, jadi Bu Rina, setiap hari makan gorengan gak apa-apa kan, gini, dalam satu kali masakan. Jadi kali satu menu misalnya makan pagi itu satu kali gorengan gak apa-apa. Satunya misalnya tempe goreng, dagingnya di garang asem, jadi gak digoreng, terus untuk siang juga gitu, tetapi minyaknya jangan minyak jelantah tadi gitu. Kemudian coba pilih daging yang tanpa lemak, jadi yang bagus. Gorengannya juga pilih yang jangan minyak dipakai berkali-kali gitu. Kalau kita bisa mengatur makanan kita, dan kita ini punya prinsip isi piring kita.
0: Iya, isi piringku.
2: Isi piringku, jadi satu piring itu separuh dibagi dua ya. Separuh ini isinya sayuran sama karbo. Jadi karbonya 2/3, sepertiganya sayuran. Kemudian yang sebelah itu 2/3 lauk, sepertiganya buah-buahan. Nah, jadi dalam satu piringku itu kalau kita bisa komposisinya seperti itu, insya Allah lebih sehat. Meskipun setiap hari makan gorengan. Dan juga tadi sudah olahraga. Tetapi tidak hanya faktor, kan dua faktor. Ternyata dislipid itu tidak hanya faktor itu saja, mungkin ada perokok pasif atau mungkin stres. Jadi faktor stres juga mempengaruhi dislipid ternyata gitu.
0: Wah, multifaktor sekali ya.
2: Multifaktor ya.
0: Baik, ini Bu Rina terus dipertahankan berarti ya. Ini kan udah rutin nih olahraganya ya. Gorengannya berarti nggak boleh pakai minyak-minyak yang udah hitam itu ya. Jadi kalau memang lebih sehat tuh bikin sendiri ya, Bu Alif ya. Mau pengen pisang goreng ya udah goreng sendiri aja gitu. Baik. Nah, ini di penghujung acara mungkin bisa apa yang ingin disampaikan ini kepada pendengar ya di Malang atau mungkin saat ini sedang menyaksikan YouTube kita. Gimana sih caranya supaya kesehatan jantung kita ini tetap terjaga?
2: Iya, saya dulu.
0: Monggo silakan,
2: Bu. Kalau dari Yayasan Jantung ada Panca Usaha Sehat. Seimbangkan gizi dengan makan makanan yang tinggi sayur, buah-buahan, vitamin, mineral yang komposisinya lengkap, juga seimbang. Kemudian yang kedua adalah enyahkan rokok. Sebisa mungkin, sedini mungkin, jangan merokok. Kalau sudah kenal, langsung harus menghindari. Kemudian yang ketiga adalah hadapi stres secara dewasa. Stres ada di mana-mana. Kita bangun pagi, waduh sekarang kok hari Senin, pastilah stres. Banyak tugas, yang ini, yang itu. Itu, mari kita kelola stres kita sehingga tidak menimbulkan masalah di
1: kemudian hari.
2: Betul. Kemudian A, awasi tekanan darah, dan T, teratur berolahraga.
0: Baik. Tuh. Baik, monggo silakan dokter Dini. Ya,
1: baik, sebenarnya sih sudah disimpulkan nggih sama Bu Alif juga, tapi mungkin saya intinya sih untuk menekankan bahwa memang penyakit jantung ini kan memang menjadi penyebab termasuk kematian yang utama ya di dunia. Yang mana memang sebagian besar itu dapat ditanganinya seperti yang dijelaskan tadi, dicegah lah setidaknya. Yang mana harapannya dengan diketahuinya hal tersebut dapat dimulai untuk menjaga dari makanan sehatnya, rutin berolahraga, kemudian tidak merokok, terus juga rutin kontrol untuk kadar kolesterolnya, terus juga mengontrol tekanan darah atau bakur, ataupun juga seperti kadar gula darah juga yang memang takutnya kan mengarah ke diabetes juga, karena itu juga salah satu faktor risiko. Jadi sehingga diharapkan dapat yang diingatkan adalah untuk tidak hanya untuk tujuannya adalah untuk menurunkan atau memperbaiki hasil dari pemeriksaan laboratnya, tapi yang harus diingat adalah tujuannya adalah untuk melindungi dari jantungnya, melindungi dari otaknya, dan dan untuk memperbaiki kualitas hidup di masa depan, seperti itu.
0: Baik, wah ini seru sekali ya. Dari perbincangan ini kita jadi tahu gitu kalau penyakit jantung ini sebenarnya datangnya enggak tiba-tiba gitu ya. Tapi prosesnya apa bertahun-tahun menjadi akumulasi tadi ya disampaikan, dan itu sangat dipengaruhi oleh apa pola hidup kita sehari-hari gitu pendengar. Menjaga kesehatan jantung juga tentu jangan sampai kita lagi apa ngerasa sehat, jangan sampai nunggu pas udah mulai sakit gitu kan. Jadi perlu untuk mulai lagi kita makan lebih sehat, kemudian juga aktif berolahraga, bergerak, jangan sampai mager tadi ya Bu Alif ya, semuanya dari handphone itu udah bisa gitu. Berhenti merokok juga, yang pasif juga sepertinya harus lebih aware juga ya.
2: Ini perokok aktifnya.
0: Perokok aktifnya.
2: Pindahlah ke ruangan khusus merokok.
0: Nah itu isep-isep sendiri, ini rasa-rasa sendiri gitu ya, jangan sampai berdampak ke lingkungan sekitarnya gitu, apalagi orang-orang tersayang, keluarga terutama. Mengelola stres itu juga penting, rutin untuk kontrol kolesterol dan juga tekanan darah. Tadi dokter Dini juga menyampaikan. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk dokter Dini dan juga Bu Alif untuk kesempatan hari ini, dan juga ilmunya sangat bermanfaat ya untuk kita. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali, kita bahas tapi pembahasan yang lain. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Ya pendengar, demikian untuk Dialog Indonesia Sehat bersama dengan Dr. Dini Rahmani Afandi, PPDS Kardiovaskular Universitas Brawijaya, bersama dengan Ibu Alif Rohmah AMDGZ, beliau dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya, dan juga ahli gizi dari RSUB tentang penyakit jantung dan dislipidemia. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Ali Ubaldo agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Ali Ubaldo!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, salam dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tapi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab, Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Demi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang pesaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan sudah pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas atau dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengakui event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Passer ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan siarkan ya sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Agung Jami Malang, pendengar. Untuk hari ini bersama dengan Ustadz Haji M. Atoilah Wijayanto SAG. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مفيض الخير على عباده في كل حال وآن. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الملل والأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بدور معالم الإيمان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون المخلصون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan salat Jum'ah seperti saat ini, pesan pertama sekaligus pesan yang utama untuk senantiasa memberikan nasihat kepada diri kami pribadi serta mengajak kebaikan kepada panjenengan seluruhnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, dan berusaha secara totalitas dan menyeluruh menjauhi larangan-larangan Allah. Yang siapapun di antara kita apabila bisa melakukan kedua hal tersebut, niscaya kehidupan dunia dan akhiratnya akan dibuat mudah dan berhasil oleh Allah. Itulah salah satu dari banyak janji kebaikan Allah kepada orang-orang yang ahli takwa. Disebutkan dalam ungkapan Al-Quran surat At-Talaq ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan mudah segala permasalahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita seluruhnya masuk di dalam ungkapan ayat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, menurut Sayyidil Kutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Ittikar Wal I'tibar, bahwasanya fase-fase kehidupan seluruh manusia ada lima, hadirin. Yang pertama adalah disebut dengan ungkapan alamu dzar, yaitu alam ketika calon-calon kita mulai diciptakan di zaman Nabi Allah Adam sampai kita hendak dilahirkan. Yang kedua adalah alamu dunia, yaitu alam ketika kita dilahirkan di dunia ini dan terus hidup di dunia ini sampai datang kematian kepada kita masing-masing. Yang ketiga adalah alamul barzah atau alam kubur, alam kehidupan setelah kematian yang diakhiri dengan hari kebangkitan kelak. Keempat adalah alam akhirat, alam di mana kita dikumpulkan di akhirat kelak dengan berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa yang panjang waktunya serta melelahkan. Dan yang kelima adalah ketika sebagian manusia termasuk kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan ada sebagian yang terjerumus pada panasnya api neraka yang ini sifatnya adalah abadi. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dan perlu kita ketahui dari lima fase kehidupan ini, maka kehidupan di alam dunia ini adalah kehidupan yang paling singkat dibandingkan alam-alam yang lain.
akan tetapi kehidupan di alam dunia inilah yang paling menentukan bahagia atau kemudian celakanya seorang manusia pada alam-alam selanjutnya. Oleh sebab itu hadirin, manusia yang cerdas dan pandai adalah manusia yang mampu menggunakan waktu hidupnya di dunia yang serba singkat ini untuk kebahagiaan akhiratnya. Sebab Allah telah menandaskan dalam ungkapan Al-Quran surat Al-A'la ayat 17 dan 18, wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi shuhufil ula, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sesungguhnya hal ini terdapat dalam kitab-kitab yang sudah dahulu diberikan kepada Nabi Ibrahim maupun Nabi Allah Musa dan yang lainnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dan manusia yang sadar akan pentingnya akhirat dibandingkan dunia, kemudian dia lebih mengutamakan membangun akhiratnya daripada dunianya, adalah sosok manusia yang cerdas, yang sesuai diungkap oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti aw kama qal. Manusia yang cerdas itu adalah seseorang yang mampu meredam hawa nafsunya dan selalu beramal soleh untuk waktu setelah kematiannya. Oleh sebab itu, bagi manusia seperti ini, 1 menit, 1 jam dalam setiap harinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka ia akan berusaha isi dengan ibadah dan ketaatan apapun bentuknya, yang ujung-ujungnya dia berharap akan ridhonya Allah. Pantaslah dalam hal ini Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menandaskan, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Hidup di dunia hanya sesaat, maka jadikanlah momen dan kesempatan itu sebagai ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, orang yang sadar kehidupan di dunia ini akan menentukan kehidupan-kehidupan selanjutnya, maka pesan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pantaslah kita jadikan renungan untuk keberhasilan kehidupan dunia dan akhirat kita. Dalam hal ini beliau pernah menyampaikan 4 poin penting nasihat untuk kita seluruhnya dengan ungkapan beliau, idza amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan sekali-kali engkau menunggu waktu esok pagi untuk melakukan amal saleh dan kebaikan. Sebab tidak tahu umur kita, jangan-jangan tidak sampai esok hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan sekali-kali engkau menunggu waktu sore nanti untuk melakukan amal dan kebajikan. Sebab bisa jadi umur dan usia kita tidak sampai sore harinya. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan ambillah sekaligus gunakanlah kesehatanmu untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan dengan maksimal dan optimal sebelum datang sakit kepadamu. Sebab sakit yang diderita oleh seseorang tentu akan menghalangi melakukan ibadah dengan maksimal, sekalipun pahalanya tetap sama ketika ia melakukan ketika sehatnya. Hadirin, wa min hayatika limautik, dan pergunakanlah hidupmu dengan melakukan sebanyak mungkin amal saleh dan kebaikan sebelum datang kematianmu yang engkau tidak mampu lagi melakukan amal saleh dan kebaikan. Ucapan sahabat Abdullah bin Umar ini
tertera dalam ungkapan kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-40 riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, akhir dari khutbah yang bisa kita sampaikan, semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan amal saleh sampai akhir kehidupan kita di dunia ini, dan semoga kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan menjadikan Allah ridha kepada kita seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Jami Malang. Dan kini kita kembali pendengar dalam Malang siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
5: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
4: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
5: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
4: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
5: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi.

terbesar dalam sejarah konservasi dunia. Pada awal abad ke-20, bulu cendrawasih dari Papua banyak diburu untuk dijadikan hiasan topi dan pakaian mewah di Eropa serta Amerika. Perburuan yang tak terkendali itu memicu protes dari berbagai kalangan dan melahirkan gerakan penyelamat satwa. Dari situlah kemudian berkembang organisasi konservasi yang kini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. National Audubon Society. Kisah ini menjadi pengingat bahwa seekor burung dari Papua pernah menggerakkan dunia untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Hingga sekarang, cendrawasih tetap menjadi simbol penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Selamat siang untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas bersama kami ya, ditemani Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga apa kabar di 88,3 FM ya. Anda bisa mendengarkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang kami putarkan untuk menemani makan siang Anda. Kemudian juga yang melalui audio streaming di www.rri.go.id atau juga dari aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Bisa download di App Store ataupun Play Store begitu ya. Nah, ada informasi penting nih untuk Anda pendengar dari Perum Jasa Tirta 1, di mana mulai tanggal 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Nah, sementara itu kendaraan roda 2 masih bisa melintas sesuai ketentuan yang berlaku pendengar. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Nah, perlu diketahui bahwa jalan di puncak Bendungan Lahor ini adalah jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor ini punya peran penting dalam pengendalian air, penyediaan air baku, pengendalian banjir, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas dan juga memiliki potensi bahaya pendengar. Nah, oleh karena itu keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan juga perlu dijaga bersama. Jadi, mulai tanggal 1 Agustus 2026 nanti, akses puncak Bendungan Lahor akan ditutup untuk kendaraan roda 4. Ini sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Sari Berita, pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya dorong RUU Pemilu segera disahkan demi kepastian tahapan pemilu. Wali Kota Malang berharap Dewan Pendidikan baru mampu menjaga kualitas pendidikan di Kota Malang. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Pemilu dinilai perlu segera dituntaskan agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu 2029. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya UB, Profesor Ali Safaat mengatakan, revisi regulasi tersebut harus selesai sebelum tahapan pemilu dimulai pada akhir tahun ini. Menurut Profesor Ali, penyelesaian RUU Pemilu menjadi penting karena sejumlah agenda strategis harus segera diakomodasi, mulai dari mekanisme seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu hingga tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ia menjelaskan salah satu evaluasi yang mengemuka adalah perlunya memperkuat independensi penyelenggara pemilu.
1: Detail, problem kita adalah di problem penegakannya. Kalau Anda lihat ya, ketentuan pidana barang siapa memberikan atau menjanjikan sesuatu barang atau yang lain dalam begitu untuk mempengaruhi memilih atau tidak memilih sesuatu, kan itu sudah jelas. Pemberinya, penerimanya kan juga ada dan seterusnya. Nah, problem kita adalah di penegakannya. Ya memang agak bulat, maksudnya bulat itu kenapa penegakannya kurang fokus, karena rata-rata pakai money politik. Kalau money politik semua kan berarti harus ditangkap semua kan.
0: Selain itu, RUU Pemilu juga harus mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional akan memilih presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD, sedangkan pemilu lokal untuk kepala daerah dan DPRD. Profesor Ali menambahkan, revisi juga perlu memuat pengaturan mengenai posisi TNI, Polri, dan aparatur sipil negara ASN agar potensi penyalahgunaan aparatur dalam kontes prestasi politik dapat diminimalkan. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengaturan kembali ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi tidak melarang adanya ambang batas, tetapi menegaskan bahwa besarannya harus memiliki dasar akademik dan teoritis yang rasional. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Wali Kota Malang meminta Dewan Pendidikan periode baru perkuat kolaborasi dengan pemerintah Kota Malang untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
2: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kota Malang untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang. Hal itu disampaikan Wahyu usai pengukuhan Dewan Pendidikan Kota Malang periode baru di Gedung VDJ Malang. Ia menyebut sebagian besar anggota Dewan Pendidikan yang baru merupakan wajah baru dengan latar belakang yang berbeda. Menurutnya, keberadaan anggota ini dari berbagai latar belakang, mulai dari perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerhati pendidikan hingga pelaku pendidikan, diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi pemerintah Kota Malang.
3: Saya mengukuhkan Dewan Pendidikan yang periode sebelumnya sudah berakhir, dan kami berharap memang dengan adanya Dewan Pendidikan, ini kami harap bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Pendidikan sebelumnya, kolaborasi, kemitraan, pendampingan terkait dengan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kami berharap memang terkait dengan Dewan Pendidikan yang saat ini, tentu ini akan menjadi dewan yang baik ya, yang akan bisa memberikan masukan pada kami untuk menjaga terkait dengan kualitas pendidikan yang sudah selama ini berhasil kita raih.
2: Ia menegaskan, Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga predikat Kota Malang sebagai kota pendidikan. Terlebih karena banyak masyarakat dari luar daerah datang untuk menempuh pendidikan di Kota Malang. Wahyu menambahkan, tantangan pendidikan ke depan semakin besar seiring dengan posisi Kota Malang sebagai salah satu tujuan pendidikan di Jawa Timur. Berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi, tersedia di Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, khususnya unit kerja yang menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat kecamatan dan desa, untuk terus menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting guna merespon berbagai keluhan warga terkait efisiensi waktu penyelesaian administrasi dan keberadaan petugas layanan di lapangan. Faza menyoroti beberapa aspek utama yang sering menjadi catatan kesehatan masyarakat saat mengakses layanan publik di daerah. Ada beberapa catatan penting, terutama terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, mengenai ketepatan waktu penyelesaian layanan, apakah selesai tepat waktu atau memakan waktu lama. Kedua, pelayanan di beberapa wilayah masih belum maksimal. Hal ini menjadi catatan evaluasi yang diharapkan FAZA dapat ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Malang.
4: Beberapa catatan, semisal terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Barangkali satu terkait dengan waktu, apakah waktunya ini selesai tepat waktu atau masih lama gitu. Keluhan lainnya barangkali kadang pelayanan yang kurang maksimal di beberapa wilayah. Barangkali seseorang warga dari Kabupaten Malang mau mengurus sesuatu, apakah itu ke desa atau kecamatan, tetapi barangkali petugas ini tidak berada di lokasi. Nah, ini menjadi catatan yang menurut saya harapannya bisa lebih baik lagi dari pemerintah kabupaten.
0: Melalui penataan struktur kerja dan peningkatan disiplin petugas di unit pelayanan dasar, Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang berharap pemerintah Kabupaten Malang dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi demi kenyamanan masyarakat.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke kabar olahraga. Arema FC jadikan laga Piala Presiden 2026 sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1 musim 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Nah, itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, kan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat siang untuk yang sekarang ini masih beraktivitas ya di hari Jumat. Ini udah masuk di weekend. Mudah-mudahan masih semangat ya kerjanya, walaupun udah kayak hawa-hawanya itu udah kayak pengen libur aja. Gitu, tetap semangat ya untuk menjalankan hari di Jumat ini. Pendek biasanya kan hari Jumat itu. Apapun yang Anda lakukan untuk aktivitas siang hari ini, saya akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di 100% Indonesia seperti biasa, sampai nanti jam 3 saya putar lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an ya, lagu pop Indonesia yang bisa Anda request juga di WhatsApp 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks, voice note, lagi pengen nyanyi juga boleh, telepon juga boleh di nomor WhatsApp yang sama. Nanti saya tunggu satu persatu. Kalau lagunya ada pasti saya puterin ya. Nah, untuk menunggu waktu sambil Anda request salam-salam juga boleh, jangan lupa. Bisa kirim-kirim salam buat siapa. Saya juga nanti akan putarkan banyak lagu-lagu yang bisa membuat Anda, apa istilahnya ya, mengingat kembali gitu ya, zaman-zaman dulu, kisah-kisah Anda, kisah-kisah lama. Seperti lagu yang mau saya putarkan ini dari Laluna, juga Penggalan Kisah Lama. Jadi kalau misalnya Anda, sorry, oh gak bisa ini, aduh sorry banget. Wah, jadi harus ini dong, ganti ya lagunya ya. Ya, gak bisa diputar. Gak tahu kenapa ini ya. Ya, ganti deh kalau gitu. Padahal udah mau ini dengerin juga ya. Gak apa-apa deh, Syaden saya putarkan juga. Ini juga lagu lama sih, Syaden, kalau misalnya Anda juga suka. Ini lagu yang bikin semangat untuk siang hari ini, Dunia Belum Berakhir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Gunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an. Bisa request di WhatsApp ya 081-555-600-915 sampai nanti menjelang jam 3 sore. Nah, ada informasi penting juga untuk siang hari ini pendengar dari Perum Jasa Tirta 1. Mulai 1 Agustus 2026 nanti kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama pendengar. Nah, sementara itu kendaraan roda 2 masih bisa melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini adalah tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum di puncak bendungan. Jadi perlu diketahui pendengar, jalan di puncak bendungan Lahor ini adalah jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Dan bendungan Lahor juga punya peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas. Dan juga memiliki potensi bahaya begitu ya. Oleh karena itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Nah, jadi mulai tanggal 1 Agustus 2026 nanti, akses puncak bendungan Lahor ini akan ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Saya mau nyapa dulu untuk yang sudah gabung di WhatsApp 081-555-600-915. Ada, selamat siang Mas Bagus di Bunul Rejo. Halo, apa kabar? Kayaknya lama nih gak denger ini ya Mas Bagus gabungan ya siang hari ini. Akhirnya gabung lagi. Apa kabar Kak Dihalara, selama gak gabung? Katanya bener dia bilang ya. Katanya siang hari ini pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang done. Salamnya untuk istri tercinta dan juga keluarga yang ada di rumah. Dan juga untuk semua pendengar Pro 1, selamat siang untuk Kak Diah Laras, semangat bekerja. Terima kasih Mas Bagus. Sheila on Seven dan yang di request ya. Oke, boleh ditunggu. Ini ada Pak Suranto nih yang sudah telepon juga di WhatsApp siang hari ini. Selamat siang Pak Suranto.
2: Selamat siang Kak Diah Laras, terima kasih udah angkat telepon walaupun aku harus nunggu, nggak apa-apa. Aku tunggu dengan sabar. Jadi karena, belum diangkat feedernya kan, jadi tak tunggu aja nggak apa-apa.
1: Oke. Terima kasih sudah menunggu Pak Suranto.
2: Ya, harus wajib kan. Ya,
1: oke.
2: Ngomong-ngomong sebentar lagi Agustus kakak udah mau 3 tahun RRI ya.
1: Betul sekali, tidak terasa. Iya.
2: Kemarin
1: tahun.
2: Siaran perdana hari Kamis 3 Agustus 2023 ya.
1: Mm-mm.
2: Sebentar lagi Agustus. Jadi sudah 3 tahun menikmati megahnya kan RRI ya.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi ya, sebentar kakak, siaran itu ada satu, waktu kakak siaran perdana itu hari Kamis 3 Agustus 2023 itu, mm-hmm, ada satu kata yang gak saya lupa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Bahwa masa lalu tidak bisa diulang dan hanya bisa dikenang gitu.
1: Waduh, saya aja yang ngomong udah lupa.
2: Ya, itu hari Kamis 3 Agustus 2023 itu kakak pertama siaran ya.
1: Siap.
2: Baca berita kaget, siapa ini?
1: Oh, rupanya. Oh, kok tidak asing suaranya gitu ya.
2: Pernah di sebelah soalnya dulu kan.
1: Walaupun namanya bukan ini ya. Baik.
2: Iya.
1: Pak Suranto mau request lagu apa siang hari ini?
2: Request aku mau balik ke tahun 96 dari kalau enggak salah 97 ya. Dari Lingua, Takkan Habis Cintaku Kepadamu.
1: Takkan Habis Cintaku. Oke, okay, boleh. Takkan Habis. Untuk
2: salam
1: siapa
2: ya
1: lagunya? Boleh, silakan.
2: Beberapa ya. Untuk Kak Mira yang sudah seutuhnya jadi Katim ya, jarang siarannya kecuali hari Minggu ya, anak kecil ya, jam 10. Gak tahu entah itu siaran tunda atau siaran langsung ya, tapi hebat ya. Kak Mira itu siaran, dia berikan ke anaknya si Luna itu ya. Nanti kalau dia gede bisa nerusin mamanya siaran. Sekarang jadi Katim, jadi tinggal pernah siaran pagi lagi ya.
1: Banyak yang harus dikerjakan, rapat ya.
2: Gitu ya Kak, iya mana kan. Jadi gak seperti dulu ya. Kan siaran berangkat pagi, sekarang udah jadi Katim.
1: Tanggung jawabnya
2: ya,
1: lebih
2: kan
1: banyak ya sekarang.
2: Oh beda ya, lebih berat ya. Oh, bukan berat banyak, lebih banyak ya.
1: Lebih banyak
2: ya. Okay. Kalau kan siaran-siarannya. Terus salam buat Faris di Batu, buat Pak Suko di Sidoarjo, dan Mas Rania di Jember, dan buat semuanya ya. Dan untuk Kak Dilaru selamat bertugas sampai jam 3 nanti ya, atau sampai usai nanti ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Kita semua sekarang hawanya dingin banget.
1: Betul.
2: Gak pagi, gak siang, gak malam. Aduh, belum hawanya dingin Kak, belum anginnya gitu ya.
1: Betul. Jaga kesehatan. Pak Suranto juga.
2: Iya, terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang juga untuk Pak Suranto. Lagu yang di request Lingua, Takkan Habis Cintaku. Boleh ditunggu lagunya. Karena emang iya bener sih, lagi ini ya, hawanya tuh lagi kurang bersahabat gitu ya. Gak bisa disalahin juga sih hawa-hawanya ini ya. Kita nih kayaknya yang harus lebih aware lagi, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Terus abis itu kayaknya kalau keluar-keluar tuh emang better kalau banyak aktivitas di luar tuh pakai masker ya, supaya kalau misalnya pas lagi ada virus-virus, bakteri-bakteri masuk tuh gak sampai kena di kita. Pun kalau misalnya kita lagi kurang enak badan, kita tuh gak nularin ke orang lain gitu loh. Jadi kayak win-win solution gitu ya. Sering-sering cuci tangan juga deh kayaknya nih. Karena beberapa juga di kantor udah mulai banyak yang lagi drop juga kondisinya. Mudah-mudahan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan juga dalam kondisi terbaik gitu ya. Tetap semangat, dan juga boleh biar lebih semangat, lagu yang di request apa, nanti kalau ada pasti saya putarkan. Seperti lagu yang di request sama Mas Bagus di Bunul Rejo, pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang Done. Kayaknya ini dari tahun 90-an bahkan sampai sekarang tetap menjadi lagu favorit gitu ya, untuk semuanya. Bahkan udah lintas generasi pun Sheila on Seven tetap di hati. Langsung keputar ya.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Satu lagu dari Audi dengan Satu Jam Saja. Ini lagu di request sama Mbak Nungki di Pasuruan. Selamat siang ya, udah keputar lagunya. Terima kasih, gak kirim salam, cuma request aja. Salamnya untuk Adiah Laras aja. Moga-moga gak ngantuk siang hari ini. Alhamdulillah, enggak sih. Walaupun udah makan, biasanya kalau habis makan tuh apa? Kenyang ya, bukan ngantuk kan. Jadi alhamdulillah gak ngantuk. Terima kasih Mbak Nungki di Pasuruan, udah keputar juga lagunya. Ada juga Mas Amin di Sumber Pucung, apa kabar? Mau lagunya Coklat yang Karma. Salamnya untuk semua pendengar RRI, sehat terus Kak Diah Laras, semangat bekerja. Terima kasih. Boleh Coklat yang Karma, sudah masuk playlist, tinggal diputar aja. Terima kasih. Kemudian untuk ending mobile 4067, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Kahitna, Seandainya Aku Bisa Terbang. Mudah-mudahan bisa terputar siang hari ini, please. Ada please-nya juga ya. Oke, boleh ya. Coba sih saya cari ya Kahitna dulu. Biasanya sih ada. Seandainya. Oke, Seandainya Aku Bisa Terbang. Boleh, lagunya gak kirim salam sih. Cuman please gitu ya, please diputerin. Jadi kayaknya harus diputerin siang hari ini. Boleh, saya putarkan spesial. Ini gak disebutin namanya loh ya. Terima kasih, tapi gak apa-apa. Tetap saya putarin juga, walaupun gak disebut namanya. Ending mobile 4067 sudah saya putarkan. Sudah saya bacakan, siap diputarkan. Gitu maksudnya. Oh iya, saya mau juga informasi nih siang hari ini. Telah hilang satu lembar STNK pendengar dengan nomor polisi N2280EDB atas nama Devinta Dara Darmatris. Alamatnya di Jalan Anusopati 2, nomor 141 RT3 RW7, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hilangnya di sekitaran Singosari, jadi untuk Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Devinta. Anda bisa hubungi di 0897-0322-196 atau Anda juga bisa hubungi kami RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan Anda bisa hubungi kami di 081-34-674. Saya mau puterin dulu lagu yang di request ya sama Mas Amin di Sumber Pucung. Ini lagu di tahun 2000-an, diambil dari album Rasa Baru, ada Coklat dengan Karma.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Satu lagu untuk siang hari ini dari Tik Band dengan Terbaik Untukmu. Terima kasih untuk yang sudah request ya lagu ini. Mana tadi yang request ya? Saya cek-cek dulu deh nomor handphonenya tadi berapa, soalnya gak disebut namanya juga. Terima kasih untuk mana ya? Ending Mobile 0522. Terima kasih Tik Band Terbaik Untukmu sudah keputar untuk siang hari ini ya. Ada siapa nih di line telepon? Coba kita terima dulu ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan rupa-rupanya.
0: Dengan Tatiana. Sebentar.
1: Ayo.
0: Pak Iswoyo.
1: Ayo.
0: Salah. Siapa ini?
1: Kurang betul.
0: Pak Suko. Salah. Oh, betul.
1: 100%.
0: 100% Indonesia. Lah kok enggak ada namanya? Kan biasanya Pak ini ada namanya, iya. Pak Suko ini. Nomornya ganti, Pak.
1: Iya. Enggak, ini sementara kebetulan kan tidur.
0: Istirahat
1: dulu sementara.
0: Siap. Makanya kok ini kok enggak ada namanya.
1: Punya saya.
0: Oke, siap. Kabar baik ya, Pak Suko. Kabar baik ya. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, ya. Habis turun dari Jumatan.
0: Nggih.
1: Berjamaah di Masjid Besar.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bisa pulang dengan selamat.
0: Sekarang lagi santai ya, Pak, di rumah ya, Pak Suko?
1: Iya. Kebetulan ini ya juga istirahat. Kebetulan ya di bawah. Kalau di bawah ya kan lain lagi. Ini kebetulan di Pak. Ini beritaan terus saya
0: Kok ada HP nganggur gitu ya, Pak ya?
1: Iya, kok nganggur?
0: Kok nganggur? Buat telepon aja. Oke. Monggo Pak Suko, silakan siang hari ini mau dengar lagu apa?
1: Iya, lagu ini apa itu dari Ebit GAD untuk kita renungkan.
0: Oke, ini lagu kesukaan kayaknya ya.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya
1: ini,
0: Pak Suko?
1: Lagu masih bujang dulu.
0: Masih bujang dulu, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Iya. Ya, ini untuk semua lah. Termasuk misalnya bujang, diantaranya ada buat Mas Rendra yang ada di Jember, Mas Faris yang ada di Padu Malang. Iya, Mas Faris ya. Iya, Mas Pak Suranto yang ada di Surat Malang, Pak Agung Iswoyo, Pak Mustafa, Pak Irwan, dan semuanya. Buat khususnya penyiar Pro RRI Satu Malang, semoga selalu diberikan panjang umur, perlindungan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan untuk satu RRI Malang semua mendapatkan panggilan bisa ke Madinah, Mekah, menjadi haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Khususnya profesi penyiar di Pro RRI Malang. Demikian.
0: Yeay, siap.
1: Sekap semantan ya. Masuk semanun, diinformasikan cuaca dominasi cerah.
0: Siap.
1: Namun anginnya masih ngonsak di tempat lain. Diam ini angin. Itu kemauan. Masuk semanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo untuk siang hari ini. Biasanya kan ada namanya, ini kok gak ada nama, jadi kan gak tahu gitu ya. Tapi akhirnya tahu juga. Terima kasih, lagu yang di request juga sudah saya siapkan, nanti kita akan putarkan. Saya mau sapa dulu juga yang sudah gabung di WhatsApp, ada Bu Eni di Batu ya. Assalamualaikum, mau request lagunya Cobalah Mengerti dari Ariel Noah. Salamnya untuk Kak Diah, semoga selalu sehat, berkah semuanya, amin. Terima kasih juga, sehat-sehat selalu untuk Ibu Eni di Batu ya. Di Batu juga ada Mas Faris seperti biasa. Kak, bentar. Pengen dengerin lagunya Raisa yang Apalah Arti Menunggu. Salamnya untuk Mas Aji, Mas Ari, Mas Ian, Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Arga, Pak Suranto, Pak Suko di Krian Sidoarjo, juga untuk Kak Diha Laras. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Baik, terima kasih Mas Faris. Kalau baca WhatsAppnya Mas Faris tuh kayak udah kebayang suaranya gitu ya, sambil ngomong yang di saya bacakan tadi tuh kayak ada suaranya Mas Faris gitu di pikiran saya gitu ya. Ditunggu Mas Faris lagunya ya. Mbak Herlina di Pasuruan juga apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari Raja, judulnya terserah deh, saya lupa juga lagu-lagunya. Oke, okay, tapi yang penting ikut gabung ya siang hari ini Mbak Herlina. Salamnya untuk semua kru Pro 1 RRI Malang. Selamat siang, dan untuk Kak Diah Laras, semangat. Hati-hati di jalan. Selamat sampai di rumah nanti. Oke. Okay. Amin. Terima kasih, sehat-sehat Mbak Herlina sekeluarga yang ada di Pasuruan ya. Satu-satu nanti diputerin ya. Saya mau putar dulu deh lagu yang tadi udah sebenarnya WhatsApp-nya udah dari tadi ya. Makanya ini langsung saya puterkan dulu. Nanti Pak Suko di Krian. Setelah lagu dari Ariel bersama dengan Uki, Lukman, Reza, David dan juga Momo Geisha dengan Cobalah Mengerti, baru saya putarkan lagu dari Ebit GAD dengan Untuk Kita Renungkan. Untuk Anda juga masih ada waktu sedikit, cukup gak ya kira-kira ya? Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk request di 100% Indonesia.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asynonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya pendengar, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan.

0: Ya pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi dalam Malang sore ini. Anda dapat ikuti dialog program prioritas nasional ekonomi digital hari ini bersama dengan Wisnu yang nanti akan membawakan dialog untuk hari ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Dian Rizky. Beliau adalah pemegang hak KI Analisa Tanda Tangan for Self Healing dan juga founder Diri Kode dan Ruang Diri Kode. Jadi tema yang akan dibahas adalah tentang Diri Kode ya, yaitu mengembangkan inovasi di era ekonomi digital. Oleh karena itu tetap bersama kami. Namun sebelum dialog ekonomi digital dimulai, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi terbaru dari dalam lintas informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Piala Presiden 2026 Singo Edan usung misi unjuk taring di Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William, silakan.
2: Status sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jumawa. Menatap partai pembuka grup A melawan tuan rumah Persib Bandung di Kabupaten Bandung pada Sabtu 25 Juli 2026 besok, tim berjuluk Singo Edan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta taring performanya sejak laga pertama. Laga ini tentu diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan, baik Persib maupun Arema FC disokong deretan legion asing asal Brazil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singo Edan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain. Arsitek tim asal Brazil itu menambahkan keputusan menurunkan pemain murni didasarkan pada kesiapan fisik dan taktik terbaik, bukan faktor asal negara. Marco Santos pun mengaku sudah mengantongi peta kekuatan pemain asing Persib yang bakal menjadi ancaman. Di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung selalu menghadirkan tekanan tinggi. Apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni terangkat tim solid dari musim lalu. Tetapi Marco Santos optimistis anak asuhannya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Pada Piala Presiden 2026, Marco Santos membidiknya sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap menggebrak Super League pada edisi 2026-2027. Menurutnya, setiap pertandingan pembuka di semua kompetisi, termasuk Piala Presiden, akan selalu sulit. Tetapi Arema langsung berhadapan dengan tim yang mendominasi dalam 3 tahun terakhir. Namun, Marcos ingin melanjutkan kontinuitas dari musim lalu. Dia berharap tim ini terus berkembang dan mampu memberikan prestasi terbaik di turnamen ini. William Nathan melaporkan.
1: Lintas

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri.

pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini kita ketemu lagi di acara program prioritas nasional kita kali ini ya, ekonomi digital, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ngomong soal digital ini sebenarnya pendengar, kebanyakan orang itu langsung kepikirannya apa ya, AI gitu kan, aplikasi canggih, media sosial atau bisnis online gitu ya. Nah, padahal teknologi itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi, bahkan membantu proses self healing. Ini yang nanti kita bakal bahas, kita bakal ngobrol santai di sini bersama dengan Mbak Dian Rizky. Beliau ini founder Dirikode dan Ruang Dirikode sekaligus pemegang HKI. HKI ini berarti hak kekayaan intelektual ya, metode analisa tanda tangan untuk self healing. Saya sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mbak Dian.
1: Dengan senang hati
0: untuk hadir di sini. Apa kabarnya hari ini? Di angin yang sepoi-sepoi tadi bilangnya sepoi-sepoi ya, ternyata kenceng banget anginnya.
1: Iya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat bahagia tentunya.
0: Alhamdulillah. Nah, ini yang mau kita tahu dulu, Dirikode ini apa ya?
1: Dirikode itu sebenarnya kependekan. Kependekan dari apa? Dian Rizky Consulting and Development. Jadi awalnya itu saya memang kan sebenarnya profesi saya sebagai psikolog. Tapi selain psikolog, sebenarnya juga saya lebih dari 16 tahun saya berkecimpung di dunia sumber daya manusia. Gitu. Jadi saya cukup lama ya bergelut di dunia SDM. Gitu. Nah, biasa ngikut orang atau di lembaga orang, kemudian saya melihat beberapa perkembangan gitu, akhirnya saya membentuk sendiri satu lembaga. Ini awalnya. Gitu, awalnya.
0: Awal dari terbentuknya Dirikode itu sendiri.
1: Karena kegelisahan sebenarnya ya, dari kegelisahan.
0: Biasanya emang orang itu membuat satu inovasi itu dari masalah.
1: Yes,
0: ya kan, betul. Ada masalah, ada keresahan di dalam jiwa, kayak kata Raisa. Oh, Raisa siapa? Isyana. Terus kemudian berusaha untuk menemukan solusi.
1: Betul.
0: Tapi bukan buat diri sendiri ya, buat orang banyak di sini ternyata.
1: Betul.
0: Nah, berarti sudah berapa lama Dirikode ini sampai sekarang?
1: Kalau Dirikodenya sendiri itu resmi lahirnya tahun 2022.
0: 2022, jalan ya. 4 tahun berarti.
1: Iya. Tapi cikal bakalnya sudah lebih dari 20 tahun. Jadi sampai sekarang tahun 2026 sebenarnya sudah lebih dari 25 tahun. Jadi awal tahun 2000.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Nah, di sini juga disebutkan Mbak Rizky ini, Mbak Dian Rizky ini. Ya, Mbak Dian ya. Kalau Rizky ada, kita juga punya Miranti Rizky di situ. Mbak Dian pemegang hak kekayaan intelektual.
1: Betul.
0: Untuk analisa tanda tangan for self healing.
1: Yes.
0: Ini juga bisa jelasin nggak ini?
1: Ya, itu dia tadi, bahwa sebenarnya gini, kebetulan saya dari psikologi, kan tentunya saya belajar ya, namanya psikotes. Nah, tahun 2000 awal itu saya sangat tertarik gitu, tertarik dengan tanda tangan. Waktu itu buat saya sesuatu yang unik ya.
0: Iya, iya.
1: Sesuatu yang unik. Setiap saya melihat tanda tangan, nah kebetulan waktu saya kuliah di psikologi saya juga nyambi jadi sekretaris.
0: Ceritanya begitu.
1: Nah, sekretaris direktur itu kan terkait dengan surat-surat perjanjian.
0: Benar.
1: Ya, tiap hari berkutat dengan itu, akhirnya saya melihat tanda tangan. Nah, waktu itu saya melihat gini, ada satu orang yang tanda tangan tapi dia berubah-ubah gitu.
0: Tanda tangan berubah-ubah.
1: Iya, tanda tangannya berubah-ubah menurut saya waktu itu ya. Orangnya satu, tapi tanda tangan setiap diminta tanda tangannya itu berubah-ubah.
0: Padahal dia ini punya jabatan.
1: Yes, betul.
0: Kan sering diminta tanda tangan kan?
1: Iya. Okay. Itu dia. Akhirnya saya gini, ini ada apa ya? Nah, semenjak itulah saya tertarik dengan tanda tangan.
0: Oh, dari situ. Yeah. Awalnya dari si Bapak anonim ini.
1: Yes.
0: Atau Ibu.
1: Bapak kebetulan. Oh, Bapak. Atasan saya.
0: Dari Bapak X ini akhirnya Anda punya ada yang dipertanyakan gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya orang itu kan kalau tanda tangan ya tetap begitu. Walaupun mungkin kadang coretannya ya Mbak Dian ya kan berubah.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kita itu agak lemes, kadang karena pulpennya atau apa. Tapi kalau ini literally berubah.
1: Ya,
0: bentuknya atau apanya?
1: Mungkin kalau sekilas gitu ya, sekilas tidak banyak ada perubahan. Tetapi karena saya ini kan orang yang sangat detail ya, kalau ngelihat sesuatu yang saya tertarik gitu, di awalnya itu. Oh. Nah, disitulah akhirnya saya banyak mengadopsi dari waktu saya belajar di kampus.
0: Oh, gitu. Begitu.
1: Awal ceritanya. Makanya saya bilang diri kode itu sebenarnya jiwa saya ya sebenarnya gitu. Tapi berjalannya mungkin butuh waktu yang cukup panjang.
0: Oke, gitu. Berarti di sini analisa tanda tangan itu yang pertama kali muncul ceritanya seperti ini pendengarnya ya. Juga pemirsa kami di live YouTube, kita juga live di YouTube channel ya. Okay. Di RRI YouTube kita apa nih? Oh iya. RRI Malang Official. Baik. Nah, kalau misalnya analisa tanda tangan, ini kan banyak orang langsung penasaran. Sebenarnya yang dianalisis itu apa sih? Kalau dari tanda tangan itu?
1: Oke, begini. Mungkin banyak orang menganggap tanda tangan itu biasa aja ya, gitu. Malah nggak ada yang peduli lah di awalnya. Ya. Tapi buat saya dari situlah gitu, dari sesuatu yang saya lihat unik ya, bukan aneh ya, tapi unik gitu. Disitulah mulai digali. Sama seperti psikotes mungkin ya, banyak hal yang bisa digali. Nah, tapi seperjalanan saya lebih dari 25 tahun, ternyata tanda tangan itu cerita hidup seseorang.
0: Oh ya?
1: Yes.
0: Wah, wow, ini kita baru tahu nih. Gimana Bu? Gimana Bu? Ini bagus nih.
1: Iya, itu dia, makanya nanti pasti tentunya akan berlanjut pada kenapa diri kode akhirnya berkembang lagi menjadi satu komunitas ruang diri.
0: Oh iya, gitu, iya.
1: Jadi kenapa yang sebenarnya judulnya dari PT-nya sendiri adalah Dian Rizky Consulting and Development, tapi sub bagiannya itu karena saya juga berprofesi sebagai psikolog, akhirnya saya membentuk komunitas-komunitas.
0: Oh.
1: Gitu. Nah, apa yang dilihat sebenarnya dari tanda tangan? Ya cerita hidup. Cerita hidup yang mana? Bagaimana sebenarnya orang yang realita hidupnya sekarang, yang mungkin saja punya banyak persoalan, yang mungkin juga dari persoalan atau polanya berulang. Misal contoh ditipu kemudian ditipu lagi, atau mungkin putus sama pasangan, kok putus lagi, kok enggak berjalan lancar gitu ya. Terus atau gini, karirnya kok enggak menanjak-menanjak, kok stuck aja ya. Nah, itu artinya begini, realita hidup seseorang kan biasanya kita sudah merasakan, tapi kita enggak tahu sebenarnya ada apa sih dari diri kita sendiri.
0: Wow.
1: Ya,
0: nah, loh, bener saya kaget nih.
1: Jadi dari tanda tangan sebenarnya cerita hidup Anda, kapan Anda terjadinya trauma, usia berapa, tokohnya siapa, gitu.
0: Bisa Bu, bener Bu.
1: Peristiwanya seperti apa.
0: Wih, kok merinding ya saya ya.
1: Nah, makanya kenapa pada saat dihakikan ini memang bagaimana tanda tangan itu menjadi alat sebenarnya, tools. Bukan satu-satunya alat memang.
0: Salah
1: gitu ya.
0: Satu.
1: Salah
0: ya.
1: Satu.
0: Ya. Oke. Tapi kalau bisa dilihat sampai sedalam itu dan orang kadang tidak menyadarinya, ini berarti kan apa ya? Sesuatu yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kedepannya nanti. Berarti.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul. Dan okay. Alhamdulillah semenjak sebenarnya sebelum berdirinya resmi diri kode, saya sudah sering sharing ya, sudah sering sharing. Tetapi memang kenapa cukup panjang waktunya, karena memang kan gini ya, untuk tanda tangan sendiri mungkin kalau grafologi secara umum gitu ya, banyak yang sudah mendalami atau mungkin metodenya sudah bisa, sistematikanya sudah bisa diberikan gitu. Nah, untuk tanda tangan sendiri ini kan memang kenapa cukup lama akhirnya baru sharing, baru membagi pengalaman dan ilmunya, karena memang sistematikanya yang cukup dalam ya gitu, sampai bisa istilahnya tuh bisa memberikan pengalaman dan keilmuan ini kepada orang lain gitu.
0: Oke, dan ini sudah punya HKI kan, hak kekayaan intelektual. Itu proses sampai akhirnya dapat pengakuan itu seperti apa ini, Mbak?
1: Iya, sebenarnya sih awalnya nggak ada kepikiran ya, karena tadinya buat saya aja gitu.
0: Oke. Okay. Gara-gara si Pak X tadi itu.
1: Iya. Ya, ya, ya. Tapi sering gitu dari tahun mungkin tahun 2000 persisnya 2014 sampai 2016 tuh banyak permintaan gitu. Karena saya kalau saya udah diem sebenarnya, tapi kalau misalnya ada orang gitu, Yan tolong dong liatin tanda tangan, liatin dong tanda tangan. Ya di situ akhirnya gitu. Ayo dong bikin kelas dong, ayo berbagi dong biar orang banyak yang tahu. Tapi waktu itu masih belum tersistematik gitu ya. Belum belum bagus lah menurut saya. Nah, gitu. Jadi ya itu berjalan dengan waktu akhirnya banyak orang ingin belajar. Tapi memang gitu. Kenapa ini juga nanti berurutan berkesinambungan dengan adanya komunitas ya gitu. Bikin kelas tapi kok nggak dibiarin gitu. Kan rata-rata orang kalau sudah bikin kelas belajar ya kan, dapat modul, dapat ilmunya, dapat pengalamannya, kemudian lepas gitu. Kalau saya nggak. Jadi setelah orang ikut kelas itu saya menginginkan bagaimana berkesinambungan. Kenapa? Karena ini bicara tentang manusia. Tanda tangan kan bicara tentang manusia, dan sampai sekarang pun masih saya kembangkan. Jadi setiap ada simbol-simbol baru itu saya catat, kemudian saya ulang lagi, ketemu lagi case yang sama, saya lihat lagi benar enggak gitu. Nah, di situ baru saya nanti akan berbagi. Jadi sampai sekarang.
0: Wow. Luar biasa. Gitu. Udah berapa nih anggotanya sekarang nih?
1: Gini, kalau yang ikut kelas saya sudah lebih dari kurang lebih ya, kurang lebih 300 orang seluruh Indonesia.
0: Banyak juga ternyata.
1: Iya. Tapi yang sampai praktisi, benar-benar yang sampai istilahnya tuh praktisi dan dia terjun langsung itu mungkin belum banyak. Kenapa? Karena bicaranya tentang manusia lagi tadi.
0: Susah berarti kayaknya untuk mendalami betul-betul ya.
1: Enggak sih sebenarnya, cuman butuh ketelitian.
0: Okay, baik. Karena di sana ada banyak simbol dan itu ketika nanti orang baru dengan simbol-simbol yang sama harus teliti kan biasanya kan. Ini kayak gitu nih, enggak beda gitu.
1: Iya, biasanya pada saat ketemu di komunitas itu kan mereka punya kasus masing-masing ya. Nemukan simbol-simbol baru, tanda tangan baru gitu yang mungkin unik-unik gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya baru gitu. Yang kadang-kadang mereka bilang gini, "Oh, Coach Dian belum ngasih nih di kelas. Kemarin belum nih gitu. Kok baru sekarang?" Ya itu. Gak, isi kepala saya mungkin belum bisa dituangkan semua dalam bentuk modul ya gitu.
0: Kalau bisa pun nanti mungkin perlu beberapa ribu lembar gitu. Karena gitu. Banyak kayaknya.
1: Nah, sekarang alhamdulillah simbol itu sudah lebih dari 140 simbol.
0: Oh my god. Saya jadi kepikiran nih, Kak Dian. Jadi kalau tanda tangan saya berubah-ubah karena buru-buru, ini apa ya? Hasilnya ikut berubah juga enggak sih?
1: Gini, yang perlu dicermati gini, tanda tangan itu apa sih? Tanda tangan adalah sesungguhnya gitu ya, mencerminkan pola emosi Anda dan pola pikir Anda.
0: Gitu.
1: Jadi pada saat Anda emosi Anda berubah gitu, nah pola itu bisa berubah.
0: Iya sih, saya juga merasakan kok kadang-kadang.
1: Coba deh, kan gitu kan dulu alhamdulillah dulu pernah ya menjabat gitu ya di salah satu lembaga keuangan. Jadi kalau saya udah dalam tekanan yang cukup tinggi, itu berkas-berkas di meja kan banyak tuh.
0: Banyak.
1: Nah biasanya asisten saya tuh udah bilang tuh, Mbak Dian, jangan berubah-ubah.
0: Mbak Dian aja bisa berubah-ubah loh, apalagi kita.
1: Ya itu kan. Uniknya ya.
0: Tanda tangan itu kan dulu saya ingat banget waktu kecil masih di SD lah, itu masih berubah-ubah kan tanda tangan begini. Akhirnya aku harus punya tanda tangan buat ijazah.
1: Yes.
0: Kan biasanya kan begitu.
1: Betul.
0: Tak ambil satu gini, bilang ke bawah, ini bagus enggak? Ini aja deh yang sesuai dengan dirimu aja enaknya gimana. Memang rata-rata walaupun kita dibikinin, kita milih kan pasti kan satu pola yang itu bakal kita bawa sampai nanti.
1: Iya.
0: Daripada cap jempol terus kan. Nah, itu juga memang dari sudut kemiringan, ketebalan. Saya rasakan sendiri walaupun pulpennya sama tetap berubah juga seperti yang tadi.
1: Iya.
0: Mbak Dian katakan.
1: Betul. Kan pengalaman hidup seseorang itu membentuk realita.
0: Ya, benar.
1: Iya dong.
0: Ya.
1: Memang banyak di kelas saya atau saya ketemu orang di sesi-sesi gitu kan. Mbak Dian, saya ini loh belajar tanda tangan itu karena ngikut disuruh bapak saya. Saya nyontoh tante saya nyontoh ibu saya gitu. Yang perlu diingat adalah apabila emosi dan pola pikir Anda tidak sama, Anda tidak akan pilih itu karena tidak sadar itu dipilih Anda.
0: Betul. Ini jawabannya di sini ternyata. Wah, bertahun-tahun saya cari jawaban itu. Kenapa Anda baru datang sekarang?
1: Nah, ini juga makanya kalau dalam belajar tentang tanda tangan, Anda akan belajar tentang energi. Vibrasi.
0: Sampai ke situ ya. Yes. Aduh. Vibrasi. Kita butuh jam yang banyak nih, woi. Kurang ini.
1: Gitu ya.
0: Oke, baik. Nah, itu tadi kita udah dibocorin ya, pendengar ya, teman-teman semuanya, kalau tanda tangan ini ternyata bisa menggambarkan apa saja di situ. Dari emosi, kemudian apalagi tadi?
1: Pola
0: pikir juga, gitu ya. Nah, teknologi digital, ini kalau misalnya kita lihat di tema yang sore hari ini, ini ngaruh juga nggak ke sini?
1: Yang mananya? Tanda tangannya?
0: Tanda tangan itu sendiri. Kan sekarang kita ada tanda tangan
1: digital.
0: Digital.
1: Iya. Begini,
0: pakai jari, Bu.
1: Iya, pakai jari. Gini, secara pola mungkin secara umum bisa. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana mencari akar persoalan dari kehidupan seseorang, itu memang sebaiknya, gitu, sebaiknya yang real. Sebaiknya real. Tapi bisa nggak terlihat? Bisa. Tapi ada beberapa aspek yang tidak terlihat nantinya. Nah, kalau saya melihatnya begini, dalam pengalaman saya sekarang, dunia digital ini buat saya adalah wadah ya. Jembatan. Jembatan kalau buat saya.
0: Okay.
1: Terutama di komunitas ya, di komunitas dan teman-teman, karena sebagian besar peserta saya dan orang-orang yang benar-benar mau belajar itu luas gitu, ya seluruh Indonesia gitu. Nah, itu kesempatan untuk belajarnya saya dan mereka ini dijembatani oleh tadi dunia digital tadi.
0: Okay, perbedaannya dari yang sebelumnya sampai yang sekarang?
1: Saya melihat diri saya gitu ya, mereview diri saya. Waktu saya belajar tahun 2000, ya kan, itu belum ada kan media sosial.
0: Belum ada Friendster dulu mah adanya.
1: Ya, itu. Artinya saya mengalami tantangan dalam proses pembelajaran saya gitu. Kalau toh saya mau cari literasi, saya harus ke perpustakaan. Itu pun pakai bahasanya bahasa luar semua.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Terjemahkannya sebulan.
1: Yes, gitu. Nah, sekarang enggak. Segala sesuatu dipercepat gitu.
0: Ya, ya.
1: Ya, dipercepat. Dengan adanya ya percepatan dunia yang sekarang berkembang, ini sangat membantu saya gitu. Dari mana? Dari value saya tentunya gitu ya. Bagaimana saya bermanfaat untuk orang banyak kan begitu.
0: Oke.
1: Gitu,
0: untuk
1: itu
0: bisa
1: yang...
0: apa? Mencari istilahnya, kita nyebarin informasi pun lebih gampang sekarang.
1: Selain memberikan informasi atau menyebarkan informasi, tentunya gini, ada feedback ya. Feedback itu artinya maksudnya gini, dalam mereka belajar atau teman-teman belajar bertemu saya, itu jauh lebih mudah gitu pada saat bertemu kasus.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kan kalau dulu kan kita ngandelin apa sih, kan telepon ya. Telepon pun telepon rumah. Iya kan.
0: Kadang telepon umum yang pakai koin itu loh, yang biasanya ketarik benang.
1: Oh, kalau tahun 2000 sudah mulai sih ada HP yang gede-gede gitu kan ya.
0: Iya, iya, yang bisa buat muluk sambel katanya.
1: Iya, tapi artinya begini, bukan meremehkan zaman dulu ya, tapi memang percepatannya sangat cepat sekarang gitu ya untuk tadi. Jadi memang sangat terbantu gitu. Untuk teman-teman yang memang sekarang sudah jadi praktisi pun, itu sangat membantu mereka kalau ada kasus-kasus tertentu yang belum bisa ditangani, itu bisa langsung cepat gitu menghubungi saya. Baik itu lewat Zoom gitu, lebih cepat.
0: Ada gitu. Perkembangannya di situ.
1: Iya.
0: Selama mendampingi banyak orang, ya, ini masalah yang paling sering ditemunya apa?
1: Untuk yang mana? Untuk orang secara umum atau yang belajarnya?
0: Yang secara umum dulu deh.
1: Gini, yang paling sering ditemukan sebenarnya banyak ya gitu. Tapi ini yang tadi malam juga saya sempat diskusi gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah orang selalu merasa kurang.
0: Ya, ya, saya langsung ngaca. Ya, oke. Ya.
1: Merasa kurang ini kan gini ya. Apa sih ya supnya ya, merasa tidak layak, merasa dicampakkan, merasa tidak dihormati ini. Ya.
0: Itu masalah yang paling sering ditemui.
1: Iya, betul.
0: Oke, tergambar nggak tadi di situ tadi?
1: Yes, betul, tergambar. Jadi gini, kalau orang gini, realitanya adalah selalu butuh validasi eksternal gitu. Sebenarnya ada apa sih di belakangnya kan gitu?
0: Ya, ya, ya, benar.
1: Ya nggak? Ya itu dia, dari tanda tangan, alhamdulillah bisa terlihat gitu. Apakah dulunya dia pernah dibandingkan, tidak diperhatikan, ada tapi tiada, kan gitu?
0: ada nggak sih Mbak Dian begitu orang setelah dikau baca gitu ya, terus kemudian jadi kayak macam ini apa namanya yang pakai itu pakai apa tarot? Setelah dibaca kemudian Anda begini-begini langsung dia besoknya ganti tanda tangan, ada gak sih yang begitu?
1: Banyak pertanyaan Coach Dian, sebaiknya saya ganti tanda tangan dulu atau bagaimana gitu. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang gak asal ngebaca orang ya gitu. Selalu saya bilang kalau ke diri saya dan pada saat saya berbagi pengalaman, hati-hati dengan apa yang Anda sampaikan. Ya kan, kita secara saya sebagai tenaga profesional, saya sebagai praktisi gitu ya, apa yang keluar dari mulut saya itu akan menjadi sugesti.
0: Iya loh, itu benar itu.
1: Ya kan. Makanya selalu hati-hati gitu ya dalam menyampaikan. Jadi nggak selalu, tapi tadi balik ke pertanyaannya, apakah pernah nggak ada orang yang datang setelah dianalisa terus pengen ganti? Banyak.
0: Akhirnya jadi begitu ya.
1: Banyak, tapi kan kuncinya tadi pada saat emosi Anda atau pola emosi Anda belum berubah, itu tetap kebaca.
0: Percuma Anda ganti casing berarti.
1: Itu betul.
0: Iya kan? Ya,
1: betul.
0: Karena diganti bentuknya aja, Bu.
1: Iya.
0: Kayak macam ganti nama tapi programnya tetap gitu kan sama.
1: Iya, betul, betul. Makanya kenapa saya enggak selalu menyarankan atau kepada siapapun gitu ya untuk langsung mengganti tanda tangan. Kuncinya adalah Anda sadari dulu diri Anda.
0: Oke.
1: Ya dong. Ya. Sekarang kalau mau ganti tanda tangan misalnya, Anda nggak sadar, ya nggak. Anda nganggap diri Anda baik-baik aja, ya nggak akan sampai pada yang menjadi perbaikan gitu.
0: Terus yang disarankan akhirnya?
1: Ya, bagaimana Anda, ya kan, mengolah emosi-emosinya dengan benar.
0: Itu dulu. Gitu. Ya, memang kelihatan dari cara bicara beliau ini. Bener-bener memang ini ya istilahnya, kita kan beda ya kalau seperti saya suka cekakaan begini kan. sama yang slow gitu. Loh, iya loh Bu, jadi memang kita perlu belajar banyak gini ya. Kalau misalnya buat orang-orang yang akhirnya nggak pengen berubah, tadi kan suruh untuk menemukan ya udah dirinya sendiri dulu coba ya. Oke, lalu kemudian di era yang sekarang ini kalau Ibu lihat. Ibu lagi, kalau Mbak Dian lihat dari anak-anak yang apa usianya sudah di bawah-bawah kita nih, ini juga sama nggak permasalahannya sama yang angkatan kita sih sebenarnya?
1: Nah, ini unik nih.
0: Kayaknya lebih kompleks itu kan katanya.
1: Kompleksitasnya itu berbeda-beda ya sesuai gitu. Dengan generasinya
0: nah,
1: ya.
0: Itu tuh gimana
1: gitu.
0: Tuh?
1: Nah, percaya nggak percaya gitu ya? Klien saya itu banyak sekarang anak remaja dan dewasa awal.
0: Remaja dan dewasa awal.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Usia berapa sih gitu ya? Usia 12 sampai 21 tahun, 22 gitu.
0: What?
1: Yes.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dan manggilnya lucu gitu, enggak manggil ibu, enggak manggil bunda, manggilnya kakak.
0: Oke. Okay. Baik. Ya.
1: Apapun itu yang penting mereka nyaman. Tapi gini, ini jadi kan akhirnya gini, ada apa dengan generasi ini kan gitu. Ya enggak.
0: Badian juga mempertanyakan itu ya. Ada apa dengan generasi ini gitu ya?
1: Iya, bukan untuk ngejas ya, tetapi untuk mencermati apa ya. Sebenarnya yang terjadi gitu. Iya kan? Saya selalu kalau karena saya penganalisa jadi saya melihatnya dari sudut pandang analisa ya gitu. Ya, kenapa anak-anak ini lebih aware? Ya, lebih aware. Mereka sesekali gitu ya.

0: sudah dewasa akhir ini, yeah, ini kan komunikasinya polanya beda sama mereka-mereka yang sekarang. Kan kalau kita ini lebih memperhatikan apa pemilihan kata, terus kemudian cara kita ngelihat orang, beda banget Bu sama yang sekarang Bu. Ngomong gak lihat kita lu mereka itu.
1: Gini, salah satu yang perlu juga mungkin saya sampaikan ya. Dan sekali lagi ini juga terkadang saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk keprihatinan saya. Saya salut dengan dan saya appreciate terhadap aware-nya mereka terhadap dirinya gitu. Tapi yang harus juga menjadi bahan pemikiran adalah bagaimana digitalisme ini gitu ya mempercepat. Ya, mempercepat bukan hanya teknologinya saja atau informasinya aja gitu, tapi bagaimana mereka ya self-diagnosanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, coba deh lihat konten-konten, gitu kan. Kan percepatan nih, gitu.
0: Betul. Apa-apa ditanyain ke AI.
1: Yes, gitu.
0: Aku lagi kenapa ya?
1: Ya.
0: Yeah. Konsultasinya sama ChatGPT misalnya. Banyak Bu yang kayak gitu Bu sekarang Bu.
1: Iya, terlepas dari itu contohnya deh, ya kan, konten-konten lah gitu tentang kesehatan mental, ya kan. Akhirnya yang tadinya orang mungkin dulu yang bisa mendiagnosa psikiater atau psikolog kan gitu ya, tenaga-tenaga profesional, sekarang sudah beralih gitu. Ya kan? Akhirnya apa? Oh mungkin saya seperti ini nih. Oh saya NPD nih, anxiety nih saya nih. Oh OVT nih saya, overthinking nih saya, yeah, kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi banyak yang datang ke ruang konsul saya itu ya belum ngomong apa-apa. Kocian, saya overthinking ya. Aduh saya kayaknya ini nih apa namanya kecemasan tinggi. Wah gitu. Saya belum ngomong apa-apa ya. Dia belum cerita apa-apa loh. Ya itu dia yang menjadi perhatian gitu ya. Jadi dunia digital ini memang sangat cepat gitu. Tapi yang harus dicermati tadi ya, bagaimana akhirnya gitu ya proses pembelajaran yang cepat itu memberikan juga satu ya satu insight ke diri dalam bentuk diagnosa pribadi atau diri sendiri.
0: Self diagnosis.
1: Yes.
0: Sekarang kalau dulu kan yang diingatin tuh jangan sampai self diagnosis untuk masalah-masalah kesehatan badan. Ya kan, karena itu waktu belum muncul AI, kita semua tanya ke Google kan, gitu. Demam ini sebenarnya kenapa, luka ini sebenarnya kenapa. Nah sekarang udah ke mental ya Bu ya,
1: yes,
0: larinya ya.
1: Ah,
0: menurut Anda ini sebenarnya bagus-bagus aja apa gimana sih? Atau nggak boleh sebenarnya kayak gitu?
1: Gini ya, kalau saya menganalogikannya seperti gini, Anda jatuh.
0: Ya.
1: Jatuh, kemudian Anda terluka. Iya enggak? Anda terluka. Mungkin menurut Anda luka Anda itu adalah luka kecil. Iya dong.
0: Yeah.
1: Kalau zaman dulu zaman saya jatuh gitu dikasih ludah tuh.
0: Iya kan?
1: Yeah, enggak infeksi.
0: Saya juga masih ngalamin, Bu. Benar itu. Iya.
1: Ya jatuh, enggak apa-apa kan gitu kan. Orang tua kita juga kasih aja ludah gitu kan. Entar juga sembuh.
0: Iya kan? Ditiup lagi.
1: Iya kan? Asumsinya kan gitu.
0: Iya.
1: Iya enggak? Bahwa setiap jatuh luka luka ringan gitu. Oke, luka ringan itu pendapat kita gitu. Tapi pada saat luka itu udah dikasih ludah, ya kan? Terus kemudian pulang dibersihin, dikasih itu antiseptik kan gitu. Ternyata selama seminggu dua minggu nggak sembuh.
0: Oh, ada yang seperti itu juga.
1: Iya kan?
0: Infeksi misalnya.
1: Nah, karena keterbatasan wawasan kita, ya enggak? Yang tadinya kita anggap bahwa luka itu adalah luka kecil atau luka ringan, belum tentu kan akhirnya.
0: Benar juga.
1: Iya enggak?
0: Ya.
1: Kan langsung bilang gini, kok kenapa ya luka ini enggak sembuh-sembuh kan gitu.
0: Hey.
1: Nah, setelah enggak sembuh-sembuh terus Anda biarin enggak?
0: Ya enggak dong.
1: Iya. Kalau dibiarin artinya kan luka itu semakin dalam bisa aja.
0: Bisa adem panas kita, Bu.
1: Yes. Iya. Gitu. Nah, pada saat itu enggak sembuh, kemudian datanglah ke tenaga profesional butuh bantuan. Gitu kan?
0: Ya,
1: oh,
0: ya,
1: ternyata lukanya dalam gitu kan. Aduh, kemarin kemana aja kok enggak langsung dibawa ke dokter kan gitu.
0: Ya, oke.
1: Okay. Nah, analoginya seperti
0: analoginya
1: itu.
0: Analoginya seperti itu. Jadi ya lumayan berbahaya sebenarnya.
1: Ya kadang orang gini, kadang orang nganggap bahwa oh iya, saya biasa aja. Oh, saya enggak ada masalah. Oke, okay, gitu. Tapi pada saat itu sudah berulang. Iya kan? Ya realita Anda berulang, permasalahan Anda berulang terus, itu udah indikasi bahwa adanya luka yang kronis.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: baik. Itu baru luka tubuh kita ya. Bagaimana kalau kita lukanya di hati, apakah mesti pakai ludah juga gitu kan? Mau pakai ludah. Dia terluka karena diludahin sama mata.

0: Ya bu, nggak usah pakai luda lagi katanya. Oke, sekarang kita ada tentang self healing di sini. Beda nggak sih bu, self healing sama menghindari masalah?
1: Beda dong.
0: Beda ya.
1: Menghindari masalah itu kan jelas ya, kan ada pernah dengar nggak gitu kan ya, bahwa pada saat kita punya masalah kita hadapi atau kita lari kan gitu.
0: Ya.
1: Ya nggak. Ya kalau kita menghindari kan otomatis itu adalah satu, sebenarnya ini bagian dari mekanisme
0: pertahanan ya. Diri
1: yes,
0: ya.
1: Gitu. Ya beda dong. Self healing itu adalah bagaimana setelah Anda sadar, Anda memahami diri Anda, kemudian Anda olah. Anda olah yang mana? Olah emosi-emosi yang kurang baiknya, yang jadi sampah-sampah emosinya gitu.
0: Berarti ganti tanda tangan termasuk menghindari masalah kalau dia enggak sembuh dulu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, tapi kalau saya sih lebih nyaman untuk mengatakan pulih ya, bukan sembuh ya.
0: Oh, pulih. Gitu. Ya, kan bener-bener dipilih diksinya bisa. Tinggi winggi diksi. Ada yang gabung ya, saya tunggu untuk Anda sampai 15.50 ya. Baik. Ini yang ditumpang Mas Fajar. Halo, selamat sore juga. Kak, media sosial tuh kadang bikin kita OVT. Yang tadi sempat disebutin di awal tuh katanya overthinking. Ada nggak sih tips supaya kita nggak kecanduan scrolling katanya?
1: Oke.
0: Matikan aja handphonenya. Gimana?
1: Gini, kecenderungan untuk mencari kenyamanan itu kan memang ada setiap manusia.
0: Iya.
1: Contoh gini, Anda lapar, pasti Anda cari makanan dong.
0: Benar.
1: Anda dapat sesuatu yang tidak nyaman, Anda pasti cari kenyamanan. Kuncinya di situ. Kenapa Anda scroll? Kan artinya Anda merasa nyaman.
0: Merasa nyaman untuk scroll. Agak ngeri juga ya, nyaman buat scroll itu. Terus.
1: Ya, ada sesuatu kan?
0: Ya.
1: Yang membuat Anda nyaman gitu.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita balik lagi tadi ke self healing gitu kan, balik lagi kepada tadi pembicaraan kita, sebenarnya ada apa dengan Anda kan gitu? Apa yang membuat mendorong Anda, emosi-emosi Anda sehingga Anda nyaman di situ?
0: Oke.
1: Jadi bukan dihindari, tapi sebenarnya kan begini. Anda pernah dengar nggak Einstein ngomong gitu ya, bahwa kalau dia diberikan satu persoalan, ya ada satu persoalan, kemudian diberikan satu menit untuk 60 satu jam lah gitu ya, satu jam. Nah, berarti kan 60 menit tuh ya kan? Nah, apa yang dia lakukan gitu? Dia hanya diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan persoalan, 55 menitnya adalah dia mencari akar persoalan. 5 menitnya dia akan cari solusinya.
0: Akar persoalan dulu yang ditemuin yeah. Pertama.
1: Ya. Yeah. Kalau misalnya Anda scroll, ya memang sih saya akui yang tadi ya, bahwa keprihatinan saya dari media sosial ini adalah ya tadi akhirnya membuat ketakutan sendiri gitu ya, kekhawatiran lah kalau saya bilang. Nah, dari situ kan sebenarnya dorongan apa? Nah, dorongan ini bisa dilihat itu apa sebabnya.
0: Oke, baik. Betul. Ya. Aduh. Begitu ya, sudah kejawab Mas Bayu di Dau. Halo, selamat sore juga. Kak, untuk tahu potensi diri kalau sampai sekarang masih bingung gimana?
1: Ya, salah satu yang bisa dilihat dari tanda tangan itu juga.
0: Oh, itu.
1: Ya.
0: Aku enggak tahu potensiku nih. Lihat tanda tangannya dong gitu. Ya. Asik banget.
1: Iya, karena gini, ada orang yang contoh real ya. Waktu saya di sumber daya manusia di HR ya. Staff saya selalu begini, Mbak Dian, ini cocok enggak gitu kan? Ini cocok enggak di front office gitu. Ya kan.
0: Terus.
1: Ya, saya bilang, iya. Walaupun kita sudah lewat karena saya psikolog juga kan, kita sudah melewati psikotes tentunya yang resmi dong, gitu kan. Tapi kan dari sekian banyak kan ke screening tuh, tinggal berapa orang kan?
0: Yes.
1: Ya, biasanya kan gitu kan. Yeah, nah, yeah. Biasanya tuh di ujung tombaknya saya tuh, gitu. Karena kan harus ACC saya.
0: HRD
1: gitu.
0: Kan ya.
1: Iya, gitu kan. Nah, saya selalu gini, mana coba lihat tanda tangannya. Bukan menyepelekan yang lain, bukan. Tetapi dari situ saja sudah terlihat gitu. Bagaimana nanti orang ini bisa maksimal atau tidak sebenarnya? Contoh. Iya. Jadi gini, misal contoh ya, orang saya spill sedikit itu orang lingkaran ditaruh di hitungan-hitungan ya, tanda tangan yang banyak lingkarannya ditaruh di yang harus detail, harus ketemu dengan angka-angka, dia tidak akan nyaman. Bisa sih, tapi tidak akan maksimal. gitu.
0: Luar biasa. Oke, oke. Terus.
1: Nah, kalau orang segitiga, misalnya tanda tangannya ada banyak segitiganya, kemudian ya dicari atau dia jadi marketing lah katakan begitu, atau front office gitu, dia tidak akan nyaman. Bisa sih, ya kan? Catatannya bisa sih. Tapi apakah bisa semaksimal orang yang lingkaran gitu? Belum tentu.
0: Itu ngaruh ya Bu ya?
1: Yes.
0: Aduh, bener-bener.
1: Terus lagi, saya spill lagi. Contoh misalnya, orang yang tanda tangannya di bawah gitu.
0: Di bawah?
1: Ya kan? Di bawah, di dalam kertas dia di bawah misalnya.
0: Oke, okay, gitu, oke, okay, ya.
1: Misal, contoh ini salah satunya. Ini juga bisa gitu. Kalau dia dipromosikan sekuat tenaga atasannya gitu ya. Oh dia mampu nih gitu. Dia mampu nih untuk jadi supervisor lah minimal gitu ya. Atau mungkin dia bisa jadi manager gitu. Dia tidak akan nyaman nantinya dalam pengambilan keputusan.
0: Astaga, sampai sejauh itu. Ini saya bisa gak sih nanti ada waktu lagi? Bu, nanti coba lihat tanda tangan saya ya.
1: Aduh. Boleh.
0: Gratis ya Bu ya? Ya. Biasanya kalau konsultasi itu ada biayanya pasti kan? Di sini kan ya, iya dong. Ini soalnya mahal banget ilmunya nih. Biar kita bisa tahu gitu ya. Oke, ini karena waktu kita udah tinggal dikit lagi. Kalau boleh tahu, cita-cita terbesar dari Decode ini apa sih buat kedepannya?
1: Tentunya kalau secara garis besar bermanfaat untuk kehidupan orang banyak.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Nah, makanya kan ada sub lagi kan dari Decode ini juga saya membuat ruang-ruang. Ruang Decode, ruang diri gitu ya.
0: Pengen nggak Mbak Dian untuk apa ya istilahnya jadi sampai gerakan nasional gitu supaya masyarakat ini sadar kepentingan untuk mengenal diri gitu.
1: Iya. Yang penting kan kata kuncinya sadar dulu ya. Orang kalau nggak sadar, orang lain bilang kamu sakit atau kamu bermasalah, kalau dia nggak sadar, itu kan nggak akan kena gitu. Nah sebenarnya tanda tangan itu adalah bentuk ya atau tools untuk memberikan satu kesadaran.
0: Oke.
1: Ya karena banyak gitu orang yang nggak mampu untuk bicara ya bahwa apa yang terjadi dengan dia gitu, apa yang dirasakan, bingung. Biasanya kan orang gitu ya. Apa ya, sih? Ya. Yang terjadi sama saya, pokoknya yang dirasakan cuma dia punya masalah aja kan gitu.
0: Ya, benar.
1: Udah tahu-tahu datang nangis, ya enggak? Karena sudah penuh ya bener, kan, bener, wadahnya bener. Udah penuh, yang keluar cuma nangis gitu. Nah, dari mana kita bisa lihat dengan cara yang mudah dan dengan waktu yang singkat ya itu tadi. Toolsnya.
0: Luar biasa. Kita kayaknya nanti perlu ada perpanjangan waktu lagi. Ya, ini karena udah time out. Sayang banget.
1: Enggak kerasa ya?
0: Enggak terasa banget. Terlalu banyak ini Bu, masih ilmunya Bu, yang perlu kita gali lagi nanti. Apa pesan Kak Dian untuk sore hari ini buat siapapun yang masih belum kenal diri dan juga potensi dirinya?
1: Iya, sebenarnya gini, yang paling penting dalam proses hidup kita adalah sadar dulu. Sadari, okay. Kadang kita selalu lari, kita tidak terima dengan kenyataan, ya enggak? Kita banyak menyalahkan diri kita sendiri. Sadari dulu, akui apa yang terjadi.
0: Oke, itu dulu aja.
1: Iya, itu langkah awal.
0: Langkah awal tapi kayaknya berat buat dilakukan.
1: Ya karena dari awal itulah akan masuk ke tahapan berikutnya.
0: Oke, baiklah. Nanti siap ya buat kita ada yang
1: lagi
0: sesi-sesi selanjutnya. Alhamdulillah. Saya baru kali ini ketemu dan ternyata ya begitulah adanya. Tadi sambil tak pikir-pikir juga, oh ya aku dulu begitu, oh ya aku dulu begini. Habis ini saya mau tanda tangan. Terima kasih banget Mbak Dian Rizky insight-nya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Decode semakin berikan manfaat pada masyarakat luas untuk depannya nanti ya. Dan tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Selamat sore dan tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Sekitar 94 desa di Kabupaten Sampang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Harga beras di sejumlah pasar di Kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menghimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Hairul Umam melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
3: Kekeringan sendiri itu ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka, 3 kecamatan, dan langka terbatas, 3 kecamatan. 12 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan sama kecamatan Ketapang.
2: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
4: Baik, terima kasih Halili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusan khususnya dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusannya, khususnya dari keluarga kurang mampu, tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menyampaikan bahwa untuk meraih beasiswa tersebut, peserta didik diharapkan untuk fokus dan memusatkan perhatian pada proses belajar dan juga pencapaian akademik agar dapat diterima di perguruan tinggi. Selebihnya, pemerintah Kabupaten Kediri akan mengupayakan dukungan beasiswa tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
6: Tahun ajaran 2026, kita melakukan penerimaan 100 siswa yang biasanya 130. Karena ada sekolah rakyat, jadi kita cukupi di 100 siswa. Tadi saya sudah ketemu dengan Angkatan 4. Beberapa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak, apakah akan mendapatkan beasiswa kalau masuk perguruan tinggi? Persoalan beasiswa itu seleksi alam. Prinsipnya hari ini saya minta kepada anak-anak untuk fokus belajar dan bisa diterima dulu. Selebihnya itu baru nanti urusan kami yang ada di pemerintah dan beberapa orang-orang yang sukarela untuk menjadi donatur.
5: Sementara itu, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Rizik Mubarok, turut menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut, pihak sekolah juga telah menyiapkan program Pathway to University sebagai pendampingan bagi siswa kelas 10 hingga kelas 12 dalam menyusun portofolio dan menentukan jalur masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
7: Kita juga ada namanya program Pathway to University, jadi anak-anak kelas 10, 11, 12 sudah ada program itu. Kelas 10 dan 11 mereka harus mengumpulkan portofolio dan CV-nya yang bagus, nanti akan dipetakan mana yang potensi ke kedinasan, ke SNPTN, maupun ke yang dibawa kemenak, yaitu UIN seperti itu dan sebagainya.
5: Adapun, di tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School menerima 100 siswa baru dari total 298 pendaftar yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi administrasi, home visit, bootcamp yang meliputi tes psikologi, kesehatan dan literasi numerasi, hingga focus group discussion. Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan berasrama di Kabupaten Kediri, sekaligus juga menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM lulusannya yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Anugo Suma melaporkan.
4: Pendengar, peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, terus melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
8: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
9: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
8: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
10: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
8: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
4: Pendengar, hari ini pemerintah Kecamatan Palang bersama masyarakat sekitar melakukan aksi bersih aliran sungai sebagai upaya untuk mitigasi banjir jelang musim penghujan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
11: Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi aliran air sungai, pemerintah Kecamatan Palang bersama unsur jajaran dan warga sekitar menggelar aksi gotong royong membersihkan lahan serta aliran sungai. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya sebagai respon cepat atas aduan warga, tetapi juga langkah antisipasi dini menghadapi musim hujan. PLT Camat Palang, Kapitano Gunawan, mengatakan jika kegiatan ini bertujuan agar aliran air dapat mengalir normal tanpa hambatan tumpukan sampah yang berpotensi memicu genangan maupun banjir. Dalam aksi bersih-bersih ini didominasi tumpukan sampah rumah tangga.
12: Itu juga salah satu antisipasi kita, jadi mitigasi kita supaya nanti kalau misalkan ada hujan, tudahan kita sudah siap untuk penanganannya.
13: Berapa orang Pak yang dikerahkan Pak?
12: Ya, ini untuk totalnya kita ada sekitar 40 orang tadi hari ini. Kita sebar posisi di utara dan di selatan dari jembatan Mbak.
11: Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam merespon cepat aspirasi warga serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Pendengar, turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
14: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
15: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta. We will have one national
16: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang dari Jakarta di Final Indonesia League. Nanti pemenangnya akan mewakili kita di Asia Cup.
14: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
17: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
18: Gak harus juara ya?
17: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
14: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pendengar, Persebaya Surabaya akan memanfaatkan turnamen pramusim Piala Presiden untuk membangun kekuatan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
19: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan Piala Presiden 2026 akan menjadi bagian penting dari proses persiapan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Turnamen pramusim tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan kondisi skuad yang masih dalam tahap pembentukan sekaligus mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih asal Portugal itu juga menegaskan Persebaya tetap mengusung target meraih kemenangan di setiap pertandingan. Namun ia mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain masih mengejar kebugaran terbaik, sementara bagi pemain-pemain baru juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan. Selain membangun kondisi fisik, Tavares juga memanfaatkan turnamen pramusim untuk menanamkan prinsip permainan yang akan menjadi identitas Persebaya sepanjang musim. Menurutnya, perkembangan permainan tim menjadi tolak ukur yang lebih penting dibandingkan hasil akhir selama mengikuti Piala Presiden.
20: Piala Presiden for us is a competition to prepare the season.
19: Bagi kami, Piala Presiden adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Tidak ada tim yang ingin kalah. Namun kami juga harus realistis karena banyak pemain yang belum berada di level terbaiknya dan tim ini masih dalam proses pembangunan. Semua ini membutuhkan waktu. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand, Port FC. Persebaya akan mengawali perjuangannya dengan menjamu Persija di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silahkan.
21: Baik, terima kasih Dini. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut laporan Ulfa Larasati.
22: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan, mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
1: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Tentu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapa itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri. Dan itu sudah melalui uji Bapeten, jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
22: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
2: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Jadi harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak usah menunggu tahun 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
22: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
21: Ratusan atlet Mixed Martial Arts MMA menjalani timbang berat badan sebelum bertarung di Piala Wali Kota Madiun kejuaraan IBCA MMA 2026. Aris Deka melaporkan.
3: Sekitar 200 atlet Mixed Martial Arts MMA dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi timbang berat badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA MMA 2026. Mereka akan bertanding di alun-alun Kota Madiun pada 24 hingga 25 Juli mendatang. Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026, Robi Rohmana mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang berat badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan MMA tersebut diikuti atlet hampir dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimistis antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun tersebut bakal tinggi.
23: Dan hasil rakor kemarin Pak Wali ya, itu ada rasa khawatir karena yang dilihat selama di TV itu kemungkinan cedera itu kan luar biasa ya, dan kami jelaskan bahwa nanti hasilnya itu inspektur pertandingannya itu level internasional, satu wasit, tiga wasit nasional dan yang empat wasit itu regional, itu sertifikatnya beri ke bawah. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Wali ini membuka dan membantu sangat luar biasa. Jadi untuk medis, kita sudah koordinasi dengan dinas kesehatan. Dan rujukannya 10 rumah sakit di Madiun sudah kita tembusin. Dan itu Polresta Pengendali ada kesanggupannya. Karena Polresta tanpa ada lampiran kesanggupan untuk mengcover itu, pertimbangannya seperti itu. Itu harus dilengkapi.
3: Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi standing fight dan MMA full. Berdasarkan usia, kelas youth diikuti peserta berusia 10 hingga 18 tahun, junior 18 hingga 21 tahun, dan senior 22 hingga 35 tahun. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya penting untuk pembinaan atlet, namun juga menjadi sarana memperkenalkan olahraga MMA kepada masyarakat.
23: Kami ingin selain pembinaan di cabur, pengenalan cabur itu penting. Kenapa? Karena ini olahraga fighting. Kota Madiun yang dikenal di luar Kota Pendekar itu mindset pasti kotanya sangat menyerangkan. Orang berpikirnya begitu. Dari orang luar kota yang datang ke sini dengan kegiatan besok, mulai besok yang akan ramai ini, dan insya Allah besok itu aman, ini akan membantu mindset bahwa kota pendekar melalui teman-teman IPJM MA ini bahwa kota Madiun itu warganya ramah. Ini yang kami harapkan, karena ini seiring dengan apa yang kami inginkan, yaitu pariwisata di kota Madiun. Kebetulan saya lagi bangun pariwisata di kota Madiun. Ini nanti bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di kota Madiun, sport tourism begitu. Tidak hanya pendekar, tetapi dari sisi MMA atau fightingnya.
3: Bagus meminta seluruh pihak melakukan evaluasi setelah kejuaraan berakhir. Dia pun menyebutkan Pemkot Madiun siap memberikan dukungan yang lebih baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
21: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
0: Terima kasih, Nindi. Di balik kemeriahan World Kids Carnival JFC 2026, tersimpan peran besar orang tua yang mendampingi setiap proses persiapan anak. Mulai dari menyiapkan kostum, menjaga kesehatan, hingga mendukung latihan intensif demi menghadirkan penampilan terbaik di ajang tersebut. Gia Deborah melaporkan.
5: Seperti inilah suasana persiapan untuk menyambut pelaksanaan World Kids Carnival JFC 2026. Tak hanya terlihat dari para talenta cilik yang akan tampil di catwalk. Di balik megahnya kostum mereka, ada perjuangan orang tua. Salah satunya dilakukan oleh Weni Citrawasita, orang tua Muhammad Abdillah Afkari Agam, peserta WKC JFC 2026 yang akan tampil pada defile Sanctuary Bali Ogoh-Ogoh.
6: Persiapannya yang pertama ya pasti dana. Yang kedua jaga kesehatan adik. Ya adik ya. Biar ini semangatnya, jaga semangatnya juga. Sudah dua kalinya. Iya, yang pertama hobi, terus anaknya juga suka seni. Mamanya lebih ini menggali ilmu. Buat kostum, make up-nya. Ini berarti sendirian. Bikin kostum sendiri, make up-nya juga sendiri.
7: Kelas berapa di SD mana?
24: Gamia Rauda kelas 4.
7: Iya, sekarang adik mau pakai kostum apa pagi siang hari ini?
24: Sanctuary.
7: Sanctuary, senang gak ikut JFC?
24: Senang.
5: Persiapan matang juga dilakukan peserta dari Marching Band JFC Kids. Wali murid sekaligus pengurus Marching Band JFC Kids, Aprilia Arista, mengatakan latihan rutin menjadi agenda wajib demi menghasilkan penampilan terbaik saat parade berlangsung.
25: Persiapannya tiap hari itu latihan, jadi rutin latihannya di alun-alun dari jam 3 sampai jam 8 malam kita latihan. Terus untuk kostum juga dipersiapkan kurang lebih 1 bulan lebih, 11,5-an itu kostum sama persiapannya.
26: Bisa dipanggil Eca, saya dari STN Karangreja 1, menjadi Gita Pati di drum band.
7: Iya, gimana perasaan kamu ikut kegiatan di FC hari ini?
26: Seneng banget.
7: Latihannya berapa lama?
26: Latihannya
7: setiap
26: hari.
7: 2 bulan dan akhirnya.
26: Iya. Dabelanan.
5: Persiapan yang dilakukan para peserta dan orang tua menjadi gambaran bahwa JFC Kids bukan sekedar ajang untuk kreativitas, tetapi juga wadah pembentukan disiplin, kerjasama, dan kecintaan anak-anak terhadap seni. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
27: Terima kasih, Sandy. Harga beras di sejumlah pasar kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Meski belum berdampak pada aktivitas jual-beli, para pedagang mencermati tren kenaikan yang terjadi secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan Ninda Alivia.
28: Pedagang beras di Pasar Wagi, Kota Blitar mulai merasakan kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada beras selepan yang menjadi salah satu komoditas paling banyak dicari masyarakat. Saat ini, harga eceran beras selepan di Pasar Wagi mencapai Rp14.000 per kilogram. Sebelumnya, beras tersebut dijual sekitar Rp13.600 per kilogram. Pedagang beras di Pasar Wagi bernama Sri mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar satu minggu terakhir.
29: Harga beras ini saat ini harganya berapa, Bu?
30: Rp14.000.
29: Sebelumnya?
30: Rp13.600,
29: Rp13.800. Kenaikan ini mulai kapan, Bu?
30: Ya, sudah satu minggu lalu.
29: Untuk harga tertinggi untuk beras premium berapa persen?
30: Itu 14.
31: Paling mahal itu ya?
30: Paling mahal.
29: Paling mahal. Iya.
28: Sri mengaku belum mengetahui penyebab pasti kenaikan harga tersebut, namun ia menduga meningkatnya kebutuhan beras setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga di pasaran. Meski harga mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di kiosnya masih berjalan normal. Dalam sehari, Sri rata-rata mampu menjual sekitar 2 kuintal beras selepan kepada pelanggan. Selain beras, Sri juga menjual ketan, beras merah, dan jagung. Berbeda dengan beras, harga ketan justru mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
27: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumono bersama Nur Kholili. Kholili, silakan.
8: Terima kasih, Wisnu. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumedang jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Naroh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malam. Pendengar, untuk malam sore ini masih kami akan hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam sore ini. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu informasi kehilangan berikut. Kelahiran satu lembar STNK dengan nomor polisi N1817AAK atas nama pelapor Salman Alfarisi Ardiansyah, atas nama STNK Dewi Widyastuti, alamat Gandon Barat RT 14 02 Sukolilo Jabung Malang, diperkirakan hilangnya di wilayah Kecamatan Pakisia. Bagi Anda pendengar yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Salman Alfarizi dengan nomor 0896-8119-4525 atau ke RD Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-3333-6074.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno, yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat, sek.
4: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
5: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
5: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini pendengar. Edisi hari Jumat kali ini 24 Juli 2026. Udah ada di penghujung Juli aja kita tiba-tiba ya. Tinggal 7 hari ke depan nanti kita akan berpindah ke bulan kemerdekaan yang pasti sekarang sudah mulai banyak sekali persiapannya. Mulai bikin umbul-umbul, mulai menata nanti bendera mau taruh mana, mulai ada kegiatan-kegiatan yang dibicarakan gitu. Nanti yang mau dicat dulu sebelah mana, gapura kita benerin apa enggak dan lain sebagainya gitu ya. Yang pasti di tengah kegiatan-kegiatan kita yang makin banyak nanti, mudah-mudahan sehat selalu karena kondisi cuaca masih seperti ini. Hembusan angin juga makin ekstrim ya dengan kecepatannya yang mencapai puluhan kilometer per jam, bahkan sampai 50 kilometer per jam itu kenceng banget. Jadi mudah-mudahan saja dengan kondisi kita yang semakin bagus, level kesehatan kita yang baik-baik aja gitu, ini gak akan menghalangi kita untuk melakukan kegiatan apapun nanti untuk menyambut bulan kemerdekaan ya. Di malam sore ini masih ada teman-teman Indonesia Pilihan akan menemani Anda mendengar sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami informasikan adzan maghrib akan berkumandang pukul 17.29 menit untuk edisi hari Jumat kali ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita jelang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah solat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah solat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman religi islami juga info-info dunia islam masih akan menemani anda hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat Abu

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Putri dengan lagunya yang berjudul Tentang Dia. Untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kita gak pengen ngobrolin tentang dia, tapi tentang Son Horek. Kenapa ke situ bang? Ya karena informasi yang pengen kita bagikan, kita akan membahas ya tentang fenomena penggunaan Son Horek dengan tingkat kebisingan tinggi kembali menjadi sorotan tampaknya ya. Pakar telinga, hidung, dan tenggorok THT Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang UMM, Dr. Indra Setiawan SPTHT mengingatkan paparan suara berintensitas tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran hingga tuli permanen. Menurut Dr. Indra, batas aman paparan kebisingan berdasarkan standar kesehatan ini berada pada kisaran 85 desibel selama 8 jam. Sementara tingkat kebisingan Son Horek diperkirakan dapat mencapai 120 hingga 135 desibel, jauh di atas ambang aman bagi telinga manusia. Jadi semakin tinggi intensitas suara, semakin singkat batas aman paparannya ya. Pada tingkat sekitar 120 desibel, resiko kerusakan pendengaran dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Ini yang dia katakan di hari Jumat ini tadi. Dia juga menjelaskan bagian telinga yang paling rentan mengalami kerusakan adalah sel rambut pada koklea yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf menuju otak. Nah, kalau sel ini mengalami kerusakan berat, kondisinya bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu pendengar, paparan suara yang terlalu keras juga berpotensi menimbulkan trauma pada telinga tengah, bahkan menyebabkan robeknya gendang telinga apabila seseorang berada terlalu dekat dengan sumber suara. Jadi kalau katanya Dr. Indra tadi, tekanan udara dari suara yang sangat keras ini bisa merusak struktur pendengaran, dan pada kondisi tertentu robekan gendang telinga bisa terjadi dan memerlukan tindakan operasi. Dia juga mengingatkan orang tua agar tidak membawa anak-anak, terutama balita, berada di dekat sumber suara berintensitas tinggi. Nah, kalau telinga berdenging setelah terpapar suara keras, ini ternyata adalah tanda awal adanya gangguan pada sistem pendengaran yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan pengalamannya menangani pasien, keluhan penurunan pendengaran kerap meningkat setelah penyelenggaraan acara dengan tingkat kebisingan tinggi. Sayangnya, banyak penderita baru menyadari gangguan tersebut ketika kemampuan mendengarnya mulai menurun dalam aktivitas sehari-hari. Alright, that's the problem. Jadi, ya, baca aja ya. Saya tidak mau komentar. Ntar dipikir saya juga orang yang gak gimana gitu, yang gak menghargai kebebasan, tidak menghargai bidang pekerjaan orang lain. Ya, daripada begitu silakan disimpulkan sendiri. Dan Anda bisa lihat informasinya juga di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya. And at least, if you want to listen something, if you want to hear something very loud, hear for yourself. Kalau saya sih begitu aja kali ya.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Ada Subhan dari Lay itu dengan judulnya I'll Find a Way. Kayak Frank Sinatra juga bilang I did it my way. We have our own way. Yang kita semua punya jalan masing-masing, cara masing-masing, dan ya pemahaman masing-masing juga tentunya ya. Okay, kita juga hadirkan lagi bandingnya informasi yang satu ini untuk Anda. Kali ini dari mana ini, dari mana? Nah, ini ada UPT Puskesmas Poncokusumo Kabupaten Malang yang menjajaki kerjasama strategis dengan LPPRD Malang untuk memperkuat publikasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Kolaborasi ini dibahas dalam kunjungan silaturahim yang berlangsung di kantor LPPRD Malang hari Kamis kemarin ya. Kunjungan ini dipimpin Ketua Tata Usaha UPT Puskesmas Poncokusumo sekaligus Ketua Panitia Exotica Fun Walk 2022 Herman Adi Wijayanto didampingi Burhanuddin selaku humas kegiatan. Rombongan ini diterima langsung oleh Kepala Radio Republik Indonesia Malang Diana Rusnawati bersama jajaran tim layanan publik dan pemasaran. Jadi ini sekalian sebagai penjajakan kerjasama dalam penyebarluasan info kesehatan, promosi kegiatan masyarakat, serta penguatan peran media publik dalam memberikan edukasi pada masyarakat ya.

Yang jelas melalui kerjasama ini pendengar, kedua institusi ini berharap dapat memperkuat layanan publik melalui sinergi antara sektor kesehatan dan media. Jadi selain mendukung penyebaran info kesehatan yang akurat, kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan selalu hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya. Dan sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Sekali lagi saya pamit dari ruang dengar Anda untuk malam sore ini, edisi Jumat kali ini 24 Juli 2026. Dan Diana Riza akan menemani Anda untuk selanjutnya hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tosumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang disebutkan bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk memperkuat pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu modal publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk masa menampil ini. Bapak-Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya gak tau isinya. Gak tau isinya apa ya?
15: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak kan? Ngasih Bapak kan?
16: Gue Bapak yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih.
16: Kenapa dikasih Pak?
15: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak Pak?
16: Kenapa dikasih Pak? Bapak gak tau isinya ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kini kita datang ke hadirat-Nya. Kita mohon berkat dan pencurahan Roh Kudus-Nya agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Nya serta menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala karunia, berkat, dan anugerah yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau karuniakan kepada kami. Terutama kami bersyukur akan rahmat kehidupan yang hingga saat ini masih boleh kami rasakan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami kembali akan mendalami firman-Mu. Berkatilah kami dan curahkanlah kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar melalui bimbingan dan tuntunan Roh-Mu, kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu, serta kami boleh untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita pada malam hari ini akan diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini dibuka dengan pernyataan, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Kata pembuka ini menunjukkan kepada kita semua
bahwa Markus dalam menuliskan Injilnya memiliki suatu tujuan, yakni mewartakan Yesus sebagai Kristus dan Anak Allah. Tujuan ini diungkapkan Markus pada bagian awal dari Injilnya. Maka dikatakan inilah Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Dari sini para pembaca Markus sudah bisa melihat secara jelas bahwa Markus dalam tulisannya memiliki tujuan untuk mewartakan dan memperkenalkan Yesus sebagai Kristus Anak Allah. Pewartaan Markus ini kemudian nanti akan tergenapi atau terwujud dalam ungkapan dari Petrus atau pengakuan iman Petrus dan juga pengakuan dari kepala pasukan ketika Yesus wafat di kayu salib. Dikutip juga dalam Injil Markus tentang apa yang dikatakan Nabi Yesaya atau nubuat Nabi Yesaya mengenai adanya utusan. Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nubuat Nabi Yesaya yang dikutip oleh Markus ini ingin memberikan suatu gambaran bahwa kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini bukan kehadiran sosok yang biasa-biasa saja, tapi Yesus sungguh-sungguh adalah sosok yang istimewa, sebagaimana diungkapkan Markus dalam tujuan penulisan Injilnya pada bagian awal tadi. Wah, Markus ingin memperkenalkan kepada kita bahwa Yesus Kristus Anak Allah. Dan untuk menunjukkan identitas Yesus Kristus Anak Allah, maka ketika dia akan datang ke tengah-tengah dunia ini, ketika ia akan berjumpa dengan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, maka dibutuhkan suatu persiapan yang sungguh-sungguh matang, suatu persiapan yang sungguh-sungguh istimewa. Sama halnya kalau kita menganalogikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada sosok atau tokoh yang penting, yang istimewa, akan berkunjung atau mendatangi suatu daerah, maka persiapan untuk menyambut kedatangan sosok penting ini atau sosok istimewa ini tidak main-main, tidak sembarangan. Mainkan persiapannya sungguh-sungguh istimewa, sungguh-sungguh dipersiapkan dengan sangat baik. Contoh misalnya, presiden mau datang,

Rombongannya ini sungguh-sungguh dikondisikan aman, tertib, teratur, sehingga ketika presiden dan rombongannya lewat atau datang, tidak terjadi gangguan, baik gangguan keamanan maupun gangguan lalu lintas. Semua disterilisasi, semua dipersiapkan bertahap-tahap, mulai dari bandara, tempat di mana presiden akan mendarat beserta rombongannya, mobil yang akan digunakan, patwal atau patroli pengawal, semua dipersiapkan dengan baik. Penjagaan keamanan di jalan-jalan, di tempat-tempat tertentu, mulai dari ring terluar sampai ring terdalam, semuanya dipersiapkan dengan baik. Mungkin juga disiapkan spanduk-spanduk, baliho-baliho yang menyatakan selamat datang kepada presiden. Dan juga ke tempat acara, di tempat acara disiapkan, di venue di mana presiden akan hadir, disiapkan suatu sajian yang pasti istimewa. Sterilisasi juga disiapkan. Para pejabat pemerintahan juga akan bersiap sedia. Mereka akan langsung siaga di tempat itu, tidak bersantai-santai ria, melainkan akan siap siaga. Ada suatu persiapan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, hal ini adalah suatu tanda bahwa yang akan hadir adalah tokoh atau sosok istimewa. Gambaran serupa juga dikenakan Markus dalam penulisan Injilnya sebelum kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus adalah sosok istimewa, sosok yang penting, sosok yang sangat berharga, maka kehadirannya pun tidak sembarangan. Kehadirannya dipersiapkan dengan baik-baik. Bahkan kehadirannya sudah dinubuatkan lebih dahulu oleh para nabi-nabi pada zaman perjanjian lama. Dituliskan dalam kitab nubuat para nabi, dituliskan dalam kitab Taurat. Dan atas dasar itu, setiap orang yang akan menyambut kehadiran Yesus tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang terjadi yang menjadi tanda akan kehadirannya. Maka Markus yang menuliskan kutipan Nabi Yesaya ini menunjukkan kepada kita semua suatu tanda nyata, bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dengan apa? Dengan adanya suatu persiapan yang istimewa. Sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, ada suatu persiapan yang luar biasa. Karena Allah telah mengutus utusannya, mengutus utusannya untuk mendahului Yesus Kristus datang ke dunia ini. Untuk apa utusannya? Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus anak Allah ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk mempersiapkan jalan bagi presiden, maka TNI Polri dengan perangkat pemerintah kota atau pemerintah daerah akan mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Ada utusan yang akan dikirim. Biasanya seperti itu ya. Kalau presiden mau datang atau menteri mau datang, akan ada utusan yang mensurvei tempat itu, memastikan bahwa kondisinya sudah aman. Biasanya adalah para ajudan atau utusan-utusan yang memang dikirim secara khusus, baik itu dari pihak keamanan maupun pihak acara ataupun protokol dari entah presiden atau menteri akan hadir itu, untuk melihat apakah seluruhnya sudah dipersiapkan dengan baik, apakah semuanya sudah diatur dengan baik, apa yang kurang, apa yang perlu dipersiapkan lagi, apa yang perlu ditata lagi, supaya ketika presiden atau menteri datang itu semuanya sudah beres, semuanya sudah berjalan dengan baik, penyambutannya sudah sungguh-sungguh sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan keinginan, idealismenya. Begitu pula ketika Yesus Kristus akan datang ke tengah-tengah dunia ini, berjumpa dengan manusia untuk membawa keselamatan kepada manusia, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, apa yang dipersiapkan? Ya, jalannya, tempatnya. Jalan ini bukan hanya sekedar jalan
tempat di mana orang akan melalui, tapi jalan inilah sungguh-sungguh mempersiapkan soal hati. Jadi jalan

0: ini bukan soal yang diartikan secara hurufiah. Kalau kita ya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat kita, jalan ini memang sungguh-sungguh adalah jalan yang sesungguhnya. Dan arti jalannya biasanya kalau tempat itu ya tidak terlalu terawat, jalannya masih makadam, masih berbatu-batu, berpasir-pasir, maka biasanya langsung di aspal, hot mix ya, di aspal halus supaya nanti kalau waktu presiden atau menteri lewat tidak gronjal-gronjal ya. Tidak lalu mobilnya itu bergoyang-goyang ya, goyang-goyang dalam arti menjadi tidak nyaman ya, meskipun mobil para pejabat itu sudah diatur sedemikian rupa suspensinya sehingga nyaman ya, meskipun ada ya gronjalan atau ada batu-batu kerikil dan sebagainya, jalan yang tidak mulus itu juga bisa tetap menjaga kenyamanan penumpangnya. Tapi tentu saja pasti ada persiapan yang juga jalannya dibuat halus, dibuat mulus supaya lalu tidak mengganggu kenyamanan dalam perjalanan. Nah, sama halnya juga jalan dalam hal ini lebih ke arah kepada hal rohani. Maka diutus utusan Tuhan untuk mendahului Yesus Kristus dan mempersiapkan jalan itu supaya jalannya hot mix juga, supaya jalannya itu rata, lurus, dan hal itu nyata ya. Hal itu nyata. Dengan apa? Siapa yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu lalu dikatakan adalah Yohanes Pembaptis. Karena dikatakan situ ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, supaya tidak ada geronjalan-geronjalan seperti saya katakan tadi. Nah, apa? Jalan yang tidak lurus ini apa? Jalan yang geronjalan ini apa? Kenapa jalannya bersiapkan? Karena kita tahu bahwa manusia pada hakikatnya itu belum siap untuk menyambut Sang Mesias. Mereka sudah tahu memang kapan Mesias akan datang sesuai dengan nubuat. Mereka tahu bahwa Mesias akan datang kapan waktunya, ketika tanda-tanda itu dinyatakan. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya manusia itu belum siap. Maka harus disiapkan. Dengan cara apa? Dengan cara pertobatan dan memberi diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Pertobatan artinya apa? Pertobatan artinya memperbaiki diri kita. Kalau selama ini suka melenceng-melenceng, belok-belok, sekarang kita diarahkan untuk kembali ke koridornya, kembali ke jalan yang sesuai. Kita berbalik dari jalan yang menyimpang, jalan yang membelakangi Allah, menuju jalan yang menuju kepada Allah. Pertobatan adalah suatu perbaikan diri. Kita menyadari, pertobatan selalu diawali dengan kesadaran. Sadar kalau kita ini salah. Maka kalau Anda dalam perjalanan hidup ini mulai sadar bahwa Anda salah, Anda sudah masuk dalam langkah-langkah menuju pertobatan itu. Tapi belum sampai pada pertobatan itu, karena pertobatan baru terjadi ketika ada perubahan, pembaharuan diri, perbaikan diri. Itu baru pertobatan terjadi. Maka kalau belum sampai ke arah itu, belum sampai pada sebuah pertobatan. Biasanya orang sudah ada tanda-tanda pertobatan ini dengan cara apa? Sadar, wah saya sudah salah, saya sudah melakukan kekeliruan ini dan itu. Saya sadar, kesadaran adalah langkah awal bagi seseorang untuk memulai langkah-langkah pertobatannya. Nah, itulah yang terjadi. Lalu harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah lalu ketika sadar dan lalu mau memperbaiki diri ya. Mengakui dulu sebenarnya ya. Jadi setelah sadar diakui, ya saya akui. Karena orang sadar, ya sadar saya salah. Tapi belum tentu orang mau berani mengakui. Berani mengakui itu belum tentu. Kadang-kadang orang sadar dia salah tapi dia tidak mau mengakui. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Ya, yang penting adalah setelah sadar mau mengakui, setelah mau mengakui apa yang dilakukan, setelah mau mengakui memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, membangun komitmen lebih dahulu ya, membangun komitmen untuk memperbaiki diri. Wah, saya sadar, saya salah ini, ya, saya akui saya salah ini. dan saya mau memperbaiki diri. Saya mau memperbaiki diri, saya berjanji. Lalu dipraktekkan. Nah, kalau sudah dipraktekkan, itu baru pertobatannya berjalan. Ada suatu upaya pembaruan diri. Bagaimana kalau jatuh? Bagaimana kalau gagal? Tidak masalah. Namanya manusia, pasti ada yang namanya jatuh bangun. Ada yang namanya terjerembab, ada. Karena selama kita masih manusia, kita masih akan mengalami berbagai macam pergolakan. Baru kita tidak akan mengalami pergolakan kalau kita sudah bersatu dengan Sang Pencipta di dalam kemuliaannya, karena perjalanannya sudah selesai. Tapi selama kita di dunia ini masih akan ada jatuh bangunnya, gagalnya. Tapi terus bangun, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Itu yang diharapkan, itulah pertobatan. Bukan lalu sudah jatuh, ya wis tak popo lah, aku tak leye-leye wai, aku tak santai-santai saja, ndelosor-ndelosor di sini, lalu tidak bangun-bangun. Nah, pertobatannya tidak terjadi kalau seperti itu, ya. Gagal pertobatannya. Kato jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi. Itulah pertobatan. Nah, gambaran memberi diri dibaptis adalah gambaran pembaruan diri. Baptis itulah gambaran dari orang yang dilahirkan kembali, dilahirkan menjadi manusia baru. Maka yang lama-lama ditinggalkan, yang lama-lama ditinggalkan. Kok suka jahati orang sekarang harus berjuang menjadi orang yang baik. Kok selama ini suka benci orang, sekarang belajar menjadi orang yang mencintai. Nah, itu contohnya seperti itu. Kok suka mendendam, sekarang belajar menjadi orang yang mengampuni. Ada suatu pembaharuan diri. Itulah bentuk bahwa seorang mengalami pertobatan dan mengalami pembaptisan, disucikan, dikuduskan kembali. Ya, disucikan, dikuduskan kembali, memperbaharui diri. Ya, kok selama ini kurang baik, sekarang diperbaiki. Dan selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki diri. Maka dikatakan pada bagian akhirnya dari seruan Yohanes Pembaptis ini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, pernyataan ini memberikan suatu harapan kepada setiap orang yang mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kita dalam Gereja Katolik memasuki masa-masa Advent, ya. Ini adalah masa Advent yang kedua, minggu kedua maksudnya. Nah, dalam masa Advent minggu kedua ini, kita diajak, ya, ditampilkan tokoh Yohanes Pembaptis di sini, kita diajak untuk memperbaiki diri, untuk menata hidup kita kembali, dan kita diyakini bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan kalau kita mau bertobat. Kalau kita mau bertobat, memperbaiki diri. Lah kalau kita ngomong Tuhan ampuni saya, lah tapi lalu kenyataannya kita tetap menyakiti orang lain, memusuhi orang lain, jahat sama orang lain, alasannya demi kebaikan, saya mau bertobat maka saya jahati kamu. Loh, bertobat kok jahati orang gitu. Bertobat yang berbuat baik kepada orang, berbuat cinta kasih kepada orang, mengampuni orang lain. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, harapan bagi kita untuk memperbaiki diri, kenapa kalau kita sama orang lain tidak mau memberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Nah, itulah yang menjadi persoalan kerap kali. Kita mengatakan, saya mau meluruskan jalan bagi Tuhan, saya mau bertobat. Ya, bertobat yang tidak pikir dirimu sendiri, tapi kamu orang lain, kamu jurungupkan. Nah, itu sama saja kamu belum memasuki pertobatan, ya toh. Kamu mau memperbaiki diri, menata hidup kita kembali. Saya mau bertobat, saya mau jadi baik Tuhan, tapi saya mau musuhi dia. Nah, karena dia menghalangi pertobatan saya loh. Ya tidak, kamu ampuni dia, kamu bawa dia. Nah, inilah yang ingin menjadi pesan pada hari ini. Selain kita diundang untuk mengalami pertobatan, kita disadarkan kembali akan harapan untuk mengalami pengampunan dari Tuhan. Pada hari ini juga kita diundang, ya, melalui peristiwa kehadiran Yohanes Pembaptis ini yang memberitakan warta sukacita untuk mempersiapkan diri ini. Kita diundang untuk apa? Untuk menjadi juga seperti Yohanes Pembaptis. Kita diundang untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis, menyerukan suara pertobatan ini, mengajak orang lain untuk ikut serta dalam karya pertobatan dan pengampunan dosa ini. Jangan golek selamatnya dewi gitu. Jangan mencari selamatnya sendiri, tapi ajaklah saudaramu untuk ikut selamat bersama dengan kamu. Karena kadangkala kita itu egois, jadi orang beriman itu egois ya toh. Kita mau selamat sendiri, kita mau bertobat, tapi orang lain tidak mau kita ajak dalam pertobatan itu. Itu yang terjadi ya toh. Kita ngajak orang lain untuk bertobat, itu yang diharapkan. Kita ajak orang lain untuk bertobat dengan apa? Memperbaiki diri, memperbaiki diri. Mari kita perbaiki dengan cara apa? Bagikan cinta kasih. Jangan malah buat dia sakit hati. Jangan buat dia malah semakin melakukan dosa, didesak-desak. Oh, saya mau bertobat, tapi orang lain kamu sakiti. Orang lain kamu hukum. Orang lain kamu hakimi. Nah, saya minta ampun, Tuhan harus ampuni saya. Tapi kalau saya suruh ngampuni saudara saya, sorry, tak hitung-hitung sih kesalahannya apa. Nah, tak hitung-hitung dulu kesalahannya apa. Nah, ini tidak membawa orang sampai pada pertobatan, tidak membantu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pertobatan itu bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Maka kita diajak juga untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis, menyerukan pertobatan, ngajak orang lain juga ikut melalui, memperbaharui diri, melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau orang lain sudah mengalami pertobatan, kita sudah mengalami pertobatan, maka disitulah kita akan mengalami sebuah sukacita. Kenapa? Kita boleh sama-sama mengalami suatu pembaruan diri. Kan seneng kok temannya juga diselamatkan. Seneng kalau kita selamat bareng-bareng. Itu seorang Kristiani yang sejati. Itu murid Tuhan Yesus. Kalau seneng selamat dewe ya, selamat sendiri, orang lain menderita, diinjak-injak, mengalami situasi sulit, wah itu bukan orang Kristiani yang sejati. Seorang Kristiani sejati itu mengajak orang lain untuk juga mengalami sukacita yang sama. Mari kita perbarui. Saya ampuni kamu. Mari kita perbaiki diri. Kita jalan sama-sama lagi. Jangan dimusuhi, jangan disingkirkan. Saya gak mau sama kamu karena kamu menghalang-halangi saya. Kamu tuh jahat gini-gini dan sebelum. Oleh kayak gitu ceritanya, kamu menghakimi orang lain tapi kamu minta diampuni Tuhan. Kamu gak mau Tuhan menghakimi kamu, menghukum kamu, tapi kamu hukum dan hakimi orang lain. Wah, ini kok ceritanya seperti ini, bagaimana? Gak terjadi jalan yang lurus ini tadi. Gak terjadi jalan yang dipersiapkan ini, gak jadi. Nah, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan, itu adalah membawa orang lain juga mengalami hal yang serupa dengan yang kita alami. Kalau kita rindu cinta Tuhan, maka bantu orang lain juga untuk mendapatkan cinta Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, barulah keselamatan itu terjadi. Dan barulah kita menjadi pribadi yang, ayo, waktu Natal nanti kita akan bersuka cita. Waktu Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini, kita akan bersuka cita. Kenapa? Sama-sama jadi orang yang siap. Siap menyambut kehadiran Kristus di dalam hati kita, yang lahir membawa pembaruan di dalam diri kita. Nah, semoga sabda Tuhan pada hari ini sungguh meneguhkan dan menguatkan kita, serta membantu kita menjadi pribadi yang bukan hanya pertobat bagi diri sendiri, tapi juga menyerukan pertobatan bagi orang lain, sehingga kita sama-sama menjadi jalan yang lurus, jalan yang dipersiapkan untuk menyambut Kristus di dalam hati kita masing-masing. Mari kini kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mohon berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Berkatilah kami agar kami terus berjuang dalam melakukan pertobatan dan pembaruan diri. Dan bantulah kami juga untuk terus berjuang membantu sesama kami untuk mengalami kasih-Mu yang nyata. Jikalau kami masih mendendam, masih marah kepada sama kami, bantulah kami untuk mengampuni dan menggandeng sama kami, mencintai sama kami, tidak suka menghukum sesama kami, tidak suka menjauhi sesama kami, melainkan merangkul sama kami dengan penuh cinta, sehingga kami boleh sama-sama menyambut Engkau di dalam hati kami, dalam kemuliaan-Mu yang hadir tengah-tengah dunia ini melalui kelahiran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 Malang. kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana ini istri saya?
1: Bapak yang tenang, kami sedang mengusahakan dengan maksimal. Istri bapak kami berikan obat pacu agar merangsang rahim sehingga bayinya bisa keluar. Kita tunggu saja reaksinya ya pak.
0: Gih pak dokter, sayang kamu yang kuat ya.
2: Iya sayang, doain aku terus ya.

0: lama loh. Kok nggak ada tanda-tanda mau melahirkan sih?
1: Sepertinya memang tidak ada respon, Pak. Baiklah, opsi terakhir harus segera dilakukan tindakan operasi, yaitu sesar. Gimana, Pak?
0: Sesar kan biayanya mahal, Dok.
1: Kalau Bapak memiliki BPJS kesehatan, semuanya akan ke-cover kok, Pak. Jadi santai saja. Gimana, Pak?
2: Mas, gimana? Aku udah nggak kuat.
0: Duh, gimana ini? Kamu yang sabar ya, sayang. Aku akan urus semuanya.
1: Untuk menyelamatkan istri Bapak sekaligus bayinya, sebaiknya memang dilakukan sesar, Pak. Itu jalan satu-satunya. Gimana, Pak?
0: Baiklah, Dok. Saya setuju.
1: Baiklah, kalau begitu, Pak Wisnu bisa ke depan di bagian pendaftaran. Silahkan Bapak urus administrasinya. Biar istri Bapak, kami yang tangani.
0: Baiklah, Dok.
2: Makasih ya, Mas, atas keputusannya.
0: Iya, sayang. Semuanya demi kamu dan bayi kita. Semangat ya, sayangku.

0: Bagaimana, Bapak? Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini, Mbak. Mau mendaftar operasi sesar atas nama pasien Nyonya Dinda.
0: Oke, baik. Oh, yang tadi sore masuk IGD karena mau lahiran ya, Pak?
1: Gih, betul, Mbak.
0: Bapak ada BPJS?
1: Ada, Mbak. Tapi...
0: Punten, bisa saya cek kartu BPJS-nya?
1: Oh, ini, Mbak. Monggo.
0: Aduh, Pak. Ini BPJS-nya nunggak 5 bulan, Pak.
1: Lah, itu maksudnya, Mbak? Terus gimana, Mbak?
0: Ada dua solusi. Pertama, bayar pakai umum. Kedua, Bapak bayar tunggakan BPJS-nya. Nanti semuanya akan ke cover alias gratis. Pripun?
1: Memang semuanya berapa, Mbak?
0: Bentar ya, Pak. Saya cek terlebih dahulu.
1: Nih, Mbak.
0: Baik, Pak. Ini nominal kalau pakai umum.
1: Ya Allah.
0: Nah, ini kalau Bapak melunasi tunggakan BPJS-nya.
1: Aduh, sama-sama banyak.
0: Santai, Pak. Istri Bapak tetap kami tangani. Nah, silakan Bapak kasih keputusan mau pakai opsi yang mana. Monggo.
1: Kasih saya waktu sebentar ya, Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Ya Allah, cobaan kok bertubi-tubi banget sih. Sebenarnya lebih murah membayar tunggakan BPJS. Tapi semurah-murahnya, kalau nggak ada duit ya tetap aja mahal. Nasib-nasib jadi buruh. Kalau tanggal tua begini, mana ada duit. Nyeruput kopi disit lah, mau menawa anak beda nih.

0: Ya Allah, nyari sekantong darah aja susah banget sih.
1: Waduh, Bapak kenapa Pak? Kok nangis gitu?
0: Langsa, pusing, bingung Pak.
1: Memang yang namanya rumah sakit itu tempatnya orang lagi nelangsa, bingung dan mumet. Sama seperti saya. Saya juga lagi mumet ini Pak.
0: Aduh, kok Anda nggak nangis Pak?
1: Buat apa nangis Pak? Malah buang energi, awaknya jadi lemes. Bapak yang tenang, yang rileks, semua masalah pasti ada solusinya. Slow.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sudah enakan?
0: Sudah Pak.
1: Coba sini cerita Pak. Siapa tahu saya bisa mencarikan solusinya.
0: Jadi gini Pak, anak saya kecelakaan dan butuh transfusi darah. Barusan sudah habis 2 kantong, tapi stok di rumah sakit ini habis. Jadi saya harus nyari.
1: Loh, ya tinggal ke PMI Pak.
0: Sudah Pak, dilalahnya juga stoknya habis. Terus di keluarga nyari, gak ada golongan darah yang sama. Dilalah ketemu, malah orangnya kabur karena takut jarum. Padahal saya udah DP uang loh buat bayar dia. Duh Jan, ada-ada saja.
1: Memangnya golongan darah anak bapak apa?
0: AB Pak.
1: Loh, ya sama dengan saya Pak.
0: Beneran Pak?
1: Iya beneran. Nih, di KTP saya sudah tercatat.
0: Oh iya, beneran AB Pak. Jenengan mau mendonorkan darahnya buat anak saya?
1: Walaupun saya juga lagi mumet, tapi demi membantu anak bapak, saya mau Pak.
0: Serius Pak?
1: Bismillah Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi saya lagi mumet Pak, apakah bisa sih donor darah?
0: Waduh, memangnya mumet apa Pak? Mumet sirae?
1: Bukan Pak.
0: Lah terus?
1: Gini Pak, istri saya kan mau lahiran, terus dokter menyarankan untuk dioperasi sesar. Nah, saya kepengen biayanya di cover BPJS. Tapi singgahnya mumet, saya nunggak BPJS 5 bulan.
0: Tenang Pak, insya Allah saya akan menghilangkan mumetnya Bapak. Tunggakan BPJS Bapak tak lunasi. Terus saya akan memulihkan Bapak agar jadi segar bugar setelah donor darah. Yang penting Bapak mau menyumbangkan darahnya buat anak saya.
1: Alhamdulillah. Beneran Pak?
0: Bener banget Pak.
1: Ya sudah, ayo kita ke bagian transfusi darah.
0: Ayo Pak.
1: Walah, sampai lupa gak kenalan. Saya Wisnu Pak.
0: Nama saya Anto.
1: Alhamdulillah, makasih Pak Anto. Mungkin ini yang dinamakan saling silang.
0: Betul sekali Pak Wisnu, cocok.

demikian drama radio berjudul Saling Silang karya Babeh Widi, produksi RRI Purwokerto, dengan para pemeran Tahul, Inka, Rina, Indra, Apri, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Malang, malam ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini 24 Juli 2026, tepatnya hari Jumat, kami sapa Anda dalam Malang malam ini untuk obras, obrolan komunitas yang juga kami akan hadirkan untuk edisi hari ini bersama rekan-rekan dari Hijabers Community Malang, saudara. Sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Malang. Saya mau sapa dulu dua Hijabers Community yang udah ada di sini ya. Dua Hijabers cantik kita. Ada presidennya dan juga vice presidennya. Ada Mbak Amelia Dwi Martasari SAPMM, betul Mbak Amel ya?
1: Iya betul.
0: Oke, ini saya manggilnya Mbak Amel, betul?
1: Iya benar.
0: Mbak Amel gak sendirian aja. Mbak Amel ini selaku Presiden Hijabers Community Malang. Dan juga ada Mbak Lady Gita selaku Vice President dari Hijabers Community Malang. Mbak Lady?
2: Betul.
0: Betul ya Mbak Lady ya. Cek lagi Mbak Lady.
1: Oke.
0: Oke, betul berarti. Baik siap Mbak Lady Gita dan juga Mbak Amel yang malam hari ini saudara akan memperkenalkan kepada Anda. Ini tapi sebenarnya komunitas yang udah cukup lama ya.
1: Betul.
0: Hijabers Community ini ya, tapi enggak apa-apa, mungkin ada pendengar kita, pemirsa kita di YouTube yang ingin kenalan lebih dekat, yang mau kasih infonya dulu. Mbak Amel apa Mbak Lady nih, silakan.
1: Boleh? Oke, silakan. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, nah kita Hijabers ini kurang lebih aku sedikit cerita dari awal kita kebentuk gitu ya, Kak.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Ini aku manggilnya Kakak ya.
0: Bebas.
1: Oh. Oke, jadi kita ini 2000 mulainya 2012. Tapi kita baru fixnya di Malang itu kisaran di tahun 2017.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 2017 itu kita di Malang, kita udah ngebentuk tim sama membernya juga ada sampai sekarang.
0: Dari tahun 2017.
1: Dari 2017.
0: Baik, artinya 2012 ini masih di pusat atau
1: betul,
0: gimana?
1: Betul, di pusat di Jakarta.
0: Oke, okay, siap berpusat di Jakarta.
1: Jadi kita yang di Jawa Timur tuh cuman ada di Malang aja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Dari tahun 2017 ini?
1: Iya betul, dari 2017.
0: Selanjutnya?
1: Kita ini ada member insya Allah yang aktif kurang lebih berapa Mbak Mel?
3: Sekarang udah ratusan.
1: Oke, ratusan.
0: Di Jatim cuma ada di Malang aja.
1: Betul. Oh,
3: baik, sedikit sedikit meralat sebenarnya. Boleh, 2012 ya. Iya, 2012 iya. Itu oh, iya. Dari HCM-nya tapi belum namanya HCM begitu. Okay, hanya Hijabers okay. Malang aja. Hijabers gitu, Hijabers okay. Community. Secara official HCM-nya 2017 gitu. Jadi selama 5 tahun itu sudah ada, cuman secara official namanya Hijabers Community Malangnya itu di 2017 begitu.
0: Oke, okay,
3: nah,
0: siap.
3: Nah, jadi, untuk yang pusat 2011.
1: 2011 ya Kak.
3: Iya. Dari pusatnya. Oh,
0: baik, dari pusatnya malah 2011. Akhirnya Jawa Timur diwakili oleh Malang.
3: Betul.
0: Membentuk komunitas ini.
3: Iya.
0: Ini gimana ceritanya dari Jakarta kemudian turun ke Malang? Apakah ada member dari Jakarta memang sengaja memilih Malang
3: untuk
0: berkembangnya komunitas ini atau gimana?
3: Kalau sebenarnya kalau Hijabers Community ini kan lebih ke komunitas yang fashion ya. Jadi waktu itu ada gerakan bahwa waktu itu kan hijabs itu masih belum terlalu familiar ya. Di tahun 2011-an itu belum familiar gitu. Jadinya karena Hijabers Community ini itu berawal dari para desainer kayak gitu, fashion, yang mana akhirnya mensiarkan hijab dengan cara yang fun. Nah, baik. Akhirnya hari ini kami Hijabers Community Malang itu tetap CR-nya hijab dengan cara yang fun. Jadi kajian kami itu suka bawa oleh-oleh yang banyak gitu ya. Baik. Jadi gak cuman kajian ya. Betul. Tapi bawa freebies, bawa makanan, terus dapat dari sponsor dan macam-macam produk yang lucu-lucu kayak gitu. Jadi memang kami itu punya slogan, ya kita kajian secara keilmuan tapi juga fun dan bikin happy. Gak cuman kajian, kita juga membuat sesuatu, craft dan lain sebagainya begitu sih.
0: Baik, siap. Artinya kegiatannya nggak cuma kajian aja ya Mbak Amel ya?
3: Oh, benar.
0: Jadi kegiatannya beragam sekali. Kalau bisa disebutkan apa aja tuh, ngapain aja nih teman-teman Hijabers Community?
1: Oke, okay. Selain kajian itu kita juga ada olahraga.
0: Oke.
1: Okay. Olahraga ada, terus kita ada self developing. Jadi kita bisa upgrade ilmu kita gitu.
0: Okay.
1: Kadang kan kalau cewek-cewek itu kalau misalnya lagi nganggur gitu kadang butuh temen gitu ya buat ngobrol.
0: Cewek tuh kayaknya nggak boleh nganggur ya. Pikirannya kemana-mana kalau nganggur.
1: Betul banget. Kadang kalau udah pikiran kemana-mana nggak ada temen ngobrol tuh kayak overthinking sendiri gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Di sinilah wadahnya
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Untuk perempuan muslim ya. Betul. Di hijaber community ini. Boleh dilanjutin Mbak Lady.
1: Jadi kita ada pengembangan skill juga. Misal kayak contohnya public speaking ya Mbak Amel ya.
3: Yeah.
1: Public speaking itu
3: besok juga... kita mau masak-masak nih.
1: Oh iya, yeah. Besok kita ada
0: cooking class.
3: Cooking class.
1: Next event ini kita ada cooking class.
0: Oke.
1: Okay. Itu bikin pizza. Bikin pizza gitu. Ibu ini sebenarnya mama muda ya Mbak Amel ya.
3: Sama anak-anaknya bonding kayak gitu.
1: Jadi kita kegiatannya nggak cuman untuk yang concern ke wanita yang single atau yang udah menikah lama gitu, enggak. Jadi kita semua general aja, khusus memang khusus untuk wanita aja.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Artinya membernya ini nggak terbatas untuk beberapa kalangan aja, tapi semua perempuan muslim bisa join sama HCM.
3: Betul.
0: Oke, siap. Kegiatannya udah padet banget ini. Nah, dari kegiatan yang padet ini sebenarnya visi apa sih yang ingin dicapai khususnya untuk para anggotanya?
3: Iya, jadi HCM ini kita punya visinya itu menguatkan ukhuwah dan keimanan dalam bingkai syariat, tapi juga memberdayakan muslimah dalam ranah edukasi, dakwah dan sosial. Jadi memang kami itu ingin jadi rumah yang enggak cuman secara spiritual aja bertumbuhnya, tapi juga punya value sebagai perempuan muslimah kayak gitu. Makanya dalam konteks skill, development personalnya juga, sampai bagaimana agar seorang perempuan itu bisa ada ekonominya juga ya, secara bisnis juga ada, parenting, segala hal yang memang itu jadinya fitrah perempuan itu kita bahas gitu.
0: Wow, lengkap banget ini Mbak Amel ya.
3: Yeah.
0: Ini tadi kan ada parenting nih, kalau pernikah ada nggak? Kan anggotanya kan nggak cuma ibu muda aja tuh. Siapa mau jawab?
3: Ada ya.
1: Ada.
0: Okay.
1: Kita kalau punya pranikah biasanya nih kadang kalau kita fokus ngisi di pranikahnya aja tuh kan kadang teman-teman tuh kayak ngerasa ada yang boring gitu. Jadi kadang biasanya kita selimutin misal nih kita bahas materi pranikah sambilnya kajian.
0: Oh,
1: jadi kajiannya okay. itu enggak cuman tentang yang agamis banget gitu. Kadang orang-orang di luar sana menilai kita kajian-kajian tuh kan yang kayak khusus ukhti-ukhti gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Enggak sebenarnya. Jadi kita kajian yang kita tuh emang kita buat happy, fun, mau bahas apa aja. Nah, kalau misalnya temanya khusus untuk yang beranikah, nanti kita tuh biasanya ada sesi kayak semacam curhat gitu ya Mbak Amel ya. Jadi buat teman-teman yang belum nikah nih, khususnya mahasiswi, kadang tuh kemarin ada yang tanya gimana kalau menemukan cowok yang gimana Mbak Amel?
3: Iya biar tepat gitu kan, ya. Kayak yakin kalau dia tuh jodoh gitu.
1: Gitu.
0: Jadi
1: sih.
0: Ada juga ya.
3: Ada.
0: Memang disesuaikan dengan kebutuhan anggota begitu.
3: Betul. Jadi memang karena ada yang mahasiswa, ada yang sudah ibu-ibu muda, ada yang bahkan ibu-ibu ngajak anaknya. Itu juga ada usia 50-an juga ada.
0: Jadi itu juga anggota HCM, Mbak.
3: Betul.
0: Wow, keren ya. Nah, ini kan kegiatannya padet banget ini, Mbak Amel, Mbak Lady. Ada olahraga, kajian bersama, kemudian juga cooking class, pengembangan diri. Bagaimana cara teman-teman HCM ini kemudian membagi jatah waktunya agar setiap member ini dibekali dengan bekal yang rata, sama gitu.
3: Iya, nah memang jadi kami kan ada namanya member ya. Berarti member itu memang terdaftar secara benar-benar official gitu. Syaratnya adalah membayar member 35.000 sama 1 tahun aja. Udah mendapatkan all fasilitas itu. Artinya dia akan selalu mendapatkan kayak free acara ataupun juga dapat harga khusus kalau ada acara yang berbayar begitu.
0: Wow.
3: Selalu informasi utama kita akan sharenya di member. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan membagi waktu. Nah kami sudah membuat jadwal selama 1 tahun gitu. Yang mana 1 bulan itu akan ada tema yang berbeda. Kayak oh bulan ini adalah tentang bisnis. Oh bulan depan adalah tentang personal development lebih ke mental health. Oh bulan depannya lagi adalah ke crafting kayak gitu-gitu. Jadi memang kayak udah dibagi-bagi gitu waktunya dan sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri gitu.
0: Biasanya hari apa nih Mbak Amel kegiatan-kegiatan dari HCM ini?
3: Oh, weekend ya.
1: Hari Minggu. Jadi kita memang usahakan ngadain kegiatan tuh di hari Minggu.
0: Okay.
1: Karena kan ada yang masih kerja ya kalau untuk hari Sabtu. Jadi kita memang usahakan hari Minggu biar teman-teman semua paling enggak bisa ngikutin gitu untuk acaranya kita.
0: Jadi minggu pertama ini pasti giatnya akan beda lagi dengan minggu depannya atau minggu sebelumnya begitu.
3: Bukan per minggu.
1: Per bulan.
3: Iya, jadi eventnya kayak per bulan. Gitu. Kalau per minggu nanti khawatir kan ini ibu-ibu ya, ada yang ibu-ibu, ada yang juga mahasiswa, nanti terlalu padat malah enggak ngurusin suaminya, enggak ngurusin enggak ngurusin skripsinya gitu. Jadi tetap work life balance gitu. Jadi memang di komunitas kita cuma satu bulan sekali eventnya. Enggak sih, minimal dua ya. Minimal itu ada dua event. Yang pertama adalah event yang tadi kayak kajian offline gitu, dengan ada crafting dan lain sebagainya itu. Dan satunya online atau olahraga gitu. Jadi minimal ada dua event gitu.
0: Siap, dalam satu bulan.
3: Betul, dalam satu bulan.
0: Keren banget nih. Nah, ini tadi kan juga ada pengembangan diri dan juga ekonomi mandiri ya. Ini harapannya kan teman-teman HCM ini bisa mandiri berdikari begitu ya. Ini apakah untuk kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, jadwalnya sudah ditata, ini melibatkan profesional begitu, maksudnya ada teman-teman di luar HCM yang turun langsung ke HCM mengedukasi teman-teman begitu tentang hal-hal yang ada di giat-giat teman-teman HCM.
3: Oke, kolaborasi ya. Iya, kita lakukan kolaborasi dengan berbagai macam pakar di bidangnya masing-masing, termasuk juga dari teman-teman member, karena banyak sekali member juga yang pelaku praktisi kayak business owner juga. Jadi saling sharing di situ gitu. Ada juga yang memang dari orang eksternal HCM tapi value-nya sama, sehingga bisa sharing kepada teman-teman HCM juga. Karena paling tidak kan kita punya value sebagai seorang muslimah ya. Jadi oh ayo bareng-bareng nih kita memberdayakan muslimah nih kayak gitu. Itu juga banyak yang dari luar HCM. Artinya kami sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun selama value-nya sama dan saling mendukung kayak gitu ya. It's okay gitu.
0: Baik, siap. Kegiatan internalnya ini kan cukup banyak sekali, padat banget nih Mbak Amel, Mbak Lady. Ada enggak giat-giat charity gitu mungkin yang digelar sama teman-teman HCM yang mungkin ini cowok-cowok di luar sana nih, para ahi nih, gak bisa dong ikut HCM tapi ingin join, mungkin ada giat amal atau apa begitu yang dilakukan teman-teman HCM, atau mungkin bapak-bapak di luar sana, ibu-ibu di luar sana gak ikut HCM-nya, tapi saya mau deh support nih HCM nih kalau ada giat-giat amal atau apa gitu.
1: Bisa banget. Jadi kita ada namanya, kalau setiap hari Jumat itu sedekah, kita juga saling nyatin untuk sedekah subuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
0: untuk member ya?
1: Untuk member, betul. Okay, terus yang kedua, di hari Jumat ini khusus member sih memang. Itu kita ada market day. Jadi kita saling saling share untuk pelaku UMKM. Jadi misalnya ada yang jualan apa, kita share khusus untuk di hari Jumat aja.
0: Okay, gitu. Setiap pekan?
1: Setiap pekan di hari Jumat aja.
0: Ini di mana giatnya nih Mbak Lady?
1: Kita sementara masih online sih Kak.
0: Oh gitu,
1: betul.
0: Baik.
1: Gitu. Terus untuk yang charity, memang ada juga Kak, terakhir itu kita ke panti asuhan mana ya Kak, itu daerah mana lupa.
3: KNDJH.
1: Betul, KNDJH itu.
0: Siap.
1: Jadi meskipun Ikhwan mau ikut jadi donatur, boleh banget. Jadi kita enggak ada, kalau donatur enggak ada batasan cowok
0: harus
1: atau cewek.
0: Harus anggota HMC enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Bebas ya.
3: Sama kajian sebenarnya, karena kajian itu kadangkala ada yang memang kita buka umum. Baik. Jadi sebenarnya boleh perempuan, boleh laki-laki juga. Biasanya kalau yang umum itu yang ustaz gitu. Jadi yang ngisi ustaz gitu kita umum. Tapi kalau yang ngisi ustazah biasanya kita fokusnya ke muslimah begitu.
0: Baik, siap. Jadi ada yang khusus kajian bagi member atau khusus muslimah, tapi juga ada yang umum gitu ya.
1: Betul.
0: Dalam satu semester terakhir ini kegiatannya, kajian-kajiannya dari HCM ini udah apa aja nih? Apakah ke masjid-masjid gitu kah, atau teman-teman biasanya gelarnya ya di mana aja deh, bisa di ruang rapat atau apa gitu, bahkan di taman atau gimana?
1: Betul. Jadi untuk kajian terakhir ini kan kita Quranic Healing ya. Itu kita kajiannya di taman mana Mbak Amel?
3: Mojolangu.
1: Mojolangu.
3: Taman Jibit Mojolangu, dekat banget. Taman.
1: Ya itu. Okay. Jadi kita cuman duduk gitu ya, duduk berkumpul di situ. Intimate banget sih memang Kak, tapi jujur banyak dari banyak pesan positif dari member. Mereka merasa tersentuh banget dari kajian itu. Karena benar-benar deep talk banget gitu Kak. Jadi mereka mau share keluh kesahnya mereka sendiri di situ bisa. Jadi tanpa kita judge, saling ngejudge gitu ya. Jadi mereka merasa nyaman untuk bicara gitu. Bener. Kadang kan kalau cewek itu emang butuh ngobrol ya kak ya.
0: Betul, butuh disalurin ya.
1: Betul, kadang 20 ribu kata itu emang harus disalurin ya kak.
3: Iya, dan kalau lihat ijo-ijo kan lebih seger kan.
0: Adem gitu ya. Jadi memang dipilihlah tempat terbuka hijau untuk teman-teman HCM ini saling sharing gitu ya.
3: Iya.
0: Siap, oke. Ini tantangan kita, tantangan muslimah saat ini itu kan juga cukup luar biasa ya. Bagaimana teman-teman HCM saling menguatkan satu sama lain di tengah tantangan kondisi global, gak usah global deh, lokal aja deh. Ini kan juga cukup menantang begitu ya sebagai seorang muslimah. Ini apa aja yang dilakukan, penguatannya seperti apa?
3: Iya, kalau penguatan tentunya tadi ya kami selalu ada kayak pesan-pesan positif atau motivasi gitu di grup. Jadi memang kita juga sharing konten juga gitu kan ya. Di HCM ada Hijabers Community Malang, itu ada IG-nya. Selain itu juga di member kita juga sharing, ya tadi ada intimate-intimate deep talk itu, bahkan ada yang online. Jadi gak harus offline, karena kadang-kadang kan ada yang tidak bisa gitu ya, dalam konteks waktu dan tempat gitu. Akhirnya oh gak apa-apa, kita buat online yang itu deep talk. Karena kadang-kala itu ya tadi, aku pengen curhat terkait dengan spiritual apapun ya. Nah itu butuh tempat. Nah kadang-kala kalau kita curhat ke tempat yang tidak tepat, malah di judge atau disalahkan, malah dikasih masukannya itu yang manas-manas sih kan. Nah tapi kalau di HCM alhamdulillah kita akan semakin dibuat lebih lapang dada, sabar gitu ya. Kalau misalnya ujian dari awal ya kita akan jadi balik lagi gitu, untuk kemudian pasrah, bukan pasrah sih ya, lebih ke tawakal ilawa kayak gitu. Jadi lebih ke itu sih. Jadi memang kadangkala kita tuh butuh masukannya dari teman-teman aja ya, karena seumuran gitu kan ya, dan sefrekuensi. Jadi oh iya ya, ternyata ada loh teman-teman yang saling menguatkan gitu. Karena ya tadi tantangan di luar ini banyak, tapi kalau dalam diri kita bisa saling menguatkan, insya Allah kita tetap bisa.
0: Baik,
3: istiqomah insya Allah.
0: Ini apakah terbuka untuk umum juga Mbak Amel?
3: Iya, kita selalu membuka di grup, apa, di IG ya. Kalau yang kita share di IG itu berarti open.
0: Oke,
3: siap. Kayak online gitu, open kita.
0: Baik, kadang kan sekarang ini masyarakat kita sedang menghadapi kondisi yang curhatnya ke AI ya.
3: Ini
0: kan ngeri banget. Ketika kita curhatnya ke AI, jadinya ngeri, solusinya pun hanya sebatas apa ya, validasi aja gitu ya. Ini kan tapi mereka itu dalam kondisi bingung gitu. Kalau misalnya mau curhat, curhat kemana? Ini HCM juga membuka pintu untuk itu kah?
3: Iya. Betul. Jadi kajian kita kajian curhat ya sebenarnya ya. Wow. Jadi gak ada tema. Judulnya tuh kayak deep talk gitu, Quranic Healing Deep Talk Online. Jadi maksudnya adalah curhat dulu, tapi kita nanti sangkutkan dengan Quran gitu. Karena kan seringkali ya tadi ya, kadangkala kita tuh butuh banget orang lain, kemudian itu kayak namper gitu ya. Dengan Quran gitu. Jadi disadarkan dengan ya Allah, ternyata masalahku ini gak ada apa-apanya. Ada orang yang lebih luar biasa dengan ujiannya, tapi dia bisa se-factor itu. Ada kita gitu. Jadi itu kayak gitu tuh dibahas secara deep talk tadi, bisa online sekarang.
0: Ruang-ruang inilah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat kita begitu ya.
3: Iya.
0: Lantas bagaimana teman-teman HCM yang ratusan tadi membernya ini kemudian me-spread informasi ini?
3: Ya di share itu ya di IG ya.
1: Biasanya kita di grup dulu sih. Memang kita fokuskan untuk ke member-member dulu. Terus kita langsung up ke grup Instagram.
3: Status WA, status Instagram.
0: Baik. Nah, kalau mau kenalan di IG, biar teman-teman mungkin yang ada di rumah ini ya, yang lagi menikmati siaran kita ini, bingung nih, pengen banget gabungan sama HCM nih, seru banget kegiatannya, agendanya padat banget. Kemanakah harus follow Instagramnya?
3: Oke, bisa langsung ke Hijabers Community MLG.
1: Betul.
3: Udah.
0: Itu ya
3: di IG-nya.
0: Ya. Hijabers Community MLG, nggak ada tanda baca ya Mbak.
3: Nggak ada tanda baca apapun.
0: Oke, siap. Ikuti aja semua aktivitasnya di situ ya Mbak Amel ya.
3: Kalau mau gabung member langsung klik link, nanti akan diarahkan untuk join member. Langsung masuk ke grup nanti.
0: Wow, itu dia, sesederhana itu. Anda bisa langsung nanti follow di Instagram Hijaber Community MLG.
1: Betul.
0: Oke, siap. Nanti akan langsung ada instruksi di situ untuk yang ingin sekali join member ya. Sudah ada yang gabungan sama kita ini, ada Pak Theodorus Yudhistira dari Magelang. Terima kasih Pak Theo sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Halo, obrolan komunitas, mau tanya bagaimana cara menjaga tetap tampil modis tapi tetap sesuai dengan nilai dan syariat Islam. Terima kasih Pak Teo.
1: Oke, baik.
0: Silakan.
1: Sebenarnya untuk tampil modis itu bebas ya, arti dari modis itu kan bebas ya. Kita sesuai dengan selera masing-masing ya. Tapi itu harus didasari sama sesuai dengan syariat kita gitu. Seperti contoh aturan untuk menutup aurat gitu. Menutup aurat itu yang seperti apa? Jadi jilbabnya atau kerudungnya menutupin dada. Jadi sebenarnya kalau untuk modis banyak sebenarnya modis itu ya, yang syar'i modis asal tidak berlebihan ya.
0: Baik.
1: Itu sebenarnya bisa asal sesuai dengan syariat aja gitu. Pakainya nggak boleh ketat gitu kan ya. Itu sih yang maksudnya kita selama ini syiarkan tuh seperti itu. Jadi kalau punya kajian, okay, kita pakai model gamis apa aja terserah, warna apa aja terserah yang dipunya gitu. Asal memang tidak boleh ketat sesuai dengan lekuk tubuh gitu.
0: Baik, siap. Dan ini pasti akan terus disondingkan sama teman-teman begitu ya.
1: Betul.
0: Plus teman-teman HCM juga mensiarkan lagi ke lingkungan mereka begitu kan.
1: Betul.
0: Emang udah dibekali gitu ya jadi teman-teman HCM gitu ya.
3: Iya, itu kan sebenarnya kalau terkait dengan pemahaman syariat kan pasti setiap orang akan berbeda-beda. Tentunya bertahap begitu. Jadi memang pada intinya yang pertama kali kita pahamkan adalah akidah. Pemahaman bahwa, oh kenapa kok akidah? Karena kalau kita memahami, kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, pasti hal-hal yang tadi ya syariat itu kan aturan ya. Itu pasti jadi hal yang yo ikut gitu, karena kita sayang, kita cinta sama Allah gitu. Kan bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya itu membuat kita akhirnya kayak tidak terpaksa untuk menjalankan aturannya. Nah itu yang jadi highlightnya. Kita cinta Allah dan Rasulnya itu sama dengan kita cinta diri sendiri. Nah self love itu sebenarnya dalam Islam adalah kita menjauhkan diri kita dari dosa, ya kan? Itu self love. Makanya self love inilah yang akan kita bawa tuh di HCM. Mental health itu ya itu self love itu. Tapi ke arah cinta pada Allah dan Rasulnya. Nah, habis itu baru ngomongin aturan. Karena kalau kita dari awal langsung bilang aturan, pasti nanti hilang semua orang. Karena kan tadi ya, bahwa syariat itu pemahamannya akan berbeda-beda. Apalagi kalau jadinya kayak langsung, oh kamu gini-gini, bahaya nanti ngejudge ya. Jadinya kayak, kamu salah dan sebagainya. Bahkan, waktu pernah kita kajian akbar, ada waktu itu ada sedikit, apa ya, ada yang kemudian menyeletuk gitu, peserta yang bukan member yang, kenapa sih ada yang gak pakai apa ya, pokoknya nggak pakai jilbab yang syar'i kayak gitulah intinya. Terus saya sampaikan hijabers ini tidak menutup untuk siapapun, bahkan yang belum pakai jilbab silakan datang.
0: Wow.
3: Karena dengan begitu terketuk hatinya lah. Kalau kita khususkan yang sudah pakai jilbab, bagaimana yang namanya syiar gitu kan? Akhirnya kita nutup dong gitu. Jadi tidak tertutup.
0: Siap, gak eksklusif.
3: Iya,
0: tidak eksklusif. Jadi untuk semua kalangan, bahkan yang masih belajar, memakai jilbab pun. Join aja.
1: Kadang kita teman-teman member itu juga ada yang maksudnya mereka masih kadang kurang percaya diri dengan kerudungnya gitu. Karena mungkin mereka masih baru di tahap belajar mengupayakan untuk memakai kerudung. Kita support aja. Kita support aja selama mereka mau, tetap kita akan dukung gitu.
0: Baik, siap. Jadi yang ditanam pertama adalah kecintaan ya. Kecintaan terhadap syariat ini. Kenapa Allah mengatur kita untuk melakukan hal ini? Setelah cinta itu sudah tertanam, untuk melakukannya kan jadinya ikhlas gitu ya. Udah ya udah, ini memang udah aturannya. Dan semua aturan itu dilakukan karena bentuk cinta dari Allah aja ke kita gitu kan. Wow, keren sekali. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang belajar berhijab, ingin sekali bergabung sama HCM, ini terbuka sekali ya. Langsung cek aja di Instagram begitu. Feedback nih Mbak Amel, Mbak Lady, dari teman-teman member nih, apakah Anda sudah bisa menangkap feedbacknya gitu ketika mereka udah join di komunitas ini? Apalagi udah berdiri lebih dari 10 tahun nih.
3: Persis,
0: mau 10 tahun.
3: Bener.
0: Oh iya. 2027 nanti ya, 10 tahun ya.
3: Oh kalau 2017 ya. Kalau dari teman-teman member tentunya beragam ya. Dari yang awalnya masih kuliah sampai sudah punya buntut.
0: Masya Allah ya. Jadi, hampir 10 tahun soalnya.
3: Iya, jadi

0: untuk semangat ya. Kan kita juga gak ngurusin cuman HCM aja. Tapi ketika akhirnya member itu kayak semangat juga, terus nanyain gak ada event ini, event itu, itu jadi kayak terpacu juga. Oh iya ya, yuk kita semangatnya buat apa nih, karena buat kebaikan, yuk ayo semangat bareng gitu. Jadi di komite itu akhirnya kayak ayo itu member lagi pengen ini loh, oh iya yuk gitu, jadi semangat lagi gitu.
1: Ada juga tuh member yang awalnya kalau ngomong di depan umum tuh kayak malu-malu gitu, terus setelah join di Hijabers tuh kayak lebih lancar ngomongnya,
0: lebih pede,
1: karena memang terbiasa mungkin ngobrol sama teman-teman. Terus banyak kegiatan juga di kita gitu, jadi dia sendiri juga jujur sih, dulu kayaknya aku kalau ngobrol di depan umum tuh kayaknya malu gitu ya. Terus sekarang semenjak join di Hijabers, kalau ngomong jadi lebih lancar daripada yang dulu gitu. Jadi lebih pede dianya gitu.
2: Jadi feedbacknya positif ya.
1: Betul.
2: Dari teman-teman member ini ya. Kalau komite ini ada berapa orang ini Mbak Amel, Mbak Lady?
1: Komite ada 7 staffnya.
0: Iya, tapi betul, ada ya? Bantu, ada tambahan ya.
1: Betul. Jadi kita untuk komitenya itu ada 7 orang.
0: 7 orang.
1: Ditambah lagi dengan staffnya itu ada 5 orang. Jadi totalnya kurang lebih 12.
2: Oke, siap. Dan kemarin aja pas kita lihat flyernya juga ya, udah kaget. Waduh, ini bakal datang semua nih, ratusan nih. Alhamdulillah diwakili oleh Mbak Lady sama Mbak Amel. Bu Rina di Singosari, selamat malam Bu Rina. Sekarang banyak anak muda yang lebih sibuk dengan media sosial. Bagaimana ini HCM ngajak generasi muda untuk tertarik dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat?
0: Seru banget.
2: Bu Rina, ada putrinya mungkin yang ingin bergabung, langsung didaftarin di sini.
0: Iya,
2: ya.
1: Boleh.
2: Nah, monggo.
0: Itu yang jadi daya tariknya HCM juga. Jadi memang kami setiap event itu ada yang namanya challenge reel. Reels challenge. Jadi dari itu misalnya kalau yang datang ada 50 orang bikin gitu ya, atau enggak lah 50%-nya aja. 25 orang menyiarkan acara kita kan. Nah, di situ malah semakin banyak orang yang tahu dan akhirnya banyak yang join member setiap ada event selesai.
2: Wow. Gitu.
0: Karena seru-seru kan, kayak seru ya kajiannya, tapi lucu-lucu, piknik, terus macam-macam gitu kan. Itu akhirnya bikin orang tertarik bahwa oh ada loh acara yang bermanfaat, komunitas, tapi tuh fun gitu. Itu sih. Baik.
2: Jadi tadi justru jadi media ya.
1: Betul. Iya. Karena memang anak muda sekarang memang jujur lebih banyak ke gadget ya kak ya. Nah, dengan gadget itu makanya kita hadir secara online juga itu. Tetap kita sharekan melalui Instagram kita. Baik. Kadang yang teman-teman nggak sadari tuh, ketika join di sebuah perkumpulan itu adalah rasa nyaman. Jadi ketika ada member-member kita yang share kegiatannya, itu kayak memang dibuat seru banget tanpa yang saklek gitu ya. Contohnya kayak kajian. Kalau kajian kan mungkin ada Pak Ustadz atau Ustazah gitu ya,
2: yang ngomong gitu.
1: Betul,
2: ya,
1: yang ngomong gitu. Terus ada jamaahnya atau audiensnya cuma dengerin gitu. Itu kita enggak cuma kita aja gitu. Jadi gimana caranya kita mengemas kegiatan itu khusus untuk anak muda juga. Mungkin yang SMP atau SMA atau yang masih kuliah pun itu bisa tertarik di situ dengan apa? Misal kita adain apa, datang dengan niat pulang tanpa tangan kosong gitu. Jadi mereka ada semangat juga untuk datang ke acara kita gitu.
2: Wah, seru, seru banget nih. Ini kan tadi kayak Pak Teo nih orang Magelang nih ya. Nah, di Jawa Timur HCM ini baru ada di Malang aja atau sekarang udah mulai berkembang?
1: Enggak, di Malang aja.
0: Masih Malang.
2: Nah,
0: tetap di Malang aja.
2: Untuk yang luar Malang pingin ikut agendanya dari HCM nih, ini apakah juga dibuka secara online begitu kan, entah melalui Zoom, Google Meet atau apa gitu?
1: Bisa ya kak ya?
0: Iya, yang tadi itu ya, Deep Talk itu kami online dan bisa untuk semua orang.
2: Okay.
0: Karena bahkan kemarin itu yang jadi ustadzahnya dari Timika ya.
1: Betul.
2: Wow. Gitu. Jauh-jauh ya.
0: Ya, jadi nggak apa-apa ya, bisa open di mana.
1: Betul. Jadi beliau kebetulan tuh hari Kamis ya gitu. Kalau di Malang itu jam 7:30
2: malam
1: di Timika udah 9:30.
0: Udah 2 jam lebih.
1: Jadi narasumbernya emang masya Allah banget bisa masih mau berkenan, masih berkenan untuk ngisi dia jam 9:30 malamnya beliau gitu.
2: Baik, baik sih ya. Ini HCM Malang nih sebagai core-nya Jawa Timur. Gak ada wacana expand gitu mungkin ke Pasuruan. Bikin HCM cabang Blitar, HCM cabang Probolinggo. Iya, gitu.
0: Sebenarnya kemarin itu waktu yang agenda Quranic Healing di Taman Bibit itu ada yang ngubungin dari Sidoarjo. Jadi memang acaranya seru banget kok enggak buat di Sidoarjo. Nah, tapi masalahnya kita masih belum sebesar itu ya energinya. Energinya

0: belum sebesar itu untuk ekspansi ya. Ya mungkin nanti kalau sudah terpikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan di setiap kota, bisa jadi di Jawa Timur ya khususnya, bisa jadi membuat.
1: Baik, siap.
0: Sekarang kita fokus dulu 5 tahun ini, 5 tahun ya, di Kota Malang ini kita aktivasi lagi. Karena sebenarnya Ijabers Kota Malang aja itu sudah hampir, udah vakum ya, sempat vakum. Nah ini tuh waktu komite baru terbentuk kembali, sebagai saya yang jadi ketuanya dan seluruh komite yang ada ini, kita mulai aktivasi lagi begitu.
1: Baik, siap. Ini kemudian koneksi dengan Jakarta sampai dengan saat ini
0: Masih
1: berjalan begitu.
0: Betul.
1: Ya. Ada agenda-agenda pusat nggak yang memang harus dieksekusi oleh daerah?
0: Tidak. Kita bukan yang sistemnya itu dari pusat, kemudian harus begini, tidak. Tapi benar-benar kreativitas daerah masing-masing gitu. Tapi kita ada kayak event sharing, kolaborasi aja. Masih kayak, oh gimana nih kegiatan di daerah, bisa saling menginspirasi gitu. Karena setiap, ada yang daerah Sumatera, ada yang daerah Kalimantan, itu cerita gitu. Oh mereka sangat unik-unik ya. Kita bisa adaptasi juga yang bagus, kita inspirasi dapat gitu programnya. Dan sampai hari ini juga masih gitu. Kita kan ada di grup HC Pusat gitu kan. Jadi di situ juga sharing. Ada yang sering kali kolaborasi itu lebih ke produk. Jadi kalau ada brand, dia mau kolaborasi pakai Hijabers di Malang gitu, itu kita dapat informasi juga dari pusat. Ini ada yang mau kolaborasi nih dari brand pusat nih gitu, tapi ada di Malang. Nah, itu kita dihubungin gitu.
1: Baik, siap. Biasanya untuk sebuah komunitas dengan level nasional yang berjejaring seperti ini kan ada semacam entah itu rapat anggota tahunan sih ya, kayak koperasi kita. Apa ya, pertemuan rutin gitu.
0: Musker gitu ya.
1: Kalau HCM nih gimana nih?
0: Tidak sih, lebih ke bukan musker ya, tapi kayak kemarin itu lebih ke halal bihalal pusat dan daerah gitu. Nah di situ juga memang ada LPG ya, bukan LPG-an ya, lebih ke tadi sharing program gitu. Karena kalau LPG-an kan bahasanya kita bertanggung jawab ke mereka gitu.
1: Kudu lapor apa gitu ya.
0: Enggak sih.
1: Jadi lebih ke silaturahim gitu.
0: Iya.
1: Ini biasanya Lebaran gitu kan Mbak, atau
0: halal bihalal kemarin
1: buat momen itu ya?
0: Iya.
1: Baik sih ya. Jadi memang kegiatannya nggak cuma lokal aja, tapi kegiatan nasional pun juga ada begitu ya.
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu di Indonesia ada berapa HCM?
0: Nah, kurang tahu.
1: Iya. Banyak nggak sih?
0: Iya benar. Kalau berapa cabangnya nggak ngitung ya?
2: Nggak.
0: Belum
2: hafal itu.
1: Oke.
0: Tapi lebih dari 20 lebih.
1: Sih. Baik, siap. Jawa Timur baru satu Malang aja.
0: Betul. Dan Jawa Timur hanya Malang.
1: Mungkin untuk pemirsa yang lagi nonton di YouTube ya, siapa tahu ya ingin sekali mengembangkan HCM di wilayahnya ya, yang juga menikmati siaran kita dari Blitar, Pasuruan, Probolinggo, boleh nanti bisa menghubungi Mbak Amel sama Mbak Lady. Kita bacain lagi WhatsApp ada Mbak Nabila di Lombok Waru.
0: Oh, deket.
1: Assalamualaikum. Kalau ingin gabung sama Hijaber Community Malang, ada batasan usia atau sudah harus berhijab? Bagaimana proses pendaftarannya?
0: Okay.
1: Mungkin tadi masih ke kamar mandi ya Mbak Nabila ya. Gak apa-apa deh, diulang sama Mbak Amel sama Mbak Lady.
2: Okay, baik. Kalau mau gabung boleh banget. Pokok syaratnya cuma satu sih. Wanita.
1: Muslim.
2: Muslim. Jadi kalau masalah udah wajib berhijab enggak, kita menerima semua, baik yang sudah belum berhijab, proses berhijab dan sudah berhijab. Jadi kita saling support aja. Ketika ada teman yang memang belum berhijab, kita saling support, kita saling mengingatkan. Gitu. Jadi enggak perlu merasa minder karena aduh aku belum hijaban nih gitu. Ntar kalau aku gabung sama Hijabers, aku dikucilkan, iya gitu. Enggak perlu. Jadi kita tetap menghargain segala keputusan dari member itu. Kita cuma membantu, mensupport apa yang kita tahu gitu, apa yang kita punya, ilmu yang kita punya gitu. Terus yang kedua untuk batasan umur. Kita batasan umur tuh minimal 18 tahun ya.
0: Dari
2: minimal ya.
0: Dari 18.
2: Dari 18 sampai.
0: Nah, awalnya sampai.
2: Sampai 35.
0: Iya. Tapi kok ya udah gitu.
2: Betul.
1: Bahkan ada tadi ibu yang
0: betulnya. Ya akhirnya ya enggak apa-apa wis.
1: Oke, siap.
2: Karena kayak contoh case yang tadi ibu beserta dua putrinya nih makan. Dua putrinya diajakin gabung ke kita bahkan dua putrinya beserta ibunya kalau misalnya ikut di kajian di eventnya kita, mereka selalu bertiga gitu kak.
1: Wow. Jadi kayak paket ya,
2: bestie banget.
0: Iya, lucu banget mereka.
2: Jadi kayak ya Allah, masya Allah, kepingin gitu. Wih, mamanya mendukung kegiatan anaknya gitu. Jadi ibunya juga datang. Jadi untuk batasan umur nggak ada batasan.
1: Oke, siap. Jadi langsung join aja.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, teman-teman HCM ini pernah nggak sih sosialisasi komunitas ini ke entah itu sekolah-sekolah?
0: Pernah.
1: Biasanya kan sekolah-sekolah itu kan punya hari-hari khusus untuk perempuan gitu ya, yang memang dikumpulkan karena nggak salat Jumat nih siswa-siswinya kan, jadi ada kajian khusus untuk perempuan. Ini pernah nggak teman-teman HCM?
0: Sempat ya.
2: Betul, di salah satu sekolah SMK negeri loh.
0: Iya. Jadi sebenarnya kami tidak secara memprogram khusus, tapi karena waktu itu kita bekerja sama dengan YDSF, kami diminta untuk sharing. Waktu itu Pondok Ramadan, jadi tidak khusus untuk muslimah juga.
1: Baik.
0: Karena seluruh siswa.
1: Ya.
0: Dan memang dari situ sebenarnya ya tetap kami sampaikan bahwa Jabers Community ini ada mahasiswa maupun mahasiswa juga bisa masuk gitu. Cuman memang kalau untuk anak-anak selama ini masih banyak kan mahasiswa ya yang join. Kalau anak-anak SMA masih belum. Gitu. Mungkin ya masih belum ke ranah mereka. Tapi sebenarnya kalau kami pun komite ini kan banyak kan bukan Gen Z ya. Milenial gitulah. tapi juga berusaha untuk jadi bahasanya ke Gen Z gitu. Bagaimana sosial media kami akhirnya juga dibuat menarik biar Gen Z itu bisa tertarik gitu. Karena ya tadi ya tantangan zaman sekarang ya yang paling banyak Gen Z kan gitu buat betul, yang betul. Anak mudanya betul. Gitu.
1: Baik, siap. Jadi sosialisasi juga pernah dilakukan juga sama teman-teman HCM. Buka request enggak? Siapa tahu nih ada yang dengerin kemudian, "Ayo dong Hijabers Community datang ke kampus ini,
0: boleh,
1: fakultas
0: boleh.
1: Ini." Gitu pernah enggak sih?
2: Kita terakhir ke kampus belum ya?
0: Kalau
2: belum.
0: Iya, kalau atas nama Jabers Committee memang secara undangan kampus memang belum. Kita
1: tapi terbuka untuk itu ya Mbak Amelia.
0: Terbuka sekali kalau misalnya mau kayak sharing dengan komunitas kami itu sangat terbuka dan kolaborasi dengan berbagai macam organisasi kampus itu juga sering kami lakukan.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik, siap. Artinya dengan berbagai bidang ini kolaborasi terus dilakukan begitu ya, Mbak.
0: Benar.
1: Yang paling sering sama siapa nih, Mbak Amel?
0: Wardah sih.
1: Oke. Brand ya.
0: Oh iya, kok nyebut ya? Oh,
1: apa, udah terlanjur. Jadi emang di bawah brand itu ya HCM ini ya.
2: Betul.
1: Sebagai BA atau gimana?
2: Enggak
1: juga.
2: Enggak sejauh itu.
1: Enggak sejauh itu. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dijelaskan tipis-tipis aja.
2: Soalnya kemarin itu yang mungkin yang paling banyak diminatin sama teman-teman Gen Z itu yang beauty class.
1: Oke, sip. Udah di mapping gitu ya berarti sama teman-teman HCM gitu ya. Yang paling banyak diminati apa gitu ya.
2: Jadi beauty class itu banyak peminatnya sih. Jadi, meskipun berbayar ya, tapi mereka segan gitu untuk hadir dan datang ngikutin beauty class itu. Padahal menurut saya pribadi nih, beauty class aduh, aku mau dandan kayak apa gitu. Tapi ternyata banyak peminatnya itu, anak muda semua gitu. Jadi kita mengkolaborasikan itu tadi brand sama keminatan teman-teman member itu.
1: Karena di situ kan juga salah satu apa pintu ya.
0: Iya.
1: Untuk ngajak teman-teman itu join bersama HCM.
0: Benar.
1: Gitu. Selain WA, biasanya collab sama siapa lagi nih?
2: Kita ada salah satu
0: ada LAS juga ya. Kita collab sama LAS juga, ada YDSF, ada YASA, kemudian ada Sahabat Palestina juga.
1: Baik.
0: Kemudian ada juga dari baju, brand baju keke kemarin ya. Keke Bungsana kemarin jurus apa? Apa lagi? Banyak
2: terus
0: ya.
2: Terus ada aksesoris juga.
0: Wow. Nih, itu apa? Kok Nivea sih? Bukan ya?
1: Kok sebut produk lagi? Gak apa deh.
2: Kita juga ada aksesoris juga. Jadi macam-macam yang aksesoris kayak aksesoris HP gitu. Yang apa sih? Ganci ya?
0: Bahkan ada instansi rumah sakit.
1: Wow.
0: Seru ya. Sering kali tuh kayak banyak yang minta kolaborasi gitu dengan komunitas Jabers. Tapi tetap kami akan mengklasifikasikan apakah masuk atau tidak gitu kan ya value-nya. Karena ada sampai kayak tadi rumah sakit, ada travel umroh ya. Kalau kami disuruh umroh bareng ya gak apa-apa ya.
1: Seluruh member HCM gitu ya. Tapi iya, memang macam-macam. Kayak misalnya informasi kesehatan itu pasti kan juga collab-nya dengan fasilitas kesehatan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi memang orang-orang yang yang akan ngomong di HCM ini backgroundnya juga disesuaikan begitu ya?
0: Benar, iya.
1: Wow, oke. Okay. Bersama
0: sesuai
1: dengan
0: pakarnya.
1: Mm-hmm. Ini artinya kalau Ramadan padat banget nih agendanya nih ya HCM-nya.
0: Tapi kemarin okay. Iya sih, cuman akhirnya kemarin kami tidak yang full-full gitu okay. Karena akhirnya kayak di awal kajian akbar ya sudah gitu okay. Karena khawatirnya kan ya tadi ya, sebenarnya kajian-kajian di Ramadan kan banyak.
1: Betul.
0: Akhirnya kalau kita ambil semua nanti wah capek gitu. Teman-teman akhirnya juga energinya gak nutut. Akhirnya ya udah. Kemarin waktu Ramadan itu kita hanya kajian akbar di awal.
1: Oke.
2: Sama terakhir
0: sebelum ya malah ya.
2: Sebelum.
0: Jadi kayak sebelum Ramadan itu loh.
1: Tahrib gitu. Ya.
0: Persis sebelum Ramadan ya.
2: Persiapan mau puasa.
0: Sama
2: bagi-bagi takjil.
0: Sama tengah jalan juga ada kan ya yang sama komunitas lain gitu. Okay. Akhirnya kolab sih, enggak yang sendiri gitu.
1: Wow, seru ya. Acaranya ramai banget loh, tapi enggak cuma Ramadan aja ya. Jadi tadi ada acara mingguan, bahkan setiap satu bulan dua kali. Ini ada semacam mini event gitu kan, Mbak Amel?
0: Kalau yang satu, jadi kayak misalnya satu event gede itu di satu bulan itu bisa jadi ada satu event, kayak misalnya. Tapi secara gimana ya kalau bilang event gede itu gimana ya? Kalau mungkin 100 orang gitu ya, itu bisa jadi event gede. Nah selebihnya memang intimate tadi sih kami buat yang 30, 50 begitu.
1: Baik,
0: tapi selalu ada insya Allah.
1: Nah itu dia, jadi join aja langsung sama HCM untuk Instagramnya Hijaber Community Malang
0: MLG.
1: MLG. Anda bisa follow dan di situ sudah ada instruksi-instruksi untuk pendaftaran. Mau ikut kajian apa, acara agenda apa, di situ semua ada ya, pengumuman-pengumumannya lengkap ya.
2: Oke,
1: siap. Nah, ini terakhir ini. Harapan dari teman-teman HCM dengan komunitas ini bisa menjalankan visi, misi dan tujuan ini apa aja?
2: Oke. Mungkin tujuannya kita tetap yang pertama menjalin silaturahmi ya. Yang kedua, jadikan Hijabers itu sebagai tempat, sebagai wadah buat teman-teman itu bercerita, buat sebagai wadah buat teman-teman itu bisa lebih percaya diri, lebih apa? Upgrade ya. Lebih percaya diri itu tadi. Dan menguatkan iman gitu. Karena semakin kesini kita tuh banyak benturan ya, Kak ya.
1: Betul.
2: Benturan apalagi setelah menikah gitu. Benturan sana sini, jadi kita pingin menjadikan Hijabers itu sebagai rumah kedua gitu asik. Rumah kedua bagi muslimah-muslimah ini, daripada nanti teman-teman itu salah jalan bukan salah jalan ya, tapi salah memilih tempat gitu. Itu sih Kak.
1: Lebih baik gabung sama komunitas yang positif seperti HCM.
2: Betul.
1: Nah, Mbak Amel.
0: Iya. Jadi memang semoga menjadi rumah yang senantiasa istiqomah dalam keberkahan. Dan selalu yang jadi saya ingatkan ke teman-teman komite pun itu adalah kalau kita sudah mulai karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Karena kan bisa jadi ya gesekan antar teman, gesekan di circle baik di komite maupun member itu kan selalu ada gitu. Betul. Apalagi ibu-ibu ya, perempuan gitu. Jadi ya harapannya kalau bisa ada hal-hal yang tidak enak ya yuk diselesaikan langsung gitu ya. Kalau jangan di belakang gitu. Karena kalau misalnya di belakang itu kan malah menyakiti ya. Udah hal-hal yang tidak enak ya diomongin aja. So itu udah selesai beres gitu. Karena pada intinya tadi eman-eman niatnya kita karena Allah, kok yang jadi problem malah ganjelannya tadi karena si A si B nggak usah gitu ya. Insya Allah semoga diberikan istiqomah, karena emang tidak mudah ya istiqomah itu tidak mudah. Maka yuk kita bareng-bareng, semoga nantinya kita bertetangga di surga gitu.
1: Masya Allah, karena ukhuwah itu ya kayak merangkai satu mutiara dengan mutiara lain ya. Kan kudu ditusuk ya.
0: Nah, itu ya.
1: Jadi kadang bergesekan, menyakiti itu nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari perkuatan ukhuwah gitu ya. Mbak Amel, Mbak Lady, terima kasih sekali malam hari ini. Malam-malam loh mau datang ke Pro 1 loh untuk ngobrolin HCM Hijaber Community Malang, saudara. Yang ini sudah hadir di Malang dari tahun 2017 insya Allah. Tahun depan ulang tahun ke-10 ini mungkin akan ada event akbar ini dari HCM. Kita tunggu nanti ya di Instagramnya. Dicek-cek terus kira-kira agendanya apa yang akan digelar sama teman-teman HCM. Anda bisa follow di sana, ikuti agenda-agenda yang ada di sana, bahkan daftarnya juga di situ ya.
0: Betul.
1: Hijaber Community MLG.
0: Betul.
1: Di Instagram. Terima kasih banget Mbak Amel, Mbak Lady sudah hadir ke Studio Pro 1. Sehat selalu, sukses selalu. Salam untuk teman-teman yang tadi jumlahnya banyak banget ya. Yang ada di flyer saja langsung kaget nih, ini talkshow-nya sama segini orang nih, sekelurahan nih. Oh enggak, ternyata presiden dan wakilnya yang hadir. Matur nuwun, sangat sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Saudara Malang, malam ini masih akan terus berlanjut untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Riza.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang disiarkan di FM 94,6 MHz. Saudara, beberapa waktu terakhir ini ada sebuah fenomena yaitu quiet burnout atau kelelahan kerja yang dipendam diam-diam, dan ini mulai banyak dialami oleh para pekerja, khususnya generasi muda. Kondisi ini, saudara, membuat seseorang tetap semangat, kemudian dan baik-baik saja, tampaknya demikian ya, padahal secara mental dan emosional sebenarnya sudah merasa sangat lelah. Psikolog industri dan organisasi sekaligus founder Mind Psikologi Indonesia Consultant, Armita, ini menyampaikan bahwa quiet burnout itu mirip dengan silent burnout, yaitu kondisi kelelahan yang tidak ditunjukkan secara terbuka kepada orang lain. Kalau burnout biasa, itu orang menunjukkan rasa capeknya misalnya dengan marah atau mengeluh karena pekerjaan yang banyak gitu ya. Tapi kalau quiet burnout, ini tetap terlihat semangat, orang lain melihat Anda baik-baik saja, padahal ternyata dalam diri itu ternyata merasa lelah luar biasa. Menurut orang yang mengalami quiet burnout, ini biasanya tetap menjalani pekerjaan seperti biasa dan tidak ingin terlihat lemah di depan lingkungan sosial ataupun tempat kerja. Orang-orang yang mengalami quiet burnout itu biasanya tetap menerima pekerjaan tambahan dan di depan orang menunjukkan semangat, tapi ketika sendirian dia itu mulai merasa sangat lelah sekali begitu ya, karena semuanya dipendam sendiri. Pengikisan energinya pun bisa lebih berat dibandingkan dengan burnout biasa. Armita juga menjelaskan, saudara, kondisi ini bisa menjadi lebih berbahaya ya, karena lingkungan sekitar tidak mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan. Dan akibatnya, orang yang mengalami quiet burnout ini tidak bisa mendapatkan bantuan ataupun penanganan yang tepat. Ini jadi mengerikan sekali ya, seandainya hal tersebut dilakukan berulang-ulang terjadi setiap saat, tentu saja ini akan mengikis kesehatan mental kita. Lantas, apa yang menjadi alasan seseorang ini mengalami quiet burnout? Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau burnout biasa ini kan nampak begitu ya. Jadi atasan atau lingkungan itu bisa melakukan action atau tindakan. Tapi kalau quiet burnout ini, apa yang dirasakan oleh orang tersebut tidak diketahui oleh orang lain, saudara. Akhirnya solusi atau intervensinya juga tidak bisa didapatkan ya. Dia merasakan capek sendiri, menyimpan sendiri, yang lama-lama masalah itu menjadi semakin menumpuk. Ada beberapa tanda seseorang ini mengalami quiet burnout, mulai dari rasa lelah yang tidak bisa hilang padahal sudah beristirahat begitu ya. Kemudian kehilangan motivasi kerja, sulit fokus dan gampang lupa, hingga mengalami perubahan suasana hati. Jadi kadang di depan orang terlihat semangat tapi dalam dirinya sebenarnya udah capek begitu. Sulit fokus, gampang lupa, kemudian moodnya naik turun sampai akhirnya mulai menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa apa yang dia rasakan tidak sesuai dengan yang ditunjukkan. Masih menurut Armita, generasi Z ini menjadi kelompok yang cukup rentan mengalami burnout. Hal ini dipengaruhi oleh pola hidup yang tumbuh bersama perkembangan teknologi dan sistem yang serba instan, saudara. Generasi Z ini lahirnya sudah dengan kemudahan ya. Banyak hal yang bisa didapatkan dengan cepat. Jadi ketika menghadapi tekanan kerja yang menurut generasi sebelumnya biasa saja, ini para Gen Z merasakan sangat berat sekali, saudara. Namun, kondisi ini bukan berarti Gen Z nggak bisa kerja ya. Tapi karena pola pembentukan mental yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Armita juga mengingatkan ini pentingnya mencari bantuan profesional jika terasa lelah begitu ya, yang tidak kunjung membaik meski sudah mencoba beristirahat atau melakukan penanganan secara mandiri, saudara. Quiet burnout yang terus dipendam ini bisa berkembang menjadi kondisi psikologis yang tentu saja lebih serius ya, karena individu terus menekan emosinya sendiri. Karenanya ia pun menyampaikan bahwa seseorang yang terus menekan apa yang dirasakan dan merasa dirinya baik-baik saja, tentu saja lama-kelamaan bisa berdampak lebih buruk ya. Ada yang kualitas tidurnya terganggu, merasa hampa, kemudian halusinasi, bahkan ada yang sampai merasa ada masalah pada organ tubuhnya. Sudah memeriksakan diri ke dokter spesialis, tapi sumbernya dari pikirannya sendiri. Ini hal yang menjadi bahaya sekali dari sebuah fenomena quiet burnout. Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi quiet burnout? Mungkin ada di antara Anda yang merasakan ada ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sebelum kita lanjutkan dengan tips bagaimana agar kita tidak terjebak pada fenomena quiet burnout ini, saudara, kita perlu ulas lagi ya beberapa gejala atau tanda-tanda umum yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah kehilangan semangat dalam menjalani pekerjaan, kemudian mudah lupa dan susah berkonsentrasi, terus lebih ceroboh ya, menjadi lebih ceroboh dalam bekerja, mudah marah, tertekan atau kehilangan kontrol emosi, merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan dukungan, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan rasa humor dan motivasi, kemudian muncul keluhan fisik seperti sakit kepala, pegal, gangguan tidur, hingga kelelahan berkepanjangan, dan timbul keinginan untuk menghindari bahkan meninggalkan pekerjaan, saudara. Ekspresi wajah dan sikap sehari-hari pun ini seringkali mencerminkan kondisi emosional seseorang yang mengalami quiet burnout ini, saudara.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Untuk bisa mengatasi quiet burnout, ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah ya. Yang pertama adalah mengenali kondisi diri. Identifikasi sejauh mana kondisi yang dialami, ini penting sekali ya untuk bisa memahami bahwa burnout bukan diagnosis medis tunggal, melainkan rangkaian gejala yang bisa muncul dari ringan hingga berat. Kemudian luangkan waktu untuk kembali melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentu saja di luar pekerjaan Anda, seperti hobi, kegiatan relaksasi yang sebelumnya sering Anda lakukan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri Anda dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi seperti istirahat yang cukup, kemudian olahraga rutin, asupan gizi yang seimbang, dan perawatan diri atau self-care. Bekerja dalam tim, saudara, dan membangun relasi yang baik dengan teman kerja, ini juga bisa membantu mengurangi beban ya. Jadi jangan ragu untuk berdiskusi atau meminta bantuan kepada rekan ataupun atasan. Seimbangkan juga antara waktu kerja dan waktu untuk diri sendiri agar tidak terjadi kelelahan. Kemudian, mengungkapkan perasaan kepada orang terpercaya, ini bisa membantu melegakan beban emosional. Jadi tujuannya bukan selalu untuk mencari solusi ya, tapi sebagai bentuk ventilasi emosi. Jadi, kesimpulannya, burnout ini adalah kondisi yang nyata yang bisa dialami oleh siapa saja dengan mengenali tanda-tandanya sejak awal dan juga melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Kami hadirkan kabar ini, saudara, untuk Anda yang disusun oleh tim Humas Rumah Sakit Menur, Muhammad Irsad, SPSI, MPSI Psikolog. Pastikan Anda selalu bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Anda masih bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, wisata edukasi yang akan kita hadirkan untuk Anda hari ini adalah membahas tentang tempat yang tidak selalu identik ya, dengan museum atau tempat belajar formal. Di Malang Raya, ini ada sejumlah kampung tematik yang memang dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi yang memungkinkan para pengunjung belajar tentang budaya, lingkungan, pertanian hingga kerajinan tradisional secara langsung dari masyarakat setempat. Ada 7 kampung wisata edukasi di Malang Raya yang bisa menjadi alternatif tujuan wisata sekaligus juga menambah wawasan ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Wisata edukasi yang pertama yang ada di Dusun Ngukir, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ada Kampung Edukasi Budaya Tradisi Batu yang menawarkan pengalaman belajar tentang budaya, pertanian, dan nilai gotong royong. Ini yang juga masih dijaga ya oleh masyarakat setempat. Kawasan ini, saudara, berkembang sebagai wisata edukasi yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal. Salah satu daya tarik utamanya adalah tradisi arisan macul. Ini adalah sebuah sistem gotong royong yang dilakukan oleh para petani dengan saling membantu mengolah lahan pertanian secara bergiliran. Selain mengenal tradisi pertanian, para pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang berkaitan dengan budaya pedesaan, kemudian kerajinan lokal, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada Kampung Budaya Polowijen, dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya Topeng Malangan di Kota Malang. Kawasan ini dikembangkan untuk melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Polowijen memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Singhasari ya, yang kerap dikaitkan dengan sosok Ken Dedes serta perkembangan awal kesenian Topeng Malangan. Daya tarik utama adalah program Sinau Budaya. Ini yang memungkinkan para pengunjung belajar langsung membuat dan mewarnai topeng Malangan, kemudian membatik hingga menari tari topeng khas Malang. Untuk bisa mendukung aktivitas wisata, kampung ini juga dilengkapi dengan galeri topeng dan batik, ada panggung pertunjukan budaya, perpustakaan budaya, homestay, dan juga area kuliner tradisional.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Bekasi yang ada di Malang Raya. Kita menuju kampung yang ketiga ya, ada Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro di Lesan Puro. Ini melalui Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro, masyarakat bisa melihat ya konsep pertanian perkotaan yang menggabungkan budidaya sayuran organik, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan warga. Kampung tematik yang berada di Kecamatan Kedung Kandang ini, saudara, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah ya, untuk bisa menanam berbagai jenis sayuran secara organik. Selain berfungsi sebagai kawasan produksi pangan, Kampung Wisata Organik Baran Bela Negara Agro ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin mempelajari teknik pertanian perkotaan. Para pengunjung, saudara, ini bisa mengenal berbagai metode budidaya sayuran, pemanfaatan lahan sempit, hingga pengelolaan kebun organik yang diterapkan oleh warga. Pengembangan kampung ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Dua tempat wisata edukasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah Kampung Edukasi Punokawan, Saudara. Ini ada di Bangkalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mana destinasi ini dikembangkan sebagai ruang edukasi berbasis budaya yang mengajarkan nilai moral, budi pekerti, kearifan lokal melalui figur punokawan dalam pewayangan Jawa, yaitu Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Konsep pembelajaran ini yang ada di Kampung Edukasi Punokawan memanfaatkan lingkungan perkampungan sebagai sarana edukasi interaktif. Setiap tokoh Punokawan digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan yang berbeda melalui berbagai elemen visual dan edukatif yang tersebar di kawasan kampung. Para pengunjung diajak memahami filosofi budaya Jawa dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Ada Kampung Glintung Go Green atau 3G, dikenal sebagai kawasan yang berhasil merubah lingkungan pemukiman menjadi lebih hijau, bersih, dan ramah lingkungan melalui gerakan konservasi air yang melibatkan masyarakat. Program ini, Saudara, mulai dikembangkan di tahun 2012 yang berfokus pada upaya mengatasi banjir melalui pengembangan sumur resapan biopori serta pengelolaan drainase berbasis warga. Selain konservasi air, kampung ini juga mengembangkan berbagai program penghijauan dan pertanian perkotaan. Kemudian gang-gang pemukiman ini dimanfaatkan untuk menanam beragam tanaman ya, mulai dari sayuran, tanaman obat keluarga, hingga budidaya perikanan skala rumah tangga. Kini, kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal warga, tapi juga menjadi ruang belajar bagi berbagai kalangan yang ingin mengenal praktek pelestarian lingkungan dari dekat. Selanjutnya ada Kampung Topeng Desa Kumenanti yang menyimpan kisah pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata yang berada di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ini memadukan unsur seni, edukasi, dan pengembangan ekonomi warga dalam satu kawasan. Salah satu daya tarik utamanya adalah keberadaan dua topeng raksasa ya, yang menggambarkan tokoh Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Selain itu, ratusan topeng Malangan dengan beragam karakter dipasang di berbagai sudut kampung yang menciptakan suasana yang khas sekaligus menjadi latar favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Tidak hanya menikmati suasana kampung, Saudara, pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat kesenian topeng Malangan melalui berbagai aktivitas edukatif. Warga setempat juga mengembangkan kerajinan topeng yang bisa dipelajari mulai dari proses pembuatan hingga pewarnaan. Itulah beberapa destinasi wisata edukasi yang bisa coba Anda kunjungi untuk bisa melihat seperti apa budaya, kemudian pertanian, kerajinan, hingga lingkungan yang ada di Kampung Wisata Edukasi di Malang Raya yang menghadirkan ragam kegiatan yang memungkinkan para pengunjung untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah aktivitas masyarakat setempat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, Saudara, dari tugumalang.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: nih. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami akan sampaikan ragam acara Malang pagi ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan untuk Anda berita pagi dan dirangkai dengan berbagai informasi dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dan dilanjutkan dengan Dialog Interaktif Malang Menyapa dalam Malang pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 10 kami hadirkan untuk Anda Dialog Ruang Inklusi dan kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali Mutiara Pagi untuk mengawali hari Anda ya, di akhir pekan ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam Mutiara Pagi untuk hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang pandangan Islam terhadap perempuan pekerja, perempuan bekerja begitu ya. Saya nanti akan berbincang bersama dengan Ustazah Lailatul Fitriah SHIMPDI selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, dan juga saya mengundang Anda melalui WhatsApp. Silakan Anda bisa gabung melalui 081-555-6915. Anda bisa mengirimkan teks, voice note, ataupun bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustazah Lailatul Fitriah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam Mbak Lala.
1: Kabar baik untuk pagi hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Saya ngapunten memanggilnya Ustazah siapa ini?
2: Ella.
1: Ustazah Ella, pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan bekerja. Nah, ini saya jadi tersentil juga nih, gimana ya pandangannya?
2: Dengan pagi-pagi
1: gitu. Monggo Ustazah untuk mukadimah disampaikan pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat-Nya pada pagi hari ini. Allah berikan kita nikmat bangun pagi insyaallah dengan dalam keadaan sehat, dimudahkan untuk beraktivitas, dan insyaallah sebagai muslim, muslimah, kita sudah menjalankan kewajiban kita di pagi hari. Kemudian kita lanjutkan aktivitas-aktivitas lain, di antaranya dengan mendengarkan Mutiara Pagi namanya, gitu, Mbak.
1: Nggih, betul, Mutiara Pagi Ustazah.
2: Pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan pekerja. Kapan hari ya, kira-kira berapa bulan lalu, itu kan pernah ada satu kasus di Jogja yang cukup viral, di mana ada satu daycare gitu kan, yang ya nggak tahu itu gimana penyelesaian kasusnya, tapi waktu itu kan sempat rame bahwa perlakuan daycare ya terhadap anak-anak yang dititipkan itu sangat tidak manusiawi gitu kan. Mungkin ya beberapa pendengar sudah membaca dan mengikuti berita tersebut. Nah, hari-hari ini kita memang memperingati Hari Anak Nasional. Tahun lalu sepertinya saya sudah bicara tentang hak-hak anak dalam Islam dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melihat pada kita tarik pada satu apa ya, resiko atau efek dari apa namanya daycare itu, dari kasus daycare itu ada beberapa pandangan ya, mungkin di netizen atau apa itu, yang kemudian menyalahkan ibu gitu ya atau perempuan. Jadi yang dilihat itu sih karena perempuan bekerja gitu, coba perempuan itu kembali ke rumah mengasuh anak, maka mungkin itu tidak akan terjadi, kan gitu. Nah, itu kan pandangan yang sebetulnya menurut saya nir empati gitu ya, karena kita tidak bisa melihat pada satu sisi, apalagi kemudian membawa pada legitimasi agama dan menganggap bahwa itu loh, kalau perempuan bekerja itu karena tidak mengikuti norma agama misalnya, karena tidak taat pada apa yang dikatakan oleh Quran maupun hadis misalnya begitu. Nah, maka pada pagi hari ini saya ingin kita berbincang gitu, soal bagaimana sih Islam memandang perempuan pekerja gitu. Nah, ini ada satu data gitu ya, bahwa ini mungkin sudah agak lama sih, ini ya sekitar 4 tahun yang lalu, itu ada survei dari Angkatan Kerja Nasional, Saternas BPS ya, tahun 2021, yang kemudian ditayangkan pada April 2022. Nah, situ disebutkan bahwa perbandingan perempuan dan laki-laki di dunia kerja itu ternyata tingkat pekerja paruh waktu perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. 36,79% itu perempuan dan 20,59% itu laki-laki. Nah, sementara rata-rata upah perempuan itu lebih rendah 20% dibanding laki-laki. Nah, padahal banyak hambatan yang dihadapi perempuan untuk mampu berdaya di dunia kerja ya. Misalnya masih ada gender shaming gitu, stereotip. Belum lagi nanti perempuan menghadapi semacam mungkin pandangan-pandangan negatif dari masyarakat dan seterusnya ya. Ya, ini menjadi akar diskriminasi terhadap perempuan. Nah, sebenarnya kenapa sih kemudian penyebab perempuan itu bekerja gitu ya? Pertama, data menunjukkan itu karena faktor perceraian. Ya, kita tahu bahwa kewajiban memberi nafkah itu adalah kewajiban laki-laki ya. Kalau dalam rumah tangga, jadi suami itu wajib untuk memberi nafkah, sandang, pangan, papan, ya perhatian dan kasih sayang terhadap perempuan. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa tidak sedikit dalam fenomena sosial itu di mana keluarga itu tidak lagi utuh gitu ya. Banyak faktor yang menjadikan kemudian keluarga itu retak, kemudian terjadilah perceraian. Nah, biasanya yang menjadi korban itu adalah perempuan, di mana hak asuh anak misalnya diberikan kepada perempuan. Belum lagi kalau penyebab kasus perceraian ini adalah misalnya perselingkuhan, tidak tanggung jawabnya suami dan lain sebagainya, maka yang akan terbebani itu adalah perempuan, kan gitu. Maka gimana kalau perempuan tidak bekerja? Nah, lalu yang kedua, suami defable ya, menjadi sunatullah bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini dengan kesempurnaan. Tapi kemudian juga Allah juga menciptakan dengan beragam bentuk manusia gitu ya. Sehingga ada yang oleh Allah diberi keistimewaan, mungkin tidak secara fisik ya, tidak maksimal untuk bisa bekerja ya. Jadi defable misalnya karena bisa jadi cacat keturunan, atau misalnya karena kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, mungkin ya sebagian kecil atau juga ya tidak kecil sekali, ada juga suami yang lalai atas nafkah. Dia tidak menyadari bahwa karena perempuan itu harus menjalani masa-masa reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, maka suami itu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi suami laki-laki, ya ayah, itu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi tidak sedikit kita lihat ya di masyarakat masih ada beberapa suami itu tidak paham atas itu ya, dia lalai atas nafkah sehingga dia bergantung kepada istri ya, atau ya dia tidak punya cukup skill lah gitu untuk memberi nafkah pada keluarganya. Nah lalu yang keempat, bisa juga dalam satu keluarga itu ya seseorang ya yang belum menikah tapi dia punya tanggungan keluarga. Nah itu bisa terjadi pada laki-laki maupun ya, perempuan gitu ya, misalnya ayah lebih dulu meninggal, kemudian ibu tidak punya skill untuk mencari nafkah gitu, maka biasanya itu akan dibebankan kepada keluarga yang belum menikah. Nah itu bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Nah yang kelima, bisa juga karena sebetulnya suami sudah bekerja gitu ya, tapi kemudian ada regulasi dalam tempat kerja dan lain sebagainya, lalu kemudian di PHK. Nah ini kemudian suami menjadi jobless, tidak bekerja. Nah kemudian yang keenam, memang ini adalah faktor yang juga tidak bisa kita hindari, bahwa sekarang adalah perlunya aktualisasi perempuan ya, karena kita tahu bahwa Islam itu sebetulnya mengajarkan kita untuk setara, saling beramal saleh antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak pendidikan dan seterusnya gitu. Nah itu kan tentu akan berpengaruh terhadap perempuan, juga perlu aktualisasi gitu. Sama-sama berpendidikan tinggi, sama-sama punya peluang untuk bekerja gitu, maka perempuan juga perlu aktualisasi diri. Jadi saya ulangi, kenapa perempuan itu bekerja, ada 6 penyebab diantaranya. Satu karena perceraian, 2 suami difabel, terus kemudian suami lalai atas nafkah, ada dari anggota keluarga itu yang belum menikah tapi punya tanggungan keluarga. Nah kemudian yang berikutnya adalah kan ada regulasi dari tempat kerja yang kemudian memberhentikan salah satu dari pegawainya misalnya. Nah kemudian suami jobless. Nah dan yang keenam adalah perempuan juga perlu tempat untuk aktualisasi. Nah sebetulnya bagaimana Al-Quran dan hadis atau mungkin sejarah perjalanan kehidupan perempuan ya di zaman Nabi, yang itu menjadi landasan bagi kita untuk menjadikan itu sebagai landasan kita dalam berpikir bahwasanya perempuan itu kalau dalam Islam boleh nggak bekerja gitu ya. Nah dari Quran hadis ya, misalnya di surat Ali Imran ayat 195, nanti bisa kita baca di situ ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ayat ini cukup panjang tapi saya coba untuk memenggal sampai di sini. Ini berarti fastajaba lahum ya, itu terjemahnya maka Tuhan mereka Rabbuhum, fastajabalah Rabbuhum, Tuhan mereka itu memperkenankan permohonannya ya, dengan kemudian berfirman anila udhi'u amala amilim minkum min dzakarin aw unsa, bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan amala amilim ya, pekerjaannya orang yang bekerja gitu, mendakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lihat bunyi teks ayat ini, di situ secara eksplisit menyebutkan amala amilin. Amila itu kan kalau kita artikan ya pekerja. Maka bahasa Arabnya pekerja itu biasanya di bahasa Arabkan dengan umal. pegawai, pekerja gitu ya, jamaknya itu amal. Nah, dari amala amilin, anila udhi'u. Jadi Allah itu tidak menyia-nyiakan pekerjaan orang yang bekerja. Nah, di situ diberi kekhususan dengan min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maka bisa dipahami di sini bahwa ketika laki-laki dan perempuan itu bekerja, maka Allah akan menyediakan baginya pahala, gitu kan? Karena Allah tidak menyia-nyiakan pekerjaan atau amalan dari orang yang bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, itu nanti bisa diperjelas lagi ya di surat An-Nisa ayat 124. Di situ disebutkan wa may ya'mal minas salihati min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna faqira wa la yudzlamuna naqira. Jadi wa may ya'mal minas salihati, barang siapa yang beramal saleh, bekerja, bekerja itu kan bagian dari amal saleh, min dzakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Nah, ini menjadi penjelas ya bahwa perempuan dan laki-laki jika bekerja, maka Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan ganjaran, Allah mengapresiasi. Nah, di antaranya dengan apa? Ya dakhulunal jannah, akan masuk surga, wala yudzlamuna naqira, dan tidak di tidak dizalimi sedikit pun. Nah, itu nanti akan ada beberapa penjelasan juga dari ayat-ayat lain ya. Misalnya nanti bisa di ayat yang serupa ini di surat An-Nahl ayat 97 misalnya. Kalau tadi bunyinya yang pernah belajar bahasa Arab nahwu sharaf itu yang di surat An-Nisa ini menggunakan kata kerja sedang atau akan, yaitu fi'il mudhari. Nah, nanti di surat An-Nahl 97 itu disebutkan man amila solihan min dzakarin au unsa wa huma mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa yang beramal solih, maksudnya dia bekerja gitu ya, dari laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan akan diberikan pahala, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani, dengan kebaikan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, satu lagi di surat Ghafir ya, atau mungkin kita menyebutnya surat Al-Mu'min. Nah, itu ayatnya juga mirip ya. Di situ disebutkan man amila sayyi'atan falayujza illa mithlaha. Jadi kalau kita ini berbuat keburukan, maka tidaklah diberikan balasan kecuali apa yang serupa, sepadan dengan yang dilakukan. Wa man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Nah, itu sama dengan di surat An-Nisa tadi, fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka mereka itu masuk ke dalam surga, diberi rizki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, belum lagi nanti ada di ayat-ayat lain ya, misalnya di surat Al-Jumu'ah itu kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk pekerja. Fa'idha qudhiyatish shalatu fantashiru fil ardi, maka bertebarlah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, nah, mencarilah keutamaan yang keutamaan Allah gitu. Keutamaan Allah itu apa ya? Di antaranya dengan bekerja itu mencari nafkah. Ya, tahu min fadlillah wa qurullaha kafira, dan kita mengingat Allah gitu ya, bekerja sambil tidak lupa terus mengingat Allah. Nah, jadi para pendengar sekalian, dalil Quran yang menjelaskan tentang perempuan pekerja. Ya, nanti bisa juga dibuka di surat Al-Mulk ayat 15, Toha 53 sampai 54, Al-A'raf 10 ya, karena keterbatasan waktu mungkin dalil Qur'annya nanti bisa dilanjutkan untuk dicari. Nah, kemudian kita juga perlu menelisik pada lintasan sejarah gitu ya. Sebetulnya dulu perempuan muslimah itu di zaman Nabi mereka bekerja atau enggak gitu kan. Nah, sosok yang kita sudah familiar namanya, sudah mengetahui profilnya, nah itu kan Bunda Khadijah ya, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu perempuan pekerja gitu. Beliau bangsawan Mekah itu kan, saudagar. Bahkan Nabi awalnya bekerja sebagai pedagang. Itu kan barang-barang yang dijual adalah barang-barangnya Khadijah. Nah, jadi Khadijah adalah salah satu dari perempuan dalam lintasan sejarah yang kita teladani ya, bagaimana dia punya etos kerja yang sangat besar. Bahkan sebagian besar hartanya digunakan untuk mensupport perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu yang kedua, misalnya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini istri Rasulullah yang sebelumnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi, ya. Anak angkat Nabi kemudian menikah dengan Zainab. Nah, Zainab ini dikisahkan dia juga perempuan bangsawan gitu ya. Anaknya orang terhormat yang masih sepupu Nabi gitu, dan dia pekerja keras apa menenun atau apa itu ya. Nah, kemudian jauh sebelum itu, kalau ini kan di periode Baginda Muhammad ya, kita mengenal dua putri Nabi Syuaib, yang salah satu namanya adalah Safurah yang kemudian menjadi istri Nabi Musa ya. Kalau kita baca di surat Al-Qasas itu, bagaimana Nabi Musa kemudian menikahi Safurah itu kan ketika Safurah dan saudara perempuannya, kedua putri Nabi Syuaib itu sedang menambatkan binatang ternaknya ya, mungkin nyarikan minum makanan apa ya untuk binatang ternaknya. Nah, kemudian di situ bertemulah dengan Nabi Musa yang baru saja melarikan diri dari Mesir ya, karena dikejar oleh tentara Fir'aun, karena Nabi Musa terlibat pembunuhan dengan orang Mesir, kemudian melarikan diri ke Madian namanya. Nah, ketika di Madian itulah kemudian bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib yang sedang menambatkan binatang ternaknya. Lalu kemudian Nabi Musa menolong ya. Nah, pelajarannya apa? Jadi perempuan juga bekerja sebagai pengembala kala itu di zaman Nabi Syuaib. Nah, nanti mungkin kita akan mengenal juga beberapa nama perempuan dalam lintasan sejarah ya. Ada nama Zainab As-Saqafi, ada nama Rafidah Al-Aslamiyah, ada nama Ummu Syurut Al-Ansari dan seterusnya. Dulu itu bahkan Rafidah Al-Aslamiyah itu kalau tidak salah ini sebagai penakes ya, tenaga kesehatan pertama gitu di zaman itu. Oke. Nah, terus kemudian sebetulnya apa sih yang menjadi kontroversi ya, bahwa perempuan itu nggak usah bekerja gitu misalnya ya, termasuk yang tadi saya ceritakan ada meme atau apa ya, narasi yang mengatakan nah itu anak-anaknya jadi terlantar di deker karena perempuan bekerja, makanya kodratnya perempuan itu kembali saja ke rumah gitu kan. mengasuh anak-anak. Nah, kan ada cerita. Itu sebetulnya juga bukan tanpa dalil. Jadi memang ada dalil di surat Al-Ahzab ayat 33 itu yang penggalan ayatnya berbunyi waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jadi itu tetap tinggallah di rumah-rumahmu. Itu perintah untuk perempuan memang. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kan memang jelas ya, kalau ada perintah untuk perempuan, untuk laki-laki itu subjeknya itu jelas. Karena memang kaidah dalam bahasa Arab itu jelas kalimatnya ya. Kalau ditunjukkan untuk laki-laki itu apa namanya, meskipun nanti kalau kita pahami secara luas ya bisa juga itu ayat itu memerintahkan bukan hanya untuk laki-laki tapi perempuan juga include di situ gitu ya, atau sebaliknya. Tetapi secara redaksional karena memang apa namanya, bahasa Arab itu punya kaidah sendiri yang ada spesifik pengucapan untuk perempuan gitu, maka ayat ini memang bicara waqarna gitu. Waqarna itu memang ditunjukkan untuk perempuan, lalu di situ ada kata tikunna fi buyutikunna. Nah, kunna itu menunjukkan kepada kalian perempuan itu. Wala tabarrujna itu juga larangan untuk perempuan, tidak boleh apa, berhias ya, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, inilah para pendengar sekalian, surat Al-Ahzab 33 ini kalau kita pahami apa adanya tanpa kita melihat pada konteks turunnya ayat ini, lalu bagaimana memahami dan menafsirkan ayat ini, maka kita bisa jadi terbawa itu, oh ya emang perempuan itu disuruh balik ke rumah aja gitu, gak usah kerja dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi nanti akan saya coba ulas sedikit tentang bagaimana penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Nah, ini perlu kita analisis dalil ini ya. Yang pertama, ayat ini menurut beberapa penafsir ya, menafsirkan bahwa ayat di surat Al-Ahzab 33 yang memerintahkan perempuan untuk menetap saja di rumah gitu dan tidak berlebihan dalam berdandan dan sebagainya itu berlaku bagi istri Nabi, bukan untuk perempuan secara umum ya. Karena kita ketahui bahwa istri-istri Nabi itu punya privilege ya, yang berbeda dengan perempuan secara umum. Nah, lalu yang kedua itu ada analisis kebahasaan. Jadi kata waqarna itu ada yang mengartikan menetap di rumah, memang enggak boleh bekerja dan lain sebagainya gitu. Namun ada yang mengartikan maksudnya dengan kembali ke rumah itu karena perempuan itu diberi keistimewaan, terutama ketika karena perempuan itu melakukan hak-hak reproduksinya ya, seperti tadi saya sampaikan, hamil, melahirkan dan menyusui, maka dia menjalani masa-masa reproduksi itu dengan banyak di rumah. Nah, terus kemudian yang ketiga, ayat ini perlu kita kaitkan juga dengan ayat-ayat lain yang tadi saya sebutkan ya, yang misalnya di surat Ali Imran, An-Nisa, An-Nahl ya, Ghafir, kemudian Al-Jumu'ah, Al-Muqtaha, Al-Araf. Jadi ayat yang mengapresiasi tentang perempuan bekerja itu ada sejumlah sedikitnya ya, 8 ayat itu tadi ada di 8 surat. Nah, sementara perintah untuk perempuan kembali ke rumah ini ada di surat Al-Ahzab 33. Maka dalam menyelesaikan atau memahami dalil ini, mana ayat yang khusus dan ayat yang umum itu perlu kita lihat ya. Nah, ayat yang khusus ini adalah Al-Ahzab ini, sementara ayat yang umum itu adalah di beberapa surat yang tadi saya sebutkan. Nah, karena itu maka ayat umum ini lebih berlaku gitu ya, kita terapkan gitu daripada ayat yang khusus itu tadi. Nah, kemudian mungkin yang tidak kalah penting bahwa kita perlu melihat mana aspek madorot dan manfaatnya, misalnya. Nah, kalau misalnya dengan sebab-sebab yang tadi saya sampaikan, karena ada perceraian, suami tidak bisa bekerja, ya, suami terkena PHK, lalu juga punya tanggungan keluarga, sementara suami lalai atas nafkah. Nah, apakah perempuan juga harus berdiam diri di rumah? Bukankah itu tidak membawa kemaslahatan, gitu kan? Jadi kita perlu melihat pada aspek kemaslahatan. Nah, jadi dari hal-hal itu tadi, setelah kita mengetahui bagaimana dalil Quran dan hadis menjelaskan tentang itu, lalu kita juga menelisik pada lintasan sejarah di mana perempuan pada masa-masa lalu juga tidak sedikit yang bekerja, lalu kita memahami ayat yang masih apa ya, bisa dibilang kontroversial dalam penafsirannya, yang di surat Al-Ahzab 33 tadi, kemudian kita lakukan analisis dalil atas itu, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan analisis dalil Quran, belajar dari sejarah itu tadi, maka ya, perempuan itu boleh bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai perempuan, ya, terutama yang berkaitan dengan pengalaman reproduksinya tadi. Lalu yang kedua, tentu tetap dengan memperhatikan etika-etika di dunia kerja, ya, bahwa sebagai perempuan harus menjaga etika yang baik di dunia kerja. Nah, mungkin itu pengantar dari saya, Mbak Lala. Barangkali ada yang ingin berdiskusi, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustazah Ella pagi hari ini juga sudah menjabarkan ya bahwa ada banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan pekerja begitu ya. Karena dari zaman Nabi dulu ternyata banyak juga perempuan yang juga sudah bekerja begitu sebagai penggembala gitu ya. Kemudian tadi juga Siti Khadijah itu juga bekerja juga sebagai saudagar juga. Nah, saya juga mengundang Anda untuk pagi hari ini pendengar, silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya di 081555600915. Anda bisa telpon, bisa kirimkan teks ataupun kirim voice note ya untuk pagi hari ini. Ustazah, ini ada sudah beberapa yang gabung di WhatsApp. Coba saya bacakan satu-satu. Ini dari Ibu Rina, selamat pagi di Blimbing. Assalamualaikum Ustazah, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit sehingga sering mendapat jadwal malam. Nah, saya selalu berusaha untuk jaga sholat dan berpakaian sesuai syariat, tapi masih merasa bersalah karena jarang berkumpul dengan keluarga. Saya teringat hadis, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kewajiban saya sebagai istri dan ibu? Ustazah, mohon petunjuk. Terima kasih.
2: Terima kasih, Bu Rina. Sebuah pertanyaan yang menyentuh hati, ya. Tentu saya sebagai perempuan juga mungkin berada dalam dilema, ya, seperti yang mungkin Bu Rina alami. Dan saya sangat berempati pada apa yang sedang Bu Rina jalani gitu ya. Memang itu menjadi sebuah dilema ya, apalagi misalnya tuntutan kerja kita itu banyak menguras gitu dan menforsir ya banyak menghabiskan waktu gitu di luar sehingga kebersamaan ya dengan keluarga dan anak-anak itu tidak se-intens dengan perempuan yang cukup di rumah saja misalnya. Nah, tapi kalau misalnya Bu Rina merasa bersalah karena tidak menjalankan hadis Nabi bahwa betul khairukum khairukum li ahli kata Nabi wa ana khairukum li ahli kata Nabi sebaik-baik kalian itu adalah yang sebaik-baik pada keluarganya, karena aku itu juga sebaik-baik orang yang baik pada keluargaku, kan gitu kata Nabi. Nah, tapi melihat yang kasus Bu Rina alami ini, menurut saya bukankah itu juga bagian dari tanggung jawab Bu Rina sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjadi orang yang juga sebaik-baik untuk keluarga gitu. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa sebaik-baik orang dengan keluarganya itu adalah yang di rumah aja gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya di rumah aja tapi kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, kebutuhan anak-anak kita tidak terpenuhi, ya ya finansial itu salah satu dari kebutuhan-kebutuhan lain, ya kita mau mengatakan itu kebutuhan paling primer atau pokok atau tidak, tetapi itu juga bagian dari kebutuhan yang harus kita penuhi gitu. Kita nggak bisa bayangkan kalau dalam rumah tangga tidak ada pencari nafkah, ya tidak ada yang mensupport kebutuhan finansial dan ekonomi kita, kan tentu juga keluarga itu menjadi tidak ya kurang ideal gitu. Kalau Quran itu kan mengatakan bahwa kita itu lebih baik menjadi

0: Nah, karena itu menurut saya Bu Rina tidak perlu merasa bersalah karena tidak menjalankan hadis Nabi untuk sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik yang baik pada keluarganya. Bahwa justru dengan Bu Rina bekerja itu adalah salah satu dari manifestasi menjalankan hadis Nabi itu, bahwa ini adalah saya berjuang untuk keluarga tentunya, ya kan? Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Mbak Lala.
1: Baik, terima kasih Bu Rina di Blimbing sudah terjawab ya pertanyaannya pagi hari ini. Ada Bu Indah di Pasuruan juga, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana hukumnya? Oh, ini di luar tema ya sepertinya pertanyaannya. Bagaimana hukumnya menggunakan cacing yang dibersihkan, direbus, ditambah madu dan kunyit untuk mengobati demam? Kemudian juga ada hewan apa ini, undur-undur untuk mengobati kencing manis. Menurut Islam seperti apa? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Cacing tadi ya?
1: Betul, yang pertama cacing yang dibersihkan kemudian direbus, ditambah madu dan kunyit untuk mengobati demam, Ustazah. Kemudian ada juga hewan undur-undur katanya yang bisa mengobati kencing manis. Nah, menurut Islam ini seperti apa?
0: Nah mungkin kalau bicara soal hukum ya, ini memang tentu akan ada banyak pendapat gitu ya dari para ulama, jadi mestinya tidak tunggal gitu ya. Ulama Syafi'i itu mengatakan bahwa makan cacing itu haram karena hewan tersebut dikategorikan sebagai hewan hasyarat atau hewan melata ya di bumi yang itu khobais namanya. Khobais itu menjijikkan gitu. Dalam tafsir Al-Manar itu disebutkan al-hasarabu minal khobais. Ya. Tastaba'u wa taba'us salimah wa ghair mustafabah gitu. Jadi hasyarat atau hewan melata kecil-kecil itu termasuk dari khobais atau hewan yang menjijikkan tadi, yang sebetulnya dianggap buruk oleh tabiat manusia dan dianggap sesuatu yang tidak baik. Nah itu contohnya apa, misalnya ya cacing, kalajengking ya, tikus itu, semut dan sebagainya itu. Nah itu kalau di dalam kitab Al-Iqna itu disebutkan wala tahillul hasaratu wa huwa sigharu dawabil ardi, seperti apa, seperti dudun itu cacing. Tapi itu disebutkan di dalam kitab ini ya, tidak halal hasarat itu tadi, yang contohnya adalah cacing itu tadi, seperti kumbang, ulat atau cacing itu tidak dihalalkan. Nah ini menurut satu pendapat ya, nanti coba kita baca misalnya di kitab Imam Nawawi, di kitab namanya Al-Majmu' itu disebutkan bahwa hewan seperti kalajengking, kumbang, serangga, tikus dan lain-lain itu hukumnya haram. Nah lalu ada seorang ahli hukum Islam yang namanya Wahda Az-Zuhaili yang punya kitab namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu juga menyebutkan hewan yang diharam untuk dikonsumsi itu tadi seperti contohnya kalajengking, ular, tikus, semut ya, tentu mungkin juga cacing itu tadi. Nah, sementara kalau saya kok belum mendapatkan kalau mazhab yang lain, seperti kalau mazhab Maliki itu memberikan sedikit kelonggaran. Nah, tapi kelonggarannya itu katanya kalau kita mau mengkonsumsi begitu harus disembelih itu. Nah, tapi ini kemudian kalau untuk cacing

0: dengan dibersihkan itu tadi, mungkin kalau saya mengambil sebelum kita menentukan hukumnya itu, menurut saya gini, satu, kalau sesuatu itu dalam keadaan darurat yang memang kita tidak menemukan obat lain, gitu ya. Kalau tidak menemukan obat lain, maka itu bisa kita gunakan. Karena keharamannya itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Quran. Itu misalnya kalau haramnya dalam Quran itu kan hurimat alaikum maitatu wadamu, ya kan, walahmul khinzir. Jadi yang diharamkan itu kan bangkai gitu kan, darah, terus kemudian daging babi gitu. Nah, daging babi itu kadang ya ada yang kuyon loh, di situ di Quran disebutkannya daging babi, berarti tulang-tulangnya enggak apa-apa ya, enggak gitu juga memahaminya ya, ya dalam artian ya secara utuh babi itu enggak boleh dikonsumsi gitu. Nah, tapi kalau untuk hal-hal itu tadi misalnya cacing, terus kemudian apalagi tadi itu, nah itu masuk dalam ranah khilafiyah. Nah, kalau masuk dalam ranah khilafiyah, maka kita akan menurunkannya pada asas kemaslahatan dan kemadorotan. Nah, sekiranya itu masih ada obat yang lain, ya, maka ya sebaiknya kita hindari itu, tidak kita konsumsi, karena masih ada obat-obat lain yang lebih sesuai dengan syariat itu. Yeah. Nah, namun sekiranya tidak ada obat yang lain lagi, ya, yang maksudnya mungkin dari sekian obat sudah dicoba tetapi tidak manjur, nah yang manjur itu karena kita juga niat untuk kemaslahatan jiwa gitu ya, karena menjaga jiwa itu kan bagian dari ajaran Islam ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta gitu kan. Nah, kita kan dalam rangka ikhtiar ya untuk menjaga jiwa kita, dalam artian menjaga jiwa itu, oh dengan ikhtiar berobat ini semoga sembuh gitu kan, oh sembuh kita bisa beraktivitas ya masih diberi usia panjang misalnya dan sebagainya, itu kan juga perlu dijaga. Nah, sekiranya kalau tidak darurat dan dalam keadaan darurat tidak lagi ditemukan obat yang lain karena ini masuk dalam ranah khilafiyah, maka itu boleh dilakukan. Nah, terus yang ketiga, kalau saya memandang ini sebetulnya kita jijik enggak gitu. Kalau untuk sesuatu yang kita juga jijik itu kan juga tidak dibolehkan di dalam syariat itu. Jadi baiknya bagaimana menyikapi ini dalam hal hukumnya ya, yang pertama dicari dulu gitu ikhtiar pada yang lain, karena dari sekian apa yang Allah sediakan di muka bumi ini kan tentu masih banyak ya bahan-bahan lain yang bisa menjadi alternatif untuk obat gitu kan. Nah, maka kalau itu masih ada ya kita sebaiknya meninggalkan. Nah, yang kedua, menjadi boleh kalau dalam keadaan darurat tidak ditemukan obat yang lain, karena menjaga jiwa itu juga bagian dari ajaran Islam gitu. Nah, yang ketiga, kembali lagi kepada kita jijik enggak gitu kalau misalnya makan itu, atau misalnya sudah di ekstrak ya menjadi apa yang sehingga enggak nampak, yang kita enggak jijik. Sekali lagi, kalau memang tidak ada bahan lain yang setara dengan itu dalam kekhasiatannya, maka hukum itu bisa menjadi boleh itu. Mungkin itu Mbak Lala.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Maria Indah ya, untuk pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Ustazah, tidak terasa ini kita sudah di penghujung hingga hampir menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Monggo sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan tentang tema kita, tentang pandangan Islam terhadap perempuan yang bekerja?
0: Jadi kesimpulannya, para pemirsa sekalian, bahwa untuk menanggapi perempuan pekerja ini, kalau kita kembali kepada ajaran agama kita dengan merujuk pada Quran, hadis maupun pada sejarah perempuan perempuan muslimah pada masa lalu. Jadi sebetulnya agama kita itu memberi apresiasi yang sama pada pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu bekerja sebagai perempuan bekerja tidaklah menyalahi aturan ajaran agama kita dan tidaklah dilarang. Yang kedua, tentu kita juga harus memperhatikan etika-etika di dalam bekerja, ya, dengan memperhatikan misalnya bagaimana berbusana. Terus tadi perlu mengapresiasi seperti yang tadi Bu Ana sebagai perawat tadi, ya, jadi tetap menjalankan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya, karena kita itu diajarkan untuk keseimbangan dunia akhirat. Andaikan kita menganggap bahwa dengan bekerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dunia kita, maka jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban untuk bekal akhirat kita, sebagaimana tersebut di surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, ya, apa yang Allah berikan kepadamu untuk bekal akhirat, dan jangan lupakan juga nasib bagianmu di dunia. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apabila ada kekhilafan dalam bertutur, ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu karena keterbatasan pengetahuan saya, mohon dimaafkan. Nasr minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ella pagi hari ini, ya, membahas tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang pandangan Islam terhadap perempuan bekerja. Terima kasih untuk Anda pendengar sudah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Oh ya, terima kasih juga yang sudah bergabung, ya, di WhatsApp pagi hari ini. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: samping itu jumlah populasi kita harus tambah, terutama sapi-sapi yang darah bunting ya. Kalau tambah dari dalam negeri kayaknya sulit ya, karena pertumbuhannya lambat, kita harus import. Maka kemarin kita diskusi dengan pemerintah untuk bersama-sama melakukan penambahan sapi import.
1: Memang untuk ruas Hasanuddin ada revitalisasi pekerjaan. Dari pekerjaan apa, dari konstruksi yang lentur, aspal, nanti rencananya kami ganti menjadi ke konstruksi rigid.

0: Sari berita, sehari KPSP Setiakawan Nongko Jajar produksi susu segar 110 ton. DPUPR Kota Batu revitalisasi Jalan Hasanuddin dengan konstruksi beton. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama pendengar, sehari KPSP Setiakawan Nongko Jajar produksi susu segar 110 ton. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Selama hampir 70 tahun, Koperasi Peternakan Sapi Perah atau KPSP Setiakawan Nongko Jajar terus melayani kebutuhan susu segar, baik bagi industri pengolahan susu berskala besar hingga kebutuhan rumah tangga. Sampai saat ini, koperasi yang berdiri di wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan ini memasok susu segar kepada 7 perusahaan seperti PT Indolacto, Cimory Indonesia, Frisian Flag, Diamond Fair, Sariusada, dan lainnya. Ketua KPSP Setiakawan Nongko Jajar Sulistianto menjelaskan, dalam sehari produksi susu yang dikelola mencapai 110 ton. Jumlah tersebut berasal dari 12.000 sapi yang dirawat oleh 11.300 peternak di Kecamatan Tutur dan sekitarnya. Hanya saja jumlah tersebut masih belum memenuhi permintaan pasar yang menginginkan pengiriman susu segar sehari sebanyak 160 ton.
2: Kalau di total misalnya semua PS itu, pabrik susu itu, mengendakinya saya harus produksinya 160 ton sehari. Nah sekarang masih 110 ton, makanya kurang 40 ton ini dengan memacu produktivitas per ekor dengan cara penambahan pakan ternak yang baik, kemudian manajemen yang baik. Di samping itu jumlah populasi kita harus tambah, terutama sapi-sapi yang darah bunting ya. Kalau tambah dari dalam negeri kayaknya sulit ya, karena pertumbuhannya lambat, kita harus import. Maka kemarin kita diskusi dengan pemerintah untuk bersama-sama melakukan penambahan sapi import darah bunting supaya segera produksi dan sesuai dengan kebutuhan segera kita penuhi pabrik-pabrik itu.
1: Sementara itu manajer KPSP Setiakawan Rini Supatmi menegaskan pihaknya saat ini juga mempersiapkan diri untuk mensupport kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis atau MBG di 11 SPPG di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
3: Kita sesuai dengan program dari pemerintah, salah satunya adalah mendukung untuk mengolah produk online ya. Selain memang susu ini kita kirim ke IBS, salah satunya adalah untuk menambah nilai tambah sehingga kita nantinya susu yang ada ini akan bertambah nilainya, yang jelas akan menambah harga di peternak akan lebih tinggi dengan memproses secara olahan. Sudah 16 SPPG yang sudah terdaftar ya, itu salah satunya bisa ada nilai tambah tadi itu setiap kawannya. Nah termasuk juga untuk menunjang program pemerintah yang selama ini Pak RI1 dengan memproduksi susu olahan, otomatis kita paling tidak mendukung gizi daripada masyarakat yang ada, khususnya anak-anak sekolah akan bisa terpenuhi, hingga kecerdasan ini akan dimulai dari dini.
1: Diketahui saat ini KPSP Setiakawan juga mengembangkan 3 usaha besar, yakni unit susu yang meliputi peternakan sapi perah, simpan pinjam, dan perdagangan jasa dalam bentuk minimarket. Emil Akbar melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar lain pendengar, DPUPR Kota Batu revitalisasi Jalan Hasanuddin dengan konstruksi beton. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR akan melakukan revitalisasi ruas Jalan Hasanuddin dalam pekerjaan preservasi kawasan Simpang Pati. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengganti konstruksi jalan dari perkerasan lentur aspal menjadi perkerasan kaku beton atau rigid. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu Eko Setiawan menjelaskan bahwa perubahan konstruksi dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Menurutnya, pekerjaan tersebut telah direncanakan melalui program preservasi Simpang Pati. Penggunaan konstruksi beton dipilih karena dinilai lebih sesuai dengan karakteristik lalu lintas di ruas jalan tersebut. Selama ini, Jalan Hasanuddin menjadi salah satu jalur yang dilalui kendaraan besar.
5: Kami selaku PPTK di kerjaan preservasi Pati ini, memang untuk ruas Hasanuddin ada revitalisasi pekerjaan. Dari konstruksi yang lentur, aspal, nanti rencana kami ganti menjadi ke konstruksi rigid. Nah, kenapa seperti itu? Karena selama ini pemeliharaan jalan di Jalan Hasanuddin ini biaya pemeliharaannya tinggi. Kenapa? Karena konstruksi ada di sana sudah memang tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar.
4: Eko juga menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan jalan relatif lebih tinggi apabila tetap menggunakan konstruksi aspal. Oleh sebab itu, penggantian konstruksi dilakukan secara menyeluruh agar sesuai dengan kebutuhan fungsi jalan. Revitalisasi ruas Jalan Hasanuddin menjadi bagian dari pekerjaan preservasi Simpang Patih yang dilaksanakan oleh DPUPR Kota Batu. Dengan perubahan konstruksi tersebut, ruas jalan akan menggunakan perkerasan beton yang disesuaikan dengan karakteristik lalu lintas pada kawasan tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sepekan BMKG Geofisika Malang catat 121 gempa guncang Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Syamsuddin.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 121 kejadian gempa bumi terjadi di Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 17 hingga 23 Juli 2026. Aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang dipicu pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas patahan lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso mengatakan magnitudo gempa bumi yang tercatat pada periode tersebut berkisar 1,17 hingga 4,3. Berdasarkan data BMKG, dari total 121 kejadian gempa bumi tersebut, sebanyak 99 kejadian tergolong dangkal dan 22 kejadian berkedalaman menengah. Selama periode pemantauan tidak tercatat gempa bumi dalam. Aktivitas kegempaan tertinggi terjadi pada 19 Juli 2026 dengan 29 kejadian. Sementara jumlah gempa bumi paling sedikit tercatat pada 23 Juli 2026 dengan 9 kejadian. Rico menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur masih didominasi pengaruh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang aktif bergerak di selatan Pulau Jawa. Selain itu, sejumlah sesar aktif atau patahan lokal juga berkontribusi terhadap munculnya gempa-gempa kecil di kawasan tersebut. Kejadian gempa bumi disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Meski aktivitas kegempaan relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut.
7: Kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode 17 sampai 23 Juli 2026. Adapun sepanjang minggu ini, jumlah kejadian gempa bumi yang terdeteksi adalah 121 kejadian gempa bumi yang dimana dengan magnitudo terbesar yaitu magnitudo 4,3 dan magnitudo terkecil yaitu 1,1. Dari 121 kejadian gempa bumi ini, tidak ada kejadian gempa bumi yang dirasakan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Ditinjau dari kedalaman dan magnitudonya, gempa bumi pada periode ini didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 99 kejadian gempa bumi, dan berdasar magnitudo didominasi oleh magnitudo kurang dari 3 sebanyak 100 kejadian gempa bumi.
6: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi dan informasi resmi dari BMKG. Syamsuddin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Fenomena wali yang menolak menikahkan anaknya tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau wali adol masih menjadi persoalan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Berangkat dari isu tersebut, mahasiswi program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, UNISMA, Indah Brilian melakukan penelitian komparatif antara Indonesia dan Maroko untuk mencari perspektif baru dalam penyelesaian persoalan tersebut. Mahasiswi angkatan 2024 itu menjelaskan wali adol merupakan kondisi ketika wali nasab enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam. Menurutnya, kasus wali adol memang tidak terjadi dalam jumlah besar di Indonesia, namun masih ditemukan dalam praktik masyarakat, sehingga menarik untuk diteliti. Ia kemudian membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan Maroko. Jika di Indonesia, keberadaan wali merupakan merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Di Maroko, perempuan memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan pernikahannya. Perbedaan inilah yang ingin dikaji agar dapat memberikan perspektif baru dalam hukum keluarga Islam. Tidak hanya membandingkan aspek hukum positif dan fikih, Indah juga memasukkan pendekatan makosid syariah sebagai kerangka analisis. Ia menggunakan teori makosid yang dikembangkan Jamaluddin Atiyah dengan dukungan pemikiran Jaser Auda dan Imam Al-Shatibi sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Meski belum berkesempatan melakukan penelitian langsung di Maroko karena keterbatasan pendanaan, Indah berharap risetnya dapat dilanjutkan hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8: Wali Adol itu yang ada di Maroko sama di Indonesia.
9: Boleh dijelaskan apa itu Wali Adol?
8: Wali Adol itu adalah wali yang tidak mau menikahkan tanpa alasan yang syar'i. Jadi misalkan ayahnya itu ada, tapi dia itu tidak mau dengan alasan mungkin fotonya itu nggak cocok. Kan Indonesia kan ini ya, apa ya, kejawennya itu kadang masih kental gitu. Fotonya nggak cocok atau ada masalah pribadi dengan calon pasangannya. Jadi bukan alasan-alasan yang syar'i gitu.
0: Selain aktif sebagai mahasiswa, Indah juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik mulai dari menjadi asisten penelitian dosen, penyusunan buku ilmiah, hingga membimbing mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing. Ya, pendengar, kita beralih ke kabar lain. Dewan Pendidikan diminta perkuat perlindungan anak. Informasi selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, bullying, dan berbagai persoalan yang dapat mengganggu lingkungan pendidikan. Wahyu mengatakan Dewan Pendidikan yang baru harus memiliki anggota dari berbagai latar belakang, mulai perguruan tinggi, pelaku pendidikan, organisasi profesi, hingga pemerhati pendidikan. Komposisi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurut Wahyu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pengawasan harus dilakukan di luar lingkungan sekolah karena lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat turut mempengaruhi keamanan anak.
11: Pengawasannya kalau di dalam sekolah, saya minta guru-guru bisa lebih ekstra, ya. Dan tentu untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya kalau dari lingkungan sekolah, yaitu kita mengantisipasi dengan menggunakan gadget. Kemudian juga melihat juga pada saat antar jemput anak-anak sekolah, ya. Kemudian juga kemarin terkait dengan ayah mengantar sekolah, itu juga menjadi salah satu harapan agar anak-anak tetap terlindungi. Karena yaitu salah satunya ada dari lingkungan sekitar, itu yang menjadi harus waspada.
10: Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah menerbitkan sejumlah aturan edaran sebagai langkah antisipasi. Salah satunya terkait penggunaan gadget oleh anak. Penggunaan gadget tanpa pengawasan dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai persoalan pada anak. Ia meminta para guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama berada di lingkungan sekolah. Sementara di luar sekolah, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga diperlukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ke kabar olahraga. Kehadiran barisan pemain asing Arema bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. William Nathan melaporkan.
12: Satu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menatap partai pembuka grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026 tim berjuluk Singoedan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singoedan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain. Arsitek tim asal Brasil itu menambahkan keputusan menurunkan pemain murni didasarkan pada kesiapan fisik dan taktik terbaik, bukan faktor asal negara.
13: Que nós demos continuidade da temporada passada e esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
14: Ya kasih tahu kompetisi ini sulit. Kita akan mulai kompetisi ini menghadapi tim yang sangat kuat. sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania tapi juga untuk kompetisinya.
12: Marco Santos pun mengaku sudah mengantongi peta kekuatan pemain asing Persib yang bakal menjadi ancaman. Di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dibidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sehari KPSP Setiakawan Nongko Jajar produksi susu segar 110 ton. DPUPR Kota Batu revitalisasi Jalan Hasanuddin dengan konstruksi beton. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adrian